0: akan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Laporan khusus.
2: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
3: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
2: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
3: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
4: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sudah mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
3: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
5: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
3: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
6: Saya sangat setuju dengan komitmen presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat, mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
1: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita yang alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5, Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang, ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Zaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori Tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majen Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz Ismail Hudori mengatakan penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz baik peserta

0: diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, CHAP Division kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau ya center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
3: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terupdate ke seluruh penjuru negeri.
4: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat yang ada di pelosok daerah.
5: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
6: Nama Muhammad Rai, semoga jaya udara, tetap kompak selalu.
7: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
8: Dan operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
9: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
10: Anila Gofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
11: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
12: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi, mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
13: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
14: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
15: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
16: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
17: Saya Muhammad Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara, menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
18: Saya Randi dari Caming. Semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
19: Saya Putra Alpa. Semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
20: Saya Pak Nurdin dari Sinjait. Semoga RRI selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
21: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
22: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu bangsa dengan informasi yang bermanfaat.
23: Saya Sherly Dinti Haryono, pendengar RI. Semoga RI sukses dan semakin maju.
16: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone. Di usia 81 tahun, RRI mengudara.
24: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
25: Saya Umar Bakris. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
26: Saya Sidan di Polma, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
27: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
28: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
29: Saya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
30: Saya Ayu Bajue, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
31: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang mendung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ele mana kisele surang agamana tukare batari ele kelee. Mamarena to pada sehat-sehat mana meki. Alhamdulillah ri esona juma tanggal 10 arwa. Engkesika ruwa-ruwa si kiri acarana elong-kelong si bawa ya siti salemah. Papada tu biasa salah surah di acarana elong-kelong utaja sekiru matalepong tu idi salah surah yang meloe matalepong di nomor teleponna pura upasa dia ngaki nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi. Aja tak lupai tahu kia serta alamat tas untuk idi emelo ema kiri pasal konco di WhatsApp na era ribone. Nah melo kadola simpe mana ki selesura selama eleki untuk idi yang mana-mana na selesuraku yang maciling eri acara na elong kelong. Engka sabah setia, engka sabah kompi, engka sabah sejati, agapi rodona. Pokoknya yang mana-mana nah dengan masa ngadi. Nah selama ele mana ki untuk idi yang mana-mana forum pendengar era ribone khususnya yang ke di WhatsApp na forum pendengar era ribone. Nah selama toki maja-maja ama yang mana-mana na selesereku untuk idi maciling sambil maja-maja ama ki di kantor tak mau marel semangat ki. Engka elo puro pasal dia ngaki selesura ya wedinge dipilih cinampe engka selesura pedi engka to elona simalira pedi bismillah lino ahera engka si ipoji na lesi tawe engka to maluca engka to bunga-bunga pasarangi dan engka to elona anak muda modern. Jadi naro elo dolo wedinge dipilih selesura di cinampe pasti tepung aki lengi ya ko capu ni ya ro puro tepung aki celalona. Uta aja ni mater pas selesura. Salam eleki.
1: Halo, elong kelong selama eleki.
0: Iya, selama ele to kini gitu.
1: Boleh sidang ke Polman, Siti Salama.
0: Sidan di Polman.
1: Iya.
0: Aku tuh kare batas sidan.
1: Alhamdulillah, kare bama de cemua. Kau ini.
0: Alhamdulillah.
1: Kare batas.
0: Iya, mana cede cemua sidan. Iya. Sidan, elona tuh aku lo dang kelinga.
1: Agar ona ro judulna anak muda agar ona ro
0: anak muda modern.
1: Iya, ya naro.
0: Ya naro putra kaki.
1: Iye.
0: Iya. Iya. Lo di peletu kaci nampet tu.
1: Kirin salah lauri anggota sejati fans era ribone. Tanpa terkecuali no dah siap keluarga ana. Angkat to forum pendengar na era ribone ko di grup E. Kena podo kumpa mana ki selusurang.
0: Iya.
1: Nah, kato parahin di kota Kartanegara.
0: Iya.
1: Pokoknya yang mana-mana seluruh pan kering kalengana era ribone elem-kelem tanpa terkecuali Siti Salama.
0: Iya.
1: Siti Salama, selama ki bertugas, ya ki selalu. Terima kasih Mega. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selesuraku mako kuedena engka grup WhatsApp. Yero grup WhatsApp ditujukannya untuk idi yang menena pacilinge na RRI Bone. Jadi dega aga makada iya kelompok naka A iya kelompok B iya kelompok C dega aga. Jadi yaro grup E weburaki untuk pendengar na RRI Bone. Jadi aja to si siku-siku di pokona si pamas emasiki kura dilelena. Agrodo na tujuan na weburaki grup supaya da isengi supaya ta isengi kegiatan-kegiatan na penyiar-penyiar na era ribone na weddingi ro umpama patama ka bansa supplier dialog weddingi debu story to di WhatsApp kata engkau patamali weditoi disebar luaskangi supaya mega toma celinga era ribone tatambah si pacelinga ta pada mega miseng era ribone napa paling penting nakong ke kegiatan era ribone kecarana era ribone etaisen ni oh ya ropleton na selama ya ropleton na indoupa ya ropleton na di imbra ya ropleton na arpiani. Tanya mani ba penyarna dolo minuka selesura pak medekai. Tanya mani ba penyarna di sematu teknisina, di sematu reporterna. Singkat cerita mapa kun diru selesura pangkepat telepong. Elong kelong.
1: Elong kelong, selamat enekin.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih getuh.
1: Iya Mas Sri di Ulo.
0: Ah Sri di Ulo Ulo. Aku tu kerebata Kak Sri.
1: Alhamdulillah mari kita cima.
0: Sehat-sehat makitu.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kak Sri.
1: Iya.
0: Elona aku tu lodang kelinga.
1: Elona anak Siti selama selesura pedi.
0: Selesura pedi. Magame masih tu selesura tadi tatu.
1: De to gaga
0: selesur. De to gaga. Elo ni bawa. Elo ni bawa. Alah de cek ko elo mi tu bawa. Iko lo di pelatu ka cinampe tu elo tak.
1: Elo na pelatu kangi untuk sahabat kompi. Selama ini mana ki tanah podo saya mana ki sebab keluarga ta.
0: Iya.
1: Apa kita perpelek nak ke kaku Alwis. Main de toki. Tanah podo saya toki sebab keluarga ta.
0: Iya.
1: Apa kita perpelek nak nanti yayangku dan teh nanti.
0: Ihi. Emele si ayang.
1: Iya. Memarai macam lingga mi. Sipi selama de to mati lampu di kampung nanti.
0: Iya. Kau koe erari de gagis ti lama te lampu ya tu.
1: Ih ko di erari de dulu mana Siti selama pak na anu termasuk mengada anu pejabat Siti selama de dulu mana di menjaya ke mati lampu tu ko ye.
0: Ah oh ya ko mati lampu yang ke HP Android na wadi mato macelinga.
1: Iya, tapi kau kan tinggal situ selama apa naik anu tower reko terlalu anu lampu mah kedua.
0: Au, ya tu ya toba kak.
1: Iro.
0: Pajai.
1: Anu negatif ya, anu apa yang pilih dia kejaringan.
0: Iya pak, mekerja tu pelajar jaringannya.
1: Iya, kau dah lampu situ selama mekerja biasa dia nongdingan.
0: Au sabra.
1: Koneksi internet.
0: Sabra kipan nerapi waktu dah.
1: Iya ba.
0: Dia tu nanti dah merumun rekesi pelem pak di patung itu hana rapi waktu dah.
1: Iya ba. Dia nanti dia merumun pak kadang itu sama pak.
0: Sabar api nih jadi.
1: Iya ba. Tandanya ke di sini itu dia sabar api nih jadi tu perlu beli situ
0: sama. Ah itu.
1: Iya nanti gak.
0: Ya.
1: Lanjut apa lagi nih? Kita boleh na pajar di Pondre.
0: Aha.
1: Jusmang di penyulat sebentar saya.
0: Iya, mana apa? Mega tu sedih tu.
1: Oh, mega ni ya.
0: Ah, dalu pesi. Nanti
1: gak masuk ngadi.
0: Iya.
1: Selama ini mana kita berbodoh, siapa mana kita keluarga tak? Nah, belajar mana kita di mata.
0: Iya.
1: Amin. Untuk ini situ selama di.
0: Iya.
1: Karena bodoh saya atau kita berbakti keluarga nah, karena kita melampaui umur kita, nah, belajar mana kita di mata, belajar
0: apa tidak lekat.
1: Iya Mas Mana, terima kasih Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ki.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niga tumbo.
1: Iya, ma polisin jai.
0: Weh, mama anu megelo ke badi popo ya roh.
1: Dia mah di popo sana roh. Mana? Manu kesayangan, apa di telepon mas roh.
0: Manu kesayangan, ha?
1: Arang, kayak ku sedih, ku makata, ngakak ku sedih ku.
0: Weh, wasa wadi hadi teruliku ya roh.
1: Oleh metutun di lo kena sulit.
0: Oleh metu cerita nadi.
1: Ya, kamu tau mas tadi ya.
0: Wasa si kenana. Wasi si kena nah ayah tu dah biasa pura diliku. Boleh tak kon ratu?
1: Kasi engkasi si matur di situ salam aku menyapa di pengkasi ini sulikur.
0: Oh, kena cowe ya. Namo mana sedih deh pako dirampengan nama apa kero kasih merenu mana tu?
1: Pokok insya Allah kon kakekku menyet. Alhamdulillah kamu tu maka di nasuliku atau nasu cukup. Padahal nak ada, merdeh nak kena. Yang kalian kan Andre nasu cuka sange kumenye
0: jadi terkait. Ah, kita serong. Ya dia tu napa aku toha mengkelinga.
1: Wah, aku pangsana nule si patrupu saya ngomong Andre kerbae napa itu.
0: Oh, perlu tu pele etirali payare gahandu. napa sa di bawang kelinga sadana Panurdi dia memang datang di grupe Panurding.
1: Ade, bisa ni. Kemudian kau ikan ke jampan yang mana? Anu RRI?
0: Oh, dah lo ucap. Kita kau pertama kiri grup eh, di grup pendengar eh.
1: Oh,
0: melebok kan tu?
1: Degawita.
0: Mana kedegawi? Degawita.
1: Degawita.
0: Ba mata mama ki Panurding.
1: Oh mata mama?
0: Iya, mata mama ki. Ide deh di situ. Ini deh ditai. Akhir-akhir selan ni pelah.
1: Anun di Elona. Kasih Fuji dah ngalah si tau eh.
0: Ai, nebeta siki. Nebeta siki tai. Sabraki. Sabraki, ai. Jadi beti-beti salah surang yang kena tua pona. Dedi dibeti-beti. Ya, aku ngadam percaya deh si kakak.
1: Yeay. Elona untuk seminar anggota sejati ku peserah di Ribone. Mama harapan kamu kia pada sehat-sehat di lele-lele.
0: Iya.
1: Engkai Muhammad Alwi. Agak tukar ya Muhammad Alwi. Mama harapan sehat-sehat muki.
0: Iya.
1: Engkai tadi pada paci.
0: Iya. Panurding. Oh, Panurding.
1: Yeay.
0: Kiringa kasih dolo pesan singkah di WhatsApp cinampo uta aja kiri.
1: Pesan singkah aja sih.
0: Sembarang namu mah kiri ki bawa. Assalamualaikum. Halo kabami itu nomor otak pecu.
1: Kaya iya kok ya. Dia bisa merukin deh.
0: Ini pesan suara nih pele.
1: Aku pesan suara mau tuh siaga.
0: Ayo coco ini pesan suara. Assalamualaikum. Namanya baru dipau. Supaya colo nomor otak iya.
1: Eta aja nih.
0: Iya, utah jatuh pihak. Iya, terima kasih pula Maiga.
1: Iya, sama-sama deh. Mas Tima Nafale.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Letak isi di salam. Mama Pakro. Iya, aku dari Kak Ma bicara minta salah suruh Maga nih. Maga nih. Walau benih lo nak kesibahan Nuriya melebona. Dulu aku roden relona si malira padi. Bismillahirrahmanirrahim akhira. Oh, engkau si dipuji nale si tolenge. Sabraki Pak Nurdi, sabraki. Nadang kali ingin si pelepang ketelu elo salah surau. Nangka elo nangka si ipuji nale si tawe elo papilena Pak Nurdi. Nah, engkau totu elo duana elo papilena. Asri di ulo-ulo kasri engka selesura pedi nasi bawang kato si dan di polma na pilih anak muda modern. Tapi selesura untuk ini yang makiri pesan ponco cinampo pesi sesi kedua pi ubah cara mana ki pesan ponco ta selesura. Nah dan kali ini sepele dolong kailona anak muda modern.

Lantunan puji-pujian dan doa bersaut-sautan dengan irama yang mengalun indah terdengar menyentuh kalbu.

Ya, Barasanji, demikian sebutannya. Dengan Barasanji, kaum muslimin makin paham tentang aspek kehidupan Nabi, serta lebih memantapkan keimanan dan kecintaannya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bugis memahami Barasanji sebagai sesuatu yang harus dilakukan ketika melaksanakan upacara adat. Tanpa Mabarasanji, maka akan dikatakan acaranya belum sempurna. Pada akhir abad 18 atau awal abad 19, tradisi Mabarasanji mengganti pembacaan kitab Lagaligo dalam upacara syukuran. Tradisi Mabarasanji sebenarnya bukan hal yang wajib dilakukan umat Islam, namun sulit akan pudar dalam tradisi dan kebudayaan. Karena ketika dipandang dari ilmu antropologi, maka harus tetap dipelihara untuk menjaga keberadaannya. Paling tidak untuk mengetahui dalam Islam ada tradisi yang berakulturasi dengan budaya tanpa merubah esensi ajaran Islam. Sehingga tradisi Mabarasanji tetap ada dalam tradisi yang menjadi nilai tambah dan harta berharga buat bangsa dan negara.

0: Asera pulon na sa DFM era ribone re wasi kapema patarusai ke acara na elong kelong na ubecanga ki dolo pesa ponco yang ke bergabu salesureng elong kelong dari Agus Salim dari Agus Salim Agus di Alinge untuk yang mana-mana pacilingan era ribone selesai sena elona lomi makacue. Terima kasih Maega untuk Agus Salim Agus yang kadi Alinge. Nah, selesurang utai jemu api tu selesurang tak lengge mata lepong. Elong kelo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tukar rebata kafaida.
1: Usala gitu.
0: Oh, melepoh kak. Iga na pelena.
1: Eci di lampau.
0: Weh, Eci di lampau. Kau apa lena? Nenek magaga apa pada moto to gelo. Pada moto to Shanti.
1: Mas Shanti mana?
0: Iya. Eci.
1: Iya.
0: Elona tu agak lo dan kelinga Eci.
1: Angkat sedih dan orang kelinga agak si mali repedi eh.
0: Eh, mager rombongan mau pedi mana dita? Nepile tapi Eci engke mah tu mah solo-solo tuwe na
1: ingen ro
0: iya panehe eden remak kada kada utepu mana ngelong e pako utepu mana si seta mega menari dan lupai
1: iya
0: jadi napa lo utepui na engke hapale na janda meto menre he.
1: Au, kena tak.
0: Au, au nak sani ni Eci cawa. Di sini deh.
1: Baba, selat deh.
0: Di sini, iya puji janda deh.
1: Iya, selat deh.
0: Iya, itu lo doangan ni bawa dia salah katang.
1: Iya, targa podo.
0: Iya.
1: Masih cuma nama jaman-jaman lah. Iya, mak kiri-kiri selen apa lena?
0: Iya, kiri-kiri selen ni.
1: Elona peletukan ni untuk sahabat kompi ucapan na salam aileman ki tenapodo pada sehat mana muki.
0: Iya,
1: angketoi deng lewa.
0: Iya,
1: bolana. Tenapodo monitor moni dia mati lampu.
0: Iye.
1: Ucapannya disayang selalu.
0: Ihi.
1: Angketoi kapaida si bawa teripujina. Jusman si bawa teripujina.
0: Eh tepu si teripujina tepu. Tetap full alai.
1: Nah yang mana-mana na perengkelingan na elong kelong ada gagal mas tengah di ucapan na salam alai mana ki tanah podo pada sehat ki.
0: Iya amin ya rabbal alamin.
1: Di tanah podo sehat toki beralang cari jamat.
0: Amin.
1: Nalang pada le.
0: Iya amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, salah surang. Engkau naro den reci di lampu ko. Nah, engkau to den re pakiri pasa ponco Pak Agus. Pak Agus ya engkau di Alinge, loi maka cuy gere elo na jadi upapan caba ni di Eci di. Elong kelo salama eleki.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gay di tu.
2: Ya mas, maki wajo.
0: Asma di wajo. Aku tu kerebata.
2: Iya. Alhamdulillah, medis semua.
0: Medis di semua.
2: Iya.
0: Medis di semua gitu.
2: Iya. Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya. Agak pelat tu di jam-jam mas ma.
2: Dega agak purutnya ni cemen, purut ni cemen Islama.
0: Weh mawang, macam ini, bo mawang ini. Elona tu pula kalau ada yang kelinga si nampak.
2: Ini si lengake.
0: Oh iya, apa pelengake?
2: Iya.
0: Iya, akhir-akhirnya salah ni pula.
2: Elona pula turun untuk sahabat kompi. Selama lima niki memarah ke desa maniki.
0: Selamat toki.
2: Untuk Kak Alwi di Bonsel, Mama Ketua Perpajar di Pondre.
0: Iya.
2: Jusman di Penyulas di bawah Suri Pujina.
0: Iya.
2: Untuk Kak Faida. Untuk yang mana-mana nak persediaan yang lagi lah di Gawang Sengadi.
0: Iya.
2: Kembali Maneki, memberesi yang Maneki.
0: Amin. Ajar
2: semurung lancin lancar manggil ini masak.
0: Dolo. Ajar dolo dah simang.
2: Iya.
0: Elona Dendriaga.
2: Idin pilihnya.
0: Oh iya, cocok kemapa ketu. Terima kasih Maega.
2: Iya untuk Idin. Iya. Selalu na lancar maningi jemaah mata, na lancar kepiderle.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, selesureng utapung aki dolo elo yang kae pura upa sedia ngaki di. Engka Elona Agil Maluca Anca Mahendra Bunga-bunga Pasarangi Engka to Papo Jinala Wawaramparang Janda Meto Pasal utapu melanya di selesurang Janda Meto Au mena aja engka na to to ngemacai Makunra jaman no Engka to pura wises sipakmu Silisura pedi Iya mulu serang lainnya mueng ngarang kata Elona teba bisu nauna udani si bawa pedi pura upi rasain. Nah dan kali ngasih pelai dolo selu serang ke Elona si malira pedi.

Awi letak gitu, Eci. Dia gagam bosak dan nepah kilong yang meri-ori kepang. Jadi, madam pedampe gadi usam beraki. Engkau mau tuh pedina. Pairu dendre, si malire pedi. Jadi, he usam bengaki. Pedi pura upi rasai.

0: pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
1: Saya Takia Bata dari Bulu Jempang, Kecamatan Tondram. Semoga tetap menyajikan berita yang berimbang, kritis, dan akurat.
2: Saya Umar Bakis. Semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia maju.
3: Saya Zidan di Bournemouth, semoga acaranya semakin bagus, terus fansnya kompak, dan jaya terus di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Andi Alim dari Jalan Kolpol Andi Dadi. Semoga RRI terus mengudara, terus mengabarkan kebenaran, merekatkan persatuan, dan menjadi teman setia masyarakat dari Sabang sampai Merauke.
5: Saya Haji Novi, semoga jaya terus di udara dan selalu eksis ke depannya.
6: Saya Fajar, semoga selalu mengudara, selalu di hati penggemar.
7: Saya Ayu Bajoe, harapanku semoga sukses selalu, selalu jaya di udara.
8: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
9: Saya Aan Julian, semoga RRI tetap menjadi yang terdepan dalam menyampaikan informasi yang aktual terhadap ke seluruh penjuru negeri.
10: Saya Uki, pendengar setia RRI Bone. Semoga RRI tetap jaya di udara, bisa memfasilitasi masyarakat di, yang ada di pelosok daerah.
11: Saya Tiara dari Sopeng. Harapan kami buat RRI, semoga RRI maju terus ke depan dan lebih baik lagi yang ke depannya.
12: Nama Muhammad Rai, semoga jaya di udara, tetap kompak selalu.
13: Saya Eci, semoga RRI selalu memberi wawasan untuk para pendengar dan selalu menghibur para pendengarnya.
14: Saya Operator Laode Ganio, semoga tetap jaya selalu dalam mengudara.
15: Saya Jusman Dipanyula, semoga RRI makin maju, makin sukses, dan terima kasih menemani kami.
16: Ani Legofis, semoga semakin banyak pendengarnya, makin jaya.
17: Saya Ari, terkhusus untuk RRI Bone, mudah-mudahan tetap menjadi media terdepan di Kabupaten Bone, menyiarkan informasi, berita, dan musik untuk memberikan hiburan dan pencerahan untuk masyarakat Bone.
18: Saya Asma dari Wajo, RRI lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Mudah-mudahan RRI jaya selalu di udara.
19: Halo, saya Asri. Mudah-mudahan RRI maju terus, jaya selalu di udara.
7: Halo, perkenalkan nama saya Dimas dari Desa Bainang. Harapan saya semoga RRI tetap menjadi media sumber informasi dan hiburan yang terpercaya di Indonesia dan dicintai oleh masyarakat luas.
2: Saya Pak Maji, semoga dicintai pendengarnya. Merdeka!
0: Pendengar, inilah harapan, doa, dan asa pendengar setia RRI Bone di usia 81 tahun RRI mengudara.
13: Saya Mama Alwi dari Bone Selatan. Semoga RRI Bone selalu jaya di udara, menyampaikan informasi-informasi penting melalui berita daerah dan berita nasional.
3: Saya Randi dari Caming, semoga RRI selalu jaya di udara. RRI sekali di udara tetap di udara sebagai radio pemersatu bangsa.
15: Saya Putra Alpa, semoga RRI lanjut tetap jaya di udara.
6: Saya Pak Nurdin dari Sinjai, semoga RRI
20: selalu mengudara, selalu memberikan informasi yang manfaat. Sekali di udara, tetap di udara.
21: Sementari dari Sopeng, semoga RRI terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia, dan tetap menjadi suara yang dekat di hati masyarakatnya.
22: Halo, saya Kak Ida. Semoga menjadi media pemersatu.

Sudah bergabung ya carana Elong Kelo. Mamuare na to pada sehat-sehat mana insyaallah. To si runtu si pemer ya carana Elong Kelo ya regari acara lainnya. Si bawa ya Siti Salama. Untuk si dan di Polman, untuk Asri di Ula-Ula, untuk Pak Nurdi di Sinjai, untuk Eci di Lampoko, untuk Agus di Alinge, dan untuk Asma di Wajo. Nah, untuk Idi yang mana-mana selesuran, dia gak kemasang Adi. Macilinga mi bawar ya carana Elong Kelo. Terima kasih Maegah ya Siti Salama Melo Simang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 3, Persatuan Indonesia.
1: 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Jumat 18 September 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Halo RRI. Silakan untuk Anda menghubungi kami di 0821-3333-9440 untuk memberikan laporan ataupun juga keluhan Anda terkait dengan fasilitas publik ataupun juga pelayanan publik di 0821-3333-9440. Pada kesempatan kali ini terlebih dahulu akan mengupdate bagaimana kondisi ataupun berita-berita apa saja yang terjadi utamanya untuk wilayah Makassar dan sekitarnya setelah minggu lalu ya, antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Makassar menjadi polemik dan cukup meresahkan masyarakat. Pada akhirnya telah diterapkan kebijakan ganjil genap bagi Anda pendengar untuk mengisi bahan bakar kendaraan Anda menyesuaikan dengan tanggal genap dan juga nomor plat kendaraan Anda. Ini cukup efektif sehingga sejumlah SPBU di Kota Makassar tidak lagi terlihat ada antrean panjang yang berarti. Semoga kedepannya juga bisa seperti ini seterusnya tanpa adanya kebijakan ganjil genap pun semua orang bisa langsung untuk mengisi bahan bakarnya tanpa harus antre panjang juga. Untuk stok ini menjadi pertanyaan besar dan juga kerap kali diajukan oleh masyarakat, apakah memang stok dari bahan bakar minyak ini mencukupi. Informasi dari Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan selalu memastikan bahwa saya memang stok dari bahan bakar di sejumlah SPBU di Kota Makassar ini dipastikan cukup gitu, aman. Nah, semoga ini memang betul-betul aman tanpa ada permainan ataupun monopoli dagang yang terjadi. Kemudian untuk pemadaman listrik juga sudah mulai berangsur berhenti ya, tidak diterapkan lagi untuk wilayah Rapocini utamanya juga sudah berjalan kurang lebih 1 minggu tidak terjadi pemadaman listrik. Kemudian kami juga senantiasa mengimbau kepada Anda masyarakat Kota Makassar dimanapun Anda berada terus memperhatikan ketika Anda beraktivitas berupa membakar sampah ataupun juga sedang berkegiatan di luar ruangan yang memicu terjadinya percikan api, ini harus diwaspadai ataupun juga korsleting listrik harus betul-betul dipastikan diperiksa lebih lanjut. Kemudian bisa menyediakan apar di setiap rumah masing-masing, jika tidak memiliki apar bisa dengan menggunakan kain basah ya ketika terjadi korsleting listrik dengan percikan api yang masih kecil untuk tidak menyebar menjadi kobaran api yang lebih besar lagi. Di 0821-3333-9440 silahkan Anda mendengarkan telepon kami pendengar pada siang hari ini. Beberapa laporan yang masuk utamanya dari Pajaya di Desa Palangiseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, perjumpaan kita yang lalu sudah terjawab ya untuk bisa memberikan data-data yang lebih lengkap dan kami telah mengonfirmasi lebih lanjut kepada Pak Jaya seperti apa kondisinya di sana. Ternyata memang belum sama sekali pernah teraliri air PDAM, hanya berupa pemasangan pipa-pipa saja namun tidak dilanjutkan kembali. Ini tentunya sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab utama dari PDAM, hanya saja kepada pihak yang menjanjikan dan juga memberikan fasilitas tersebut harus dikonfirmasi lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari proyek pemasangan pipa air PDAM tersebut. Di 0821-3333-9440 silakan pendengar Anda juga dapat mendengarkan telepon kami melalui telepon studio di nomor yang sama pada siang hari ini. Kemudian juga di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak ya, sempat muncul bahkan cukup banyak ditemukan di sejumlah titik di ruas jalan bagi masyarakat yang menawarkan bahan bakar minyak eceran dijual dengan harga yang bisa dikatakan 2 kali lipat menjadi 30 hingga 35 ribu dengan ukuran 1,5 liter botol. Ini tentunya menjadi hal yang cukup menyedihkan ya. Di tengah kesulitan aksesibilitas bahan bakar minyak, ada beberapa oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk meraup keuntungan secara pribadi.
kita harus bisa lebih bijaksana lagi ketika kita ingin mendapatkan hak-hak kita dari pemerintah. Kita dari bawah juga harus melaksanakan kewajiban kita sebaik-baiknya. Jangan memanfaatkan kesulitan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
3: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
5: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10-11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
9: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
8: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
9: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
8: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. Tapi kok bunyi, Din?
9: Jangan diambil sekarang.
8: Cuma mau lihat pesan.
9: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
8: Bener juga ya.
9: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
8: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai.
9: Tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
8: Pakai helm.
9: Fokus di jalan.
8: Dan jangan gunakan HP saat berkendara.
9: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
8: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.
10: Merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi 0821333349440. Selamat mendengar bagi Anda bergabung bersama kami pada siang hari ini di Halo RRI. Tadi sudah ada yang sempat mendengar telepon kami, bisa dicoba kembali 0821333349440. Tentunya siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Pada siang hari ini kami juga melakukan live streaming melalui akun YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Silakan bagi Anda yang ingin menuliskan keluhan Anda melalui komentar di platform YouTube kami, silakan Pro 1 RRI Makassar. Dan biasanya kami juga menerima laporan-laporan dari pendengar kami melalui pesan WhatsApp ya, yang terpantau kerap kali mengirimkan laporan itu ada Pak Aldi Hidayat di Lembang Pinrang, kemudian juga ada Pak Iwan di Parepare. Ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lingkungan tempat tinggal beliau begitu. Kalau Pak Aldi di Lembang Pinrang, terakhir ini beliau menginformasikan terkait dengan antrean panjang. Boleh Pak Aldi diberikan update seperti apa kondisinya di Lembang Pinrang pada saat ini untuk antrean bahan bakar minyak? Apakah masih juga terjadi antrean panjang atau sudah mulai terurai dan lengang begitu ya? Karena ternyata dari penjelasan Pak Aldi di pekan lalu, beliau menceritakan dengan antrean panjang ini menjadi peluang bisnis bagi masyarakat di sekitar, karena seperti UMKM ini banyak peminatnya ya. Capek nih supir mengantre sampai berjam-jam, bahkan sampai menginap, pada akhirnya harus mencari makan dan juga kebutuhan lainnya di sekitar SPBU. Di 0821 3333 9440. Halo RRI, terus menemani Anda pendengar setiap minggunya di hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Tiga kali dalam seminggu Anda dapat bergabung bersama kami untuk memberikan update. Kalau dari Kabupaten Bone beberapa waktu lalu juga menginformasikan terkait kelangkaan gas LPG 3 kg. Apakah juga Anda merasakan dampak kelangkaan tersebut dan boleh diupdate kepada kami di wilayah tempat tinggal Anda berapa harga yang diberikan untuk satu buah tabung gas LPG 3 kg? 0821 3333 9440.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Urusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
5: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Tadi Halo RRI pada siang hari ini, tentunya kami akan terus menemani Anda setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Anda dapat menghubungi nomor telepon kami di 08213333944. Serisnya Supratio beserta dengan rekan Eka dan juga teman-teman magang. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini saya Risna Supratio akan menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi akun sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada siang hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat topik terkait kenali risiko stunting pada kehamilan bersama dengan narasumber kita yang telah terhubung melalui line Zoom ada Ibu Siti Rahmatia SKM MKes yang merupakan nutrisionis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ibu Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini saya panggil Ibu Siti atau Ibu Rahmatiah ini?
1: Ibu Tia aja,
0: Pak. Ibu Tia, bagaimana kabarnya siang hari ini Ibu Tia?
1: Alhamdulillah baik dan cerah secerah Makassar pagi ini.
0: Luar biasa kok cerahnya Makassar, tidak perlu diragukan lagi. Baik, iya. Ibu Tia, kita akan membahas kenali risiko stunting pada kehamilan. Stunting ini kan masih menjadi salah satu hal dalam dunia kesehatan yang diupayakan untuk terus bisa ditekan jumlahnya, begitu utamanya pada anak-anak di usia emas gitu, masa-masa perkembangannya. Nah, apakah memang risiko stunting ini sejak kapan bisa dikenali atau diidentifikasi pada ibu hamil atau seperti apa sebenarnya stunting itu sendiri?
1: Iya, baik. Betul sekali ya, Mbak ya. Jadi stunting ini merupakan salah satu program prioritas nasional dan masih menjadi masalah di Sulawesi Selatan maupun di Indonesia. Nah, terkait risiko stunting sendiri sebenarnya itu bisa dicegah ya. Sejak dari sebelum ibu hamil ya, jadi dari masa remaja putri itu sudah mulai kita lakukan pencegahan. Kemudian di masa kehamilan ya, pada saat ibu hamil di mana bayi sedang bertumbuh. Nah, jadi pada saat terjadinya pertumbuhan ini kalau terjadi masalah itu bisa dideteksi lebih dini sehingga bisa dicegah terjadinya permasalahan stunting ini pada saat bayi lahir.
0: Oke, seperti itu. Nah, kemudian jika di Sulawesi Selatan sendiri, boleh Ibu diberikan datanya kepada kami di daerah atau di wilayah manakah yang memang angka stuntingnya masih cukup tinggi dan apa yang masih menjadi persoalan di sana sehingga angkanya belum bisa ditekan secara maksimal?
1: Iya, baik. Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, prevalensi stunting saat ini berada di angka 23,3%. Jadi ini berada di atas rata-rata nasional. Jadi kalau nasional itu 19,8%. Nah, untuk sebaran prevalensi stunting di tingkat kabupaten kota, kabupaten yang tertinggi saat ini itu adalah Kabupaten Jeneponto. Jadi angkanya di angka 37%. Kemudian Kabupaten Nrekang. Nah, setelah itu kabupaten yang lain berada di bawah angka 30%.
0: Oke, seperti itu. Jadi memang untuk wilayah yang masih tinggi angka stuntingnya itu adalah di Jeneponto. Kemudian di Jeneponto sendiri upaya-upaya apa saja yang sejauh ini telah dilakukan Ibu Tia untuk bisa menekan angka stunting?
1: Iya, jadi untuk intervensi penanggulangan stunting sendiri, kita mengenal ada dua jenis intervensi ya. Yang pertama itu adalah intervensi sensitif, kemudian yang kedua intervensi spesifik. Nah, untuk intervensi spesifik adalah intervensi yang dilakukan di lingkup kesehatan. Jadi misalnya pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, kemudian pemberian suplementasi tablet tambah darah bagi remaja putri, kemudian pemberian suplementasi MMS pada ibu hamil, kemudian juga imunisasi, kemudian pemberian vitamin A dan sebagainya. Jadi intervensi spesifik ini bergerak di lingkup kesehatan. Selain itu juga kegiatan-kegiatan seperti pemantauan pertumbuhan di posyandu ya merupakan pintu masuk untuk deteksi dini terjadinya masalah gizi. Selain intervensi sensitif, selain intervensi spesifik, kita mengenal juga intervensi sensitif, yaitu intervensi yang dilakukan di luar lingkup kesehatan. Misalnya seperti penyediaan jamban keluarga, kemudian akses jalan raya, perbaikan status sosial ekonomi masyarakat, kemudian peningkatan daya beli, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan terkait intervensi sensitif. Nah, di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, untuk dinas kesehatan, ada beberapa upaya program prioritas yang sudah dilaksanakan sejak dari tahun 2020. Yeah. Kita kenal dengan istilah program Aksi Stop Stunting. Nah, program Aksi Stop Stunting ini menyasar daerah-daerah atau lokus-lokus yang prevalensi stuntingnya tinggi. Nah, jadi gerakannya itu cukup masif dilakukan di lokus-lokus ini, meliputi intervensi spesifik maupun sensitif tadi. Ya,
0: oke.
1: Okay, sekira demikian, Mbak.
0: Baik. Jadi memang dari segi intervensinya pun atau upaya-upaya yang telah dilakukan ini sudah masif ya, jenisnya pun juga sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tadi salah satunya saya bahkan pernah lihat secara langsung itu adalah PMT ya, pemberian makanan tambahan.
1: Iya,
0: betul. Ya. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi ya Ibu Tia, bolehkah juga kita mengetahui sebenarnya pemberian makanan tambahan ini memang secara di lapangannya sebesar itukah pengaruhnya atau seperti apa ini dalam pelaksanaannya?
1: Iya, jadi pemberian makanan tambahan ini adalah kegiatan yang sangat penting sekali kalau kita ingin mencegah terjadinya stunting. Nah, untuk sasaran pemberian makanan tambahan ini mensar balita dan ibu hamil yang bermasalah gizi.
0: Iya.
1: Jadi untuk balita itu menyasar balita dengan berat badan kurang, kemudian balita dengan berat badan tidak naik, kemudian balita dengan gizi kurang. Sedangkan untuk ibu hamil, pemberian makanan tambahan ini ditujukan untuk ibu hamil yang mengalami risiko kekurangan energi kronis atau yang kita kenal dengan istilah KEK. Nah, untuk pemberian makanan tambahan ini diberikan dengan jumlah hari disesuaikan dengan masalah yang dialami. Jadi misalnya untuk balita dengan berat badan tidak naik itu diberikan selama 14 hari terus menerus setiap hari. Sedangkan untuk balita dengan berat badan kurang itu diberikan selama 28 hari terus menerus tidak terputus. Kemudian untuk balita gizi kurang diberikan selama 56 hari secara terus menerus, dan khusus untuk ibu hamil diberikan selama 120 hari terus menerus tidak terputus. Kemudian kandungan energinya juga disesuaikan karena ini sifatnya makanan tambahan, jadi bukan makanan utama, sehingga kandungan energinya itu bervariasi mulai dari sekitar 400 kilokalori sampai dengan 500 kilokalori.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita membicarakan mengenai stunting itu sendiri, anak-anak yang terkena stunting ini tanda-tandanya itu apa saja sih, Bu Tia?
1: Iya, jadi stunting ini tidak bisa dilihat secara kasat mata ya, akan tetapi harus dilakukan pengukuran. Jadi diukur dulu tinggi badannya, kemudian tinggi badan ini kita bandingkan dengan umur. Nah, setelah itu kita masukkan sesuai dengan standar yang ada. Jadi kalau di kesehatan itu kita mengenal ada istilah namanya kurva WHO. Nah, jadi data tinggi badan berdasarkan umur tadi kita masukkan ke dalam kurva, nanti akan kelihatan. Kalau tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya, maka dia akan masuk kategori stunting.
0: Oh, seperti itu. Jadi memang harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu ya. Jadi tidak bisa serta-merta kita melabeli anak-anak ini terkena stunting tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut. Begitu. Berarti jika ada anggapan-anggapan bahwasanya mungkin anak-anak terlihat kecil, kemudian badannya lebih kurus, itu belum bisa dipastikan terkena stunting ya, Ibu Tia ya?
1: Iya, betul sekali. Jadi harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu.
0: Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu Tia. Nanti masih akan melanjutkan perjumpaan kita pada siang hari ini. Pendengar juga bagi Anda yang ingin bergabung dapat menghubungi di 0821 3333 943. 40 untuk memberikan pertanyaan ini, karena sekarang juga kan stunting ini menjadi program prioritas ya bagi ibu hamil ataupun ibu yang memiliki anak balita batita, bisa menghubungi kami untuk berkonsultasi lebih lanjut bersama dengan Ibu Tia hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Makassar siang ini.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih melanjutkan perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat pada siang hari ini bersama dengan Ibu Tia. Kita telah membahas tadi di awal mengenai apa sebenarnya tanda-tanda dari stunting, kemudian juga seperti apa peran dari pemerintah untuk menjalankan program-program yang bisa menekan angka stunting, utamanya di wilayah Sulawesi Selatan. Dan sejauh ini salah satu kabupaten yang masih memiliki angka stunting tinggi itu adalah di Kabupaten Cikne Ponto. Dan dinotis juga bahwasanya tadi salah satu program yang diterapkan ini adalah PMT, pemberian makanan tambahan. Nah, Ibu Tia, kemudian ini sebagai bentuk antisipasi juga ya, baik ibu hamil ataupun juga yang baru saja melahirkan, agar anaknya bisa segera terdeteksi ada potensi terkena stunting ini. Apa-apa saja atau makanan apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil agar janin yang dikandungnya ini tetap dalam kondisi sehat dan terhindar dari potensi stunting itu sendiri?
7: Iya, baik. Jadi pemenuhan gizi untuk ibu hamil itu tidak hanya berbicara mengenai banyaknya makanan, kan, tetapi juga kualitas dan keragaman dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu. Karena kita tahu bersama bahwa setiap makanan itu memiliki komposisi gizi yang berbeda-beda. Nah, untuk ibu hamil, panduan untuk mengkonsumsi makanan harian itu kita bisa menggunakan juknis yang digunakan oleh Kemenkes, yaitu dikenal dengan istilah isi piringku. Nah, jadi setiap ibu hamil itu diharapkan bisa mengkonsumsi makanan yang beragam dan kaya protein hewani untuk mencegah dari terjadinya stunting. Nah, batasan dari makanan yang dikonsumsi itu kalau berdasarkan isi piringku adalah untuk makanan pokok itu diharapkan bisa mengkonsumsi pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu makanan pokok 5 porsi. Jadi 1 porsi di pagi hari, 2 porsi di siang hari, kemudian 2 porsi di malam hari. Jadi 1 porsi makanan itu setara dengan 3/4 gelas atau 100 gram nasi. Nah, kemudian untuk lauk hewani untuk ibu hamil itu diprasyaratkan adalah 4 porsi. Nah, jadi 1 porsi di pagi hari ya, kemudian 2 porsi di siang hari dan 1 porsi di malam hari. Nah, begitu juga untuk lauk nabati. Lauk nabati juga dipersyaratkan 4 porsi. Nah, kemudian untuk buah-buahan dan sayur-sayuran juga diharapkan mengkonsumsi 4 porsi dari standar harian yang ditetapkan untuk ibu hamil. Jadi intinya itu adalah mengkonsumsi beragam dan berimbang.
6: Okay.
7: Iya, jadi seperti itu, Mbak.
6: Beragam dan berimbang ini sesuai dengan itu tadi ya, isi piringku. Nah, kemudian apakah juga ada ini program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk bisa menekan angka stunting ini berupa pemanfaatan makanan-makanan lokal begitu ya? Karena yang kita ketahui sekarang juga kebanyakan kalau ngomongin makanan yang bergizi yang ada dalam isi piringku itu mungkin proteinnya hanya dari telur ataupun juga makanan-makanan yang familiar kita temukan. Tapi apakah juga bisa diganti misalnya karbohidratnya bukan hanya dari nasi saja, tapi dari umbi-umbian, misal dari sukun ataupun juga dari sumber yang lain ini, Ibu Tia?
7: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi keberagaman yang dimaksudkan di sini adalah kalau dalam hal makanan yang berbasis pangan lokal tentunya bukan hanya nasi saja ya. Akan tetapi sumber karbohidrat yang lain juga bisa digunakan, misalnya seperti umbi-umbian yang Mbak katakan tadi. Kemudian juga dari roti ataukah dari produk-produk sumber karbohidrat yang lain seperti jagung, kemudian sagu. Tapi memang kalau kita bicara asam amino, yang paling lengkap kandungan asam aminonya itu adalah beras. Nah, kemudian begitu juga untuk lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, memang semuanya diharapkan ya bisa menggunakan bahan pangan lokal. Di samping lebih mudah untuk didapatkan, harganya juga lebih murah.
6: Iya, betul. Apalagi kan kita ketahui bersama ya bagaimana potensi sumber daya alam di wilayah kita ini sangat amat subur, beragam. Sayur-sayuran pun bukan hanya terfokus pada pakcoy ataupun sawi yang ditanam secara sengaja begitu, tapi misal kita bisa memanfaatkan juga daun kelor. Nah, ini apakah daun kelor juga menjadi salah satu alternatif sayuran yang bermanfaat untuk bisa menekan dan juga memperkecil potensi tadinya stunting ini, Bu, atau seperti apa?
7: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi daun kelor itu banyak sekali mengandung kandungan vitamin A dan sumber zat besi yang sangat baik sekali untuk ibu hamil. Ibu hamil yang mengkonsumsi kelor tentunya bisa terhindar dari permasalahan anemia. Nah, kita tahu bersama bahwa penyakit anemia pada ibu hamil ini merupakan salah satu faktor risiko ibu hamil bisa melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah. Nah, anak dengan berat badan lahir rendah ini merupakan cikal bakal terjadinya stunting. Ya, jadi dengan mengkonsumsi kelor, ibu bisa terhindar dari penyakit yang kita kenal dengan istilah anemia atau kekurangan zat besi.
6: Oke, baik. Ibu Tia, ini kita akan menerima telepon ya, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
8: Salam.
6: Iya, dengan siapa di mana, Bapak?
8: Dari Mas Sahir di Palopo.
6: Pak Mas Sahir di Palopo. Pak Mas Sahir, siang hari ini kita membahas mengenai risiko stunting pada kehamilan ini, Pak. Apakah ada pertanyaan terkait dengan topik kita, Pak Mas Sahir?
8: Ya, kalau di Palopo ya alhamdulillah beres aja. Kenapa? Perawatan dari pemerintah itu sudah dikatakan sempurna karena betul-betul sudah diperhatikan baik dari gizinya, makanannya, pola makannya, dan binaan-binaan mengontrol setiap ibu-ibu yang hamil, diberikan jadwal dan kartu pemeriksaan. Jadi alhamdulillah di Palopo itu aman-aman saja. Cuma yang saya mau tanyakan ini, kenapa radio sekarang ini mati?
6: Oh, siaran ya, kami ya, Pak ya?
8: Ya, siarannya yang tidak live di Palopo, dia ada di radio.
6: Di frekuensi di berapa, Pak Mas Sahir? Di 101,2?
8: Ah, betul.
6: Oh iya, baik-baik. Terima kasih banyak. Ya. Cukup, Pak Mas Sahir, itu saja?
8: Ya, cukup ya, alhamdulillah. Aman Palopo.
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Baik, ini tadi ada Pak Masahir di Palopo ya. Beliau menginformasikan bahwasannya untuk di wilayah Palopo sendiri ini sudah diperhatikan sedemikian rupa bagi ibu hamil, makanannya juga dikontrol, bahkan diberikan kartu untuk kontrol gitu ke fasilitas kesehatan terdekat di 0821-3333-9440. Nah, Ibu Tia, ini melanjutkan ya mengenai kenali risiko stunting pada kehamilan. Apakah juga stunting ini bisa disebabkan dari aktivitas yang dilakukan oleh ibu hamil selama masa kehamilan? Misalnya ibu hamil ini masih terus bekerja dengan intensitas yang tinggi, apakah ini mempengaruhi juga atau seperti apa?
7: Iya, baik. Ibu hamil itu seorang ibu pada masa kehamilan tidak dilarang untuk bekerja, akan tetapi tentunya bisa dikurangi karena kalau terlalu berat beraktivitas fisik tentunya akan berpengaruh juga terhadap kehamilannya. Tapi ini juga berlaku tidak semua ibu juga, karena ada juga ibu yang walaupun beraktivitas berat dia tetap baik-baik saja. Tapi tentunya faktor risiko ini kalau bisa kita kurangi, karena yang jelas semakin berat aktivitas yang dilakukan maka akan semakin berisiko juga terhadap janin yang ada di kandungannya.
6: Oke. Nah, kemudian juga ini Ibu Tia ya, saya pernah melihat atau menonton edukasi begitu mengenai ibu hamil. Sebenarnya salah satu perawatan yang sangat dibutuhkan ibu pada saat masa kehamilan ini agar janinnya nanti itu benar-benar sehat adalah mendapatkan ruang untuk stress release begitu. Bahkan harus didukung dari lingkungan yang ada di sekitarnya, baik suami maupun juga keluarga. Apakah juga ini menjadi salah satu faktor ibu dari secara psikologis seorang ibu ketika stres tinggi bisa menyebabkan stunting juga atau seperti apa?
7: Iya, betul sekali Mbak. Jadi ibu yang dalam kondisi kehamilan ini memang kondisi psikologisnya itu harus kita jaga, karena hormon kehamilan itu menimbulkan banyak perubahan pada ibu hamil, terutama pada dari aspek psikologisnya sendiri. Nah, ada salah satu hormon yang sangat berpengaruh ya terhadap ibu hamil, yaitu pada saat setelah dia di akhir masa kehamilan, supaya produksi ASI-nya meningkat, maka hormon oksitosinnya ini harus kita jaga. Nah, untuk menjaga hormon oksitosin agar tetap berproduksi dengan baik, seorang ibu harus berada dalam kondisi psikologis yang sangat baik. Nah, karena kalau ibu stres maka akan sangat berpengaruh terhadap pengeluaran ASI. Nah, pengeluaran ASI ini didukung oleh produksi dari hormon oksitosin tadi, Mbak.
6: Oke, jadi memang dari segi psikologis pun juga harus diperhatikan ya, pada masa kehamilan ini harus diberikan ruang, kemudian juga diberikan perhatian-perhatian lebih begitu agar ibu pada saat masa kehamilan juga merasa nyaman. Nah, ini juga ketika masa kehamilan yang saya ketahui ya Ibu Tia, walaupun saya juga belum pernah hamil, ini apakah memang mengonsumsi susu untuk ibu hamil sangat dianjurkan atau juga bisa ada alternatif lain begitu?
7: Iya, jadi konsumsi susu pada ibu hamil ini sangat penting ya Mbak ya, karena untuk melengkapi dari konsumsi makanan yang kurang, terutama kalau kita lihat dari standar gizi ibu hamil itu kan jumlah kandungan kalorinya lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang tidak dalam kondisi hamil. Jadi dengan keberadaan susu hamil kita bisa melengkapi konsumsi gizi harian dari ibu sendiri.
6: Oke, jadi memang
7: kemudian di pasaran itu sudah banyak beredar ya susu ibu hamil yang memiliki komposisi gizi tentunya lebih tinggi dan sesuai dengan kecukupan gizi pada ibu hamil.
6: Oke, baik, seperti itu. Jadi memang ini bisa menjadi penunjang juga konsumsi dari susu hamil itu sendiri bagi ibu yang sedang masa kehamilan. Kita kembali jeda terlebih dahulu Ibu Tia ya, masih akan melanjutkan nantinya perjumpaan kita pada siang hari ini. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung boleh di 0821-3333-9440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern, dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya, iya enggak?

Radio Berita Online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bagi Anda yang masih bersama kami pada siang hari ini dalam perjumpaan kita di Dialog Indonesia Sehat dan masih bersama dengan Ibu Tia. Ibu Tia, kita telah berada di penghujung perjumpaan pada siang hari ini setelah tadi membahas banyak ya mengenai pencegahan stunting pada kenali risiko stunting pada kehamilan. Nah, di ujung perjumpaan kita pada siang hari ini, pesan yang ingin Ibu Tia sampaikan utamanya bagi ibu hamil di luar sana itu seperti apa, kemudian juga harapannya ke depannya ini seperti apa untuk angka stunting di wilayah Sulawesi Selatan. Silakan.
1: Iya, baik. Bapak Ibu pemirsa yang hadir di RRI saat ini, risiko stunting itu bisa dimulai sejak dari masa kehamilan. Maka kenali dan cegah faktor risikonya sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal, kemudian pencegahan anemia dan kekurangan energi kronis di masa kehamilan, kemudian lakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur sehingga ibu yang sehat akan melahirkan janin yang tumbuh optimal dan menjadi generasi bebas stunting untuk mewujudkan Indonesia sehat.
0: Ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Tia atas waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini menjadi insight lagi-lagi ya dari dunia kesehatan, awareness atau kesadaran bagi masyarakat mengenai bahaya dari stunting serta pencegahannya. Ini bisa dilakukan sejak dini, apalagi pada masa kehamilan atau bahkan juga bisa sebelum masa kehamilan ya Ibu Tia, dengan pembiasaan-pembiasaan dan juga pola hidup yang sehat dari seorang ibu, kemudian juga lingkungan sekitar yang mendukung, ini bisa membentuk generasi selanjutnya menjadi anak-anak yang sehat. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak juga pendengar dan pemirsa atas perhatian Anda pada siang hari ini. Kami cukupkan Dialog Indonesia Sehat. Terus ikuti dialog-dialog kami mengangkat beragam topik mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Saya Risa Supratio dan juga rekan Eka di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita ikuti bersama pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat disiarkan langsung dari Masjid Al-Mu'awwanah RRI Makassar.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ma'asyarul muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, karunia dan kebaikannya kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini kita kembali diberikan kesempatan, kekuatan dan taufiknya untuk berkumpul di salah satu rumahnya untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya memaklumi bahwa di dunia kita diciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah adapun pembalasan, balasan dari ibadah dan ketaatan kita, maka kita akan menerimanya di hari yang lain, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat yang disebut juga dengan yaumuddin, hari pembalasan. Di sana setiap dari kita akan menerima balasan atas amalannya disesuaikan dengan amal masing-masing. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai fasilitas, berbagai kelebihan dengan fasilitas tersebut. Allah Subhanahu
Subhanahu di dunia itu untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Maka carilah negeri akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu, yaitu dari perkara dunia. Di antara kita ada yang diberi kelebihan ilmu, ada yang diberi kelebihan harta, kekuatan fisik, kecerdasan, jabatan, kekuasaan, dan lain-lain. Semua ini Allah perintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan-kelebihan ini. Kemudian Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia, dan jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia. Maka dunia itu adalah tempat beramal, sementara hasil dari amalan itu akan diperoleh nanti di hari kemudian nanti, itu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kejelekan dan kebaikan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Di dunia kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita alami baik kebaikan maupun keburukan, nikmat ya, kelapangan ataupun musibah dan kesempitan, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di kondisi-kondisi tersebut kita diwajibkan untuk melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita mendapatkan kelapangan, nikmat, kebaikan, hal yang menggembirakan, maka di situ ketika kita diuji dengan musibah, dengan hal yang tidak membahagiakan, dengan kesempitan, dengan kefakiran dan lain sebagainya, maka kita tetap dituntut untuk menghambakan diri kepada Allah dengan kesabaran serta ridho dengan ketentuan dan takdirnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya adalah kebaikan untuk dia. Walaisa dzaka illa lil mu'min, dan hal itu tidaklah ada kecuali hanyalah pada seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah kebaikan. Nabi menjelaskan, in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Melaksanakan, melakukan konsekuensi dari iman itu, yaitu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan untuk dia. Wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Dan kalau dia mendapatkan kejelekan, musibah, takdir yang pahit, ya, maka dia tidak berkeluh kesah, tidak marah, tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia bersabar. Karena dia tahu bahwa dunia itu adalah ujian. Apa yang Allah takdirkan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala penghambaan yang namanya kesabaran. Dia ridha dengan segala takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, fakana khairan lahu. Akhirnya hal ini menjadi kebaikan untuk dia. Jadi seluruh urusannya adalah kebaikan. Itu kalau orang beriman. Allah Subhanahu wa taala menghibur orang-orang beriman tatkala mereka mengalami kekalahan di perang Uhud. In kuntum ta'lamuna fa
innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kalian merasakan kepedihan dan rasa sakit karena kalah di dalam perang, maka sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir merasakan hal yang sama sebagaimana kalian, sebab sebelumnya mereka kalah dalam perang Badar. Perbedaannya kata Allah, wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kalian mengharapkan dari Allah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Meskipun menderita kekalahan, tetapi mereka jadikan hal itu sebagai pintu untuk mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Para nabi yang merupakan manusia-manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata mereka bukanlah orang yang paling mewah hidupnya ketika di dunia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Kata Nabi SAW, thumma solihun, kemudian orang-orang soleh. Wa inkana ahaduhum layubtala bil fakri hatta ma yajidu illa al-aba'ta yahwiha. Sungguh salah seorang di antara mereka ada yang diuji dengan kefakiran sampai dia tidak mendapatkan kecuali hanya pakaian yang menyelimuti tubuhnya. Wa in kana ahaduhum la yafrahu bil bala'i kama ahadu kama yafrahu ahadu, ditimpa ujian sebagaimana kalian gembira ketika mendapatkan nikmat dan kelapangan. Ya. Jadi orang beriman semakin hebat berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dialami dalam kehidupan dunia ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dia selalu senang, dia selalu gembira dan selalu tenang, sebab dia yakin bahwa apa yang Allah takdirkan untuknya itu pasti membawa kebaikan untuknya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'asa an tuhibbu syai'an an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu adalah buruk untuk kalian. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.

Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan ini. Kami akan menguji kalian dengan kekurangan atau dengan sebahagian dari rasa takut dan kelaparan, kekurangan harta dan buah-buahan, orang yang sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan diberikan balasan sempurna di hari kiamat tanpa batas. Jadi musibah, ujian itu jalan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma utiya ahadun khairan wa usa'a minas sabr. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Sambutan untuk para penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum. Salam untuk kalian, selamat mendapatkan surga, selamat dari neraka, disebabkan karena kesabaran kalian. Allah jelaskan orang bersabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka mendapatkan musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, artinya Allah yang, dan karena Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, maka tidak mungkin Allah ingin mencelakakan kita dengan musibah yang menimpa kita. Sebab musibah itu adalah wa inna ilaihi raji'un, dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar terhadap musibah yang menimpa kita, maka tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala dari kesabaran kita tersebut. Kemudian Allah jelaskan sebahagian keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka, ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka akan mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang yang mendapat hidayah. Shalawat dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kata Abu Aliyah, adalah pujian Allah kepada hamba tersebut. Allah bersolawat kepada Nabi, artinya Allah memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. Allah bersolawat kepada orang yang sabar. Allah akan membanggakan, Allah akan menyebut-nyebut orang yang bersabar di sisinya. Ini kemuliaan, atau yang di bawah itu pasti kita senang, pasti kita bangga dengan hal tersebut. Terus apalagi kalau yang menyebut dan menyanjung kita adalah Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahmakumullah, maka hendaknya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita, dan hendaknya kita selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepadanya, perbanyak doa, mohon pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi di saat kita mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Tsumma ya'lamu rahmakumullah annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursihi
qala jalla min qail inna Allah barik ala sahibil maqamil mahmud wal haudil maurud nabiyina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin waridallahu an khulafaihi ar-rasyidin al-a'immatul hunafa Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati ashabi nabika ajma'in waridallahu anna ma'ahum bimannika wa karamika wa judika wa ihsanika arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat in ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa maulaha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azim al-jalil yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu tasna'un qimussalah Allah

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan gak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya kabut asap dan pembelajaran anak menjaga pendidikan tetap berjalan. Dialog TNI menyapa peran strategis Colin Lamil dalam menjaga keamanan jalur logistik dan ketahanan maritim nasional. Jakarta waspada kekeringan, memperkuat ketahanan air ibu kota. Lalu juga kami akan menghadirkan terkait kabar bursa dan rupiah pada hari ini. Dan juga ada dialog olahraga terkait ketidakhadiran Timnas U23 Indonesia di Asian Games 2026 dan peta persaingan sepak bola Asia. Anda juga nanti dapat menanggapi topik-topik tadi atau juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa maupun juga harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau juga melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah. Di tengah perkembangan kota Bogor, muncul berbagai inisiatif warga yang turut memperkuat potensi daerah. Salah satunya Rumah Baca Anjang Sana di kawasan Tajur, memanfaatkan rumah tinggal sebagai ruang literasi terbuka bagi masyarakat. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses bacaan sekaligus ruang belajar yang dekat dengan lingkungan warga. Bersama reporter Adesri.
2: Halo pendengar, saya Adesri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Rumah Baca Anjang Sana yang ada di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Rumah baca yang didirikan oleh seorang warga Bogor di rumahnya sendiri yang berawal dari suka membaca dan ingin membagikan dan memperluas literasi baca di Kota Bogor. Ada apa aja di sini? Yuk ikuti dan simak yang ada di rumah ini.
3: Di Tajur, Kota Bogor, sebuah rumah yang sempat kosong kini menjadi ruang literasi bernama Rumah Baca Anjang Sana. Dirintis oleh Rian Rinaldi bersama sang istri, tempat ini lahir dari mimpi masa kecil tentang komik dan novel sewaan. Berawal dari koleksi pribadi dan keresahan akan mahalnya harga buku, rumah ini resmi dibuka pada Oktober 2025 sebagai perpustakaan mandiri yang terbuka untuk umum.
2: Halo pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Rian, pemilik dari Rumah Baca Anjang Sana. Mari kita ikuti wawancara. Pak, boleh perkenalkan dulu nama panjangnya dan sebagai apa gitu.
4: Terima kasih Mbak Ade sudah mampir ke Rumah Baca Anjang Sana. Halo semuanya, perkenalkan saya Rian Rinaldi selaku salah satu pemilik dari Rumah Baca Anjang Sana yang berada di Tajur, Kota Bogor.
2: Oke, sebelumnya ceritain tentang Rumah Baca ini dulu Pak. Berangkat dari mana dan kenapa akhirnya bisa bikin Rumah Baca di rumah sendiri?
4: Jadi Rumah Baca Anjang Sana ini sebenarnya didirikan karena sebenarnya ini sebuah mimpi masa kecil kami ya. Saya menjalani ini bersama istri berdua mengelolanya. Ketika remaja kami memang menyukai baca komik, buku, dan kami besar dengan rental komik dan untuk sewa novel. Akhirnya perpustakaan ini tercetus lah idenya, kita coba bikin perpustakaan. Jadi selama awal tahun sampai 6 bulan ke depannya, sekitar 6 bulan ke depan kami mulai mempersiapkan secara mandiri ini bersama, dibantu orang tua juga untuk membuat perpustakaan ini. Ya tujuannya sih sebenarnya apa? Kami juga punya buku banyak juga. Tapi kan biasanya buku itu kita beli tapi nggak dibaca lagi setelah itu, atau malah mungkin kita beli tapi nggak dibaca. Nah, pada akhirnya kayaknya ini bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang.
2: Harapan untuk rumah baca ini?
4: Kalau harapannya sih, kalau secara pribadi personal, kami sih berharap bisa menumbuhkan ini ya, menumbuhkan si rumah bacanya ya, baik dari koleksi bertambah, terus kegiatan yang terkait literasi juga bertambah. Itu sih harapan simpel kami.
2: Terima kasih
4: Mbak Dea.
2: Begitulah wawancara dengan rumah baca yang ada di Tajer ini.
3: Tak hanya warga Bogor, pengunjung datang dari Sukabumi, Jakarta, hingga Tangerang. Donasi buku pun terus berdatangan, menjadikan rumah baca ini tumbuh sebagai gerakan bersama. Harapannya sederhana, semakin banyak warga memiliki akses membaca yang nyaman dan terjangkau.
2: Nah, itulah rangkaian dan apa yang ada di rumah baca Anyasana. Untuk kalian yang ada di Kota Bogor dan ingin menikmati suasana hening sambil membaca buku-buku yang banyak dan ada makanannya juga di sini, boleh banget untuk datang ke sini di Jalan Tajur. Oke, Adesri melaporkan untuk Anda.
1: Kita ke Lampung. Di tengah padatnya aktivitas Kota Bandar Lampung, hutan kera menjadi ruang hijau yang menawarkan wisata alam sekaligus habitat bagi kera ekor panjang. Potensi ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi dan rekreasi yang menarik dengan pengelolaan kawasan, fasilitas serta pelindungan satwa yang lebih optimal. Bersama reporter Siti Triani.

0: inilah hiruk-pikuk kota Bandar Lampung. Masih terdapat kawasan hijau yang menjadi habitat sejumlah kera. Tempat ini dikenal masyarakat sebagai hutan kera, salah satu potensi wisata alam yang menawarkan pengalaman berbeda bagi pengunjung.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Taman Wisata Hutan Kera yang terletak di tengah kota Bandar Lampung. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai destinasi wisata ini, simak liputan kami dalam video potensi daerah RRI Bandar Lampung.

tersebut menjadi pengalaman tersendiri bagi masyarakat yang datang, terutama bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana alam tanpa harus pergi jauh dari pusat kota. Pepohonan yang masih cukup rimbun juga memberikan suasana berbeda.

0: berbeda.
1: Ya, beberapa kali kesini buat sekedar nyores, pulang kerja, habis mandi kesini.
2: Gimana kak keadaan di sini, suasana di wisata Angkra ini kak?
1: Ya, seperti yang dilihat beberapa banyak yang nyore, ada yang anak-anak sekolah, terus bapak-bapak yang bawa anaknya juga sering kesini buat sekedar interaksi sama kera, foto-foto, atau sekedar duduk-duduk aja.
2: Ini masuknya ini gratis atau ada biayanya, Kak?
1: Gratis, nggak ada pungut biaya, nggak ada tukang parkir.
2: Terus, Kak, harapan dalam ke depan, Kak, gimana tentang tempat wisata ini, Kak?
1: Harapannya sih biar lebih diperhatikan aja ya, karena beberapa tempat bisa dilihat kotak sampah kurang, terus sampah-sampah juga banyak yang kurang dipedulikan. Jadi sebisa mungkin ada petugas satu atau beberapa orang untuk mengingatkan soal sampah sama pengunjung.
2: Baik Kak, terima kasih ya Kak ya.
1: Ya.
0: Potensi ini dapat menjadi modal untuk mengembangkan kawasan sebagai destinasi wisata yang lebih tertata. Pengembangan juga perlu memperhatikan perilaku pengunjung saat berinteraksi dengan satwa. Kera merupakan satwa liar sehingga masyarakat perlu menjaga jarak, tidak mengganggu, dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan satwa maupun manusia. Keberadaan kawasan hijau dan habitat satwa menjadi modal untuk dikembangkan lebih lanjut. Penataan fasilitas,

0: Potensi wisata tidak selalu berada jauh dari pusat kota. Hutan Kerah menunjukkan bagaimana kawasan hijau dengan keberadaan satwa liar dapat menjadi bagian dari kekayaan wisata daerah. Menjaga kawasan ini berarti menjaga ruang hidup satwa sekaligus mempertahankan pilihan wisata alam bagi masyarakat.
1: Demikian dari Hutan Kerah Bandar Lampung, Siltriani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke Kalimantan Utara, ada Tugu Mandau. Ikon terkenal di Kalimantan Utara terletak di puncak bukit dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut dengan luas objek wisata 6 hektar. Tugu ini menjadi buruan traveler lokal hingga mancanegara. Bersama reporter Tiara Alia.
3: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sailanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal wisata Tugu Mandau. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti!

0: 300 meter di atas permukaan laut, sebuah tugu berdiri kokoh di puncak Sailanuka. Objek wisata ini dinamakan Tugu Mandau, yang terinspirasi dari senjata khas suku Dayak ketika berburu di hutan. Bentuknya seperti parang melengkung, menjadi simbol budaya dan identitas masyarakat Dayak. Berdiri sejak 3 tahun silam, Tugu Mandau bukan sekedar simbol estetika maupun kebanggaan budaya Kalimantan. Untuk mencapai Tugu Mandau, pengunjung harus menapaki 100 anak tangga sambil menelusuri lorong pengetahuan mengenai sistem peradilan pidana. Seolah kembali ke masa lalu, pengunjung diperkenalkan oleh sistem pidana kurungan, kemudian hukuman gantung, pancung, hingga kursi listrik. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Nunukan Puan Dirham menjelaskan, semua itu diperkenalkan tanpa maksud membuat masyarakat takut, melainkan hendak mengedukasi bahwasanya sistem tersebut telah berubah dan mengedepankan aspek pembinaan.
1: Kita berada di kebudayaan Kalimantan, Kalimantan Utara khususnya, dan itu sebagai alat daripada suku asli Kalimantan itu.
0: Tugu tersebut menjadi pengingat sekaligus edukasi bahwasanya negara tak lagi mengenal unsur balas dendam atas perilaku pidana. Kini, proses hukum di Indonesia bermuara pada pembinaan, sehingga di balik jeruji besi ada proses bengkel manusia, sebuah tempat untuk memperbaiki diri sebelum kembali ke masyarakat.
1: Masyarakat di sini bisa melihat dari forum bisnis kami, oh ternyata di penjara itu bukannya unsur balas dendam atau di pemasyarakatan itu bukannya negara membalas dendam atas perilaku pelanggaran hukum, tapi dibina macam bengkel manusia gitu. Sehingga siap untuk kembali lagi ke masyarakat, menjadi masyarakat yang taat hukum, tidak melanggar aturan dan tidak mengulangi tindak pidana.
0: Daya tarik Tugu Mandau rupanya tak hanya menjadi magnet wisatawan lokal, melainkan mancanegara. Dari atas ketinggian pun, pengunjung dapat menikmati indahnya kota Nunukan dengan hamparan laut yang luas.
2: Hai, saya Zara dari Sebekul. First of all, pendapat saya tentang Mandau ini sangat cantik dan keren. Ternyata bisa dibuat sebesar itu. Kepada yang di luar sana yang belum kesini, mungkin bisa kita meramaikan lagi karena ini merupakan khas juga ya di Nunukan. Jadi bisa ramai-ramai kita meriahkan Mandau ini. Suku asli sini, Mandau ini kalau tidak silap saya juga, itu merupakan suku Dayak. Dayak asli yang ada di Nunukan ini, walaupun Kalimantan.
3: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.
4: Kilas Berita.
5: Tim SAR gabungan memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang memasuki hari kelima operasi di perairan Laut Jawa. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan KN Grantin P211 untuk menjangkau wilayah pencarian yang belum tersisir. Kapal patroli tersebut diberangkatkan dari Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas 2 Tanjung Perak. Pengerahan unsur tambahan dilakukan untuk mempercepat proses pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan kapal. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
4: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Villa Robert menawarkan panorama alam yang menyejukkan mata. Dulunya merupakan tempat pembuangan sampah, disulap menjadi salah satu tempat wisata favorit di tengah kota Manado. Bersama reporter Kelvin Wisan.
2: Saat ini saya berada di Villa Robert, tepatnya di Winangun. Villa yang berada di tengah-tengah kota Manado ini, seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, ada penginapan-penginapan yang ditawarkan. Di villa ini ada juga glamping, kemudian ada kafe juga yang ditawarkan bagi pengunjung yang ingin datang. Setiap harinya dibuka. Dan untuk mengetahui seperti apa Villa Robert ini, ikuti penelusuran saya.
3: Sulawesi Utara memiliki banyak objek wisata panorama alam, dan bahkan di daerah Tomon mayoritas objek wisata di sana adalah keindahan alam dan pemandangan landscape-nya. Namun beberapa waktu belakangan ini, orang perkotaan padat penduduk seperti Manado, ibu kota provinsi Sulawesi Utara, memiliki pilihan sangat mudah jika ingin menikmati wisata panorama alam. Ya, suatu tempat pembuangan sampah di Winangun oleh warga sekitar dengan upaya besar merubahnya menjadi hutan kota. Jurang menganga yang dulunya tempat timbunan sampah kini telah menghutan seluruhnya dan menjadi wisata andalan glamping atau berkemah. Pak Robert, warga Winangun yang menginisiasi dan kini mengelola XTPA itu, menamakannya Villa Robert.
4: Jadi ini sebenarnya konsep awal cuma parkiran karena lahan kecil. Ternyata kebetulan saya banyak dinas luar, banyak melihat, oh ternyata ini walaupun jurang bekas tempat sampah, ada view yang kita bisa bikin. Baru memang penataan ini bertahap sih, tidak sekaligus. Jadi sampai jadi kondisi sekarang.

0: dalam jangkauan harga.
1: Oke, berarti kalau bisa kita lihat bersama ini, di belakang saya ini terdapat penginapan ada sekitar 4 ya, atau 5. Iya. Mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa range harga untuk villa-villa yang ada di sini.
2: Di sini kamar-kamar yang tersedia bukan cuma 5, Pak. Tapi di sini ada, di atas juga ada.
1: Oke.
2: Di atas yang paling murah itu ada 250.000. Itu kamar standar. Di atasnya itu ada superior di sini. Itu di 400.000. Harga paling tertingginya ada di 1 juta.
0: Untuk warkemah di dasar jurang X tempat sampah itu, pengelola menyiapkan tenda dan seluruh perlengkapan memasaknya.
3: Yang paket glamping itu kok camping dengan glamping itu, kalau glamping tinggal tamu datang sudah tersedia semua. Ada tenda, ada tikar, ada bantal. Kalau di bawah itu lengkap semua, toilet, wifi,
4: lampu. Di bawah jurang itu, Pak.
3: Di jurang.
0: Ya, saya. Pengunjung di tempat ini hanya membayar Rp100.000. dan mendapatkan sensasi jungle atau bermalam di hutan di tengah kota. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 18 September. Pastikan juga Anda selalu mendengarkan Pro 3 RRI, menyimak Pro 3 RRI karena ada segmen video potensi daerah setiap harinya.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan formulasi kenaikan upah minimum tahun 2027 masih menunggu hasil yang tertuang dalam rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ia mengatakan RUU tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dari penghitungan kenaikan upah minimum, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti inflasi. Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Berita dalam negeri lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengumumkan penggeledahan kantor PT Summarecon Agung TBK di Jakarta Timur pada hari ini. Terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agama dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menggeledah kantor Summarecon untuk mencari alat bukti maupun petunjuk yang relevan terkait kasus tersebut. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jabodetabek pada 14 September. OTT terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung TBK di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berita mancanegara, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan otoritas Amerika Serikat memperpanjang sanksi terhadap kepemimpinan Palestina yang menyebabkan Abbas sebagaimana tahun lalu tidak dapat memperoleh visa untuk menghadiri Majelis Umum PBB. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah memberitahu Kongres bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Nasional Palestina gagal memenuhi kewajiban mereka kepada Amerika Serikat sehingga mendorong tindakan dari otoritas Amerika Serikat. Dokumen didukung oleh 152 negara, sementara 3 negara menolaknya dan 4 negara abstain. Kita ke berita olahraga, Rans Nusantara FC mengantisipasi kecepatan pemain muda The Red FC saat kedua tim bertemu pada pekan kedua Grup Timur Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Surabaya. Pelatih Rans Nusantara FC, Kas Hartadi menjelaskan sebelum berangkat ke Surabaya, Rans Nusantara telah melakukan berbagai persiapan, baik dari sisi fisik, mental maupun taktik untuk menghadapi The Red FC pada pertandingan tersebut. Saat ini Rans Nusantara FC menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup Timur Pegadaian Championship dengan mengoleksi 3 poin dari 1 pertandingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: apa siang.
1: Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai angka 5% adalah ideal untuk ambang batas parlemen parliamentary threshold. Bahlil mengungkap, berdasarkan komunikasi dengan berbagai partai, beragam usulan untuk parliamentary threshold. KPK menyebut anggota DPRD DKI Bebizi Sri Mulyati telah mengembalikan uang. Uang tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara Kukar. Tim SAR gabungan memperluas pencarian korban KM Virgo Transport 8 memasuki hari kelima operasi di perairan Laut Jawa. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengerahkan KN Grantin P211 untuk menjangkau wilayah pencarian yang belum tersisir. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Angin puting beliung yang menerjang rumah warga di Kelurahan Umanen Atambua, Nusa Tenggara Timur menyebabkan pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Bersama reporter Kristiandi Mau. Kristiandi.
2: Baik, rekan Hana. Saudara pendengar, angin kencang yang melanda di wilayah Kabupaten Belu beberapa terakhir menyebabkan sejumlah bencana di wilayah. Salah satunya di Wenu RT 12 RW 37 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat, di mana pohon berjenis kapok dan mahoni jatuh menimpa rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah. Peristiwa ini juga menyebabkan seorang anak berusia 9 tahun mengalami luka-luka di kepala, pelipis, tangan, dan kaki yang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis karena tertimpa reruntuhan bangunan teras depan. Sementara itu, keluarga korban yang tertimpa musibah harus mengungsi sementara waktu sembari menunggu perbaikan rumah yang ditinggalinya. Kalak BPD Kabupaten Belu, Maria Ansila Eka Muti saat melakukan pembersihan material sisa reruntuhan sekaligus penyaluran bantuan darurat mengatakan kondisi rumah yang tertimpa pohon mengalami kerusakan yang cukup parah. Sementara saat melakukan penyerahan bantuan darurat, ia mengatakan ini sebagai bentuk respon cepat pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami musibah. Menurut Ansila Muti, melalui bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban warga dalam menghadapi kondisi pasca bencana. Lebih lanjut, ia menjelaskan untuk korban saat ini sedang ditangani di rumah sakit. Sementara untuk jenis paket bantuan yang diberikan berupa beras, mie instan, makanan siap saji, terpal, selimut, alat-alat dapur rumah tangga, serta material bangunan berupa tem dan paku untuk perbaikan sementara teras rumah yang rubuh.
3: Tidak kesini untuk menanggapi pemberitahuan dan surat yang terkait kejadian pohon jatuh menimpa rumah pada saat angin kencang beberapa.
2: Dalam penyerahan bantuan darurat, Kalak PPD juga berdiskusi bersama keluarga yang terdampak, sekaligus menyarankan ke pihak kelurahan untuk melanjutkan koordinasi kerjasama sosial dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mendapatkan bantuan lanjutan, karena kelurahan terdampak mengalami kondisi rumah yang cukup parah. Selain itu, selain mengalami kerusakan di teras rumah, namun bangunan utama juga mengalami rusak berat karena tertimpa pohon mahoni. Selain itu, BPBD Belu juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi angin kencang. Warga diminta segera untuk mencari tempat yang aman apabila terjadi karena kondisi ini akan berlangsung beberapa minggu ke depannya. Serta meminta semua untuk melaporkan kejadian bencana kepada aparat kelurahan atau badan penanggulangan bencana daerah sehingga dapat ditangani sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Atambua, Kristiandi Mau, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPRD Provinsi Gorontalo meminta larangan pengisian bahan bakar minyak BBM yang menggunakan gelong atau tangki modifikasi harus diatur melalui pergub atau perda. Bersama reporter Bobby Riawan. Bobby.
4: Ya, baik. Praktek pengisian bahan bakar minyak BBM menggunakan gelong atau tangki modifikasi mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Permasalahan yang dihadapi bukan hanya terkait antrian, tetapi berkaitan dengan potensi penyalahgunaan dan penyaluran dalam penyaluran bahan bakar minyak. Anggota de, Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Gorontalo Erwin Ismail menyampaikan, aktivitas pengisian BBM menggunakan wadah atau tangki modifikasi harus memiliki aturan yang jelas. Menurutnya, penerbitan regulasi tingkat daerah salah satu instrumen untuk memberikan kepastian terkait kapasitas dan diperbolehkan serta untuk kepentingan apa BBM tersebut.
5: Kemarin juga ada yang keluhkan pengisian motor yang tangki besar ataupun mobil yang tangki ukuran besar dan lain-lain. Itu juga kita melihat tidak, belum ada aturan yang mengatur itu. Motor, mobil itu bolak-balik itu nggak ada aturannya gitu. Jadi makanya kemudian kita akan merencananya, kita mau RDP dengan SDM, kita mintakan dipergubkan. Atau kita kalau misalnya buatkan perda ataupun apa, masing-masing Pertamina tidak boleh melayani motor ataupun mobil dengan jenis yang sama minimal berapa kali.
4: Jika regulasi daerah ini terbentuk, substansinya tidak semestinya hanya berorientasi pada pembatasan. Aturan ini juga perlu memberikan ruang bagi masyarakat atau pelaku usaha yang memang membutuhkan BBM dalam jumlah tertentu untuk kegiatan produktif dan memiliki dasar penggunaan yang jelas. Erwin Ismail menilai diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, serta pengelola SPBU. Koordinasi tersebut penting agar aturan yang diterapkan nantinya tidak tumpang tindih dan dapat dilaksanakan secara efektif, mampu menciptakan distribusi BBM yang lebih tertib. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia, tindakan adalah kunci penting dari

0: Warta Nusantara.
1: BBKSDA Riau menyelidiki penyebab kematian gajah di PLG Minas bersama reporter Santi Yunas. Santi Yunas.
2: Ya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Riau ini berduka atas kematian gajah Sumatera jantan bernama Diego di pusat latihan gajah Minas, Kabupaten Siak. Diego ini merupakan gajah binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau yang selama ini dirawat di PLG Minas. Diego dinyatakan mati pada Rabu 16 September lalu, dan tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan nekropsi atau bedah bangkai untuk mengetahui penyebab pasti kematian dari gajah Diego. Menurut pelaksana harian Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Ujang Holisudin, kondisi kesehatan Diego ini mulai mengalami penurunan sejak 10 September lalu. Saat itu Diego mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Dan dari hasil pemeriksaan bangkai atau nekropsi, kematian Diego diduga disebabkan oleh infeksi saluran pencernaan yang bersifat kronis.
3: Kami langsung sorenya melakukan nekropsi, teridentifikasi ada di saluran pencernaan, infeksi saluran pencernaan, infeksi baik dalam usus kecil dan lebih besarnya ada infeksi. Ya, dan ini kami juga menjadi faktor penyebab Diego nafsu makannya berkurang. Kemudian ini juga infeksi ini kami juga menjadi salah satu penyebab dari matinya Diego. Kami memang tidak bisa mempunyai bahwa infeksi kali ini ada di dalam saluran pencernaan, tentu bisa jadi ada faktor itu, tetapi juga yang paling kami lihat ini adanya radang di saluran pencernaan ini bisa jadi juga dari faktor kecinan.
2: Dan saat ini pun dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevaluasi nantinya pengunjung yang sering datang ke pusat latihan gajah Minas, karena memang di sana gajah-gajah ini diberi makan oleh pengunjung, sehingga banyak faktor yang disebabkan oleh gangguan pencernaan yang dialami oleh Diego hingga mengalami diare dan penurunan nafsu makan. Dan saat ini pun dari tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau masih terus memastikan untuk penyebab pasti dari kematian gajah Sumatera ini. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, KBRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Ile Leutolog masih tinggi. Petugas pos pengamatan meminta masyarakat dan pengunjung mematuhi rekomendasi. Bersama reporter Ricardus Kota. Ricardus.
4: Baik, pendengar, pos pengamatan Gunung Ile Leutolog kembali menegaskan larangan bagi warga, pendaki, pengunjung maupun wisatawan untuk mendekati kawasan gunung. Mereka diminta tidak memasuki atau melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Leutolog. Larangan juga berlaku hingga radius 3 km pada sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas gunung. Pengamat gunung api Ile Leutolog, Stanislaus Arekian, mengatakan penegasan tersebut penting karena aktivitas vulkanik gunung masih cukup tinggi. Menurut Stanislaus, gempa permukaan masih mendominasi aktivitas Gunung Ile Leutolog, meliputi gempa letusan, gempa hembusan, dan tremor non-harmonik.
5: Gempa-gempa ini cukup masih tinggi. Untuk itu kami dari pos pengamatan Gunung Api Ile Leutolog selalu mengimbau kepada para pengunjung atau pendaki ataupun wisatawan agar rekomendasi dari badan geologi, yaitu tidak boleh melakukan aktivitas di dalam wilayah radius 2 km dan 3 km sektor selatan dan tenggara dari pusat aktivitas Gunung Api Ile Leutolog.
4: Stanislaus menegaskan rekomendasi tersebut bukan sekadar imbauan, tetapi menjadi batas aman yang harus dipatuhi selama Gunung Ile Leutolog masih berstatus waspada. Pendaki dan pengunjung diminta tidak mengambil risiko dengan mendekati zona bahaya, serta mengikuti perkembangan aktivitas Gunung Ile Leutolog melalui informasi resmi pos pengamatan dan badan geologi. Dari Ende Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang MotoGP Mandalika, hotel di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat tercatat sudah penuh pesanan. Bersama reporter Rian Muhdar. Rian.
0: Baik, Hana, saat ini saya berada di Senggigi, Lombok Barat. Persiapan menyambut MotoGP Mandalika 2026 mulai membawa dampak terhadap geliat pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Kawasan Senggigi yang selama ini menjadi salah satu pusat akomodasi wisata di Pulau Lombok mulai menerima peningkatan pemasangan kamar menjelang berlangsungnya ajang balap motor internasional tersebut. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah. Tingginya kebutuhan kamar di sekitar kawasan sirkuit turut mengalihkan permintaan akomodasi ke sejumlah hotel di Lombok Barat. Menurut keterangan Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Lombok Barat, Agus Gunawan mengatakan peningkatan tersebut menjadi salah satu sinyal positif bagi industri pariwisata daerah. Menurut Agus, kondisi tersebut tidak terlepas dari meningkatnya kebutuhan akomodasi wisatawan yang datang ke NTB untuk menyaksikan MotoGP Mandalika. Ketika ketersediaan kamar di kawasan Lombok Tengah semakin terbatas, Senggigi menjadi salah satu kawasan alternatif bagi wisatawan untuk menginap. Nah, sementara itu dari pelaku usaha perhotelan di kawasan Senggigi sekaligus General Manager Aruna, Yayan Heriawan mengatakan di tengah perhatian terhadap potensi lonjakan kunjungan, persoalan tarif kamar hotel juga menjadi sorotan. Yayan memastikan Aruna tidak menetapkan harga secara sembarangan karena hanya adanya momentum MotoGP. Berikut penjelasan GM Aruna, Yayan Heriawan.
6: Saya kalau memang dikenal secara bagus, secara promosinya juga bisa diluaskan lagi, mungkin bisa sampai mancanegara juga, itu sebagai agenda untuk mengikuti MotoGP sebagai, setelah itu langsung liburan di
0: Yayan berharap rangkaian kegiatan tersebut dapat menjadi pelengkap pengalaman wisatawan selama berada di Senggigi. Kehadiran atraksi wisata yang berlangsung secara berkala juga diharapkan mampu mendorong wisatawan memperpanjang masa tinggal wisatawan. Dari Senggigi, Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Bengkulu Selatan mulai menyalurkan bantuan air bersih ke rumah warga. Bersama reporter Li Rahman. Li Rahman.
7: Baik, terima kasih. Peringatan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk hari ini Jumat 18 September 2026, penyaluran bantuan air bersih disalurkan kepada warga di Desa Telaga Dalam, Kecamatan Pinuraya, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebanyak 2 tangki dengan muatan 1 tangki 5.000 liter. Pendistribusian air bersih tersebut merupakan instruksi Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di musim kemarau ini. Air bersih yang disalurkan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan warga, terutama untuk perluan rumah tangga. Kepala BPBD Bengkulu Selatan Nusain Esa menjelaskan bahwa penyaluran air bersih kepada masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, BPBD Bengkulu Selatan hampir setiap hari menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus dipenuhi. Oleh sebab itu, BPBD berupaya memberikan pelayanan dengan menyalurkan air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan. Esa menambahkan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Apabila terdapat laporan atau permintaan dari masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih, BPBD akan berupaya menindaklanjutinya secepatnya sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan armada. Pihaknya juga berharap pendistribusian air bersih ini dapat meringankan beban masyarakat, khususnya warga yang mengalami keterbatasan sumber air bersih. Selain bantuan air bersih, masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga kebersihan lingkungan serta sumber-sumber air yang masih tersedia. BPBD Bengkulu Selatan juga memastikan upaya pelayanan kepada masyarakat akan terus dilakukan selama masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan air bersih. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di tengah kondisi keterbatasan air. Demikian rekan Hana dari RRI Bintuhan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga binaan Lapas Tuban mendapatkan keputusan bebas bersyarat. Sebanyak 4 warga binaan tersebut mendapatkan keputusan bebas bersyarat. Bersama reporter Witra Adila. Witra.
8: Baik, terima kasih pendengar. Sebanyak 14 warga binaan pemasyarakatan lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tuban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi ke-14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari Lapas Kelas 2B Tuban, Bapak David Anderson Setiawan.
9: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat pada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
8: Kemudian pendengar, para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini juga diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan di Balai Pemasyarakatan setempat, serta menjalani kewajiban wajib lapor. Ini juga sebagai upaya pemantauan begitu ya, hingga masa pidana mereka ini benar-benar selesai dan utuh. Dan harapannya mereka juga bisa menjaga kepercayaan yang telah diberikan, segera beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat, serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah memberi keringanan tarif air ledeng sebagai upaya membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau yang melanda Pontianak hingga hari ini. Bersama reporter Gulista Kisra. Gulista.
10: Baik, pendengar, dapat saya informasikan bahwa memang di daerah Kota Pontianak sendiri sudah cukup lama mengalami krisis air bersih, terutama karena kemarau yang panjang ini, air sungai yang tawar itu akhirnya kelamaan menjadi asin. Jadi memang beberapa warga kesulitan dalam mendapatkan air yang bersih. Dan untuk ini, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan bahwa potongan harga akan ditargetkan mulai berlaku mulai dari pembayaran bulan Oktober tahun 26 hingga kualitas air kembali normal. Dan memang untuk diskon dari pembayaran PDAM ini sendiri sudah lama diinginkan oleh para warga Pontianak, terutama sempat ramai juga di medsos dan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah Kota Pontianak. Pemerintah Kota Pontianak saat ini masih melakukan perhitungan detail mengenai teknis dan dampaknya terhadap anggaran. Wali Kota sendiri menjelaskan penentuan besaran diskon telah mempertimbangkan kondisi keuangan dan operasional PDAM yang memang memerlukan biaya yang besar. Di samping beban operasional harian dan adanya pemotongan transfer ke daerah, PDAM juga harus menyelesaikan kewajiban cicilan pembangunan infrastruktur pengolahan air atau IPA. Berikut pernyataan dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono.
9: Juga cukup mengamalkan anggaran besar ya untuk operasional. Jadi ini juga besar, kita harus menyicil dan terhadap pembangunan IPA di IPA Kuning juga dan keperluan operasional. Ya sampai air tawar normal.
10: Dan bisa saya informasikan juga kepada pendengar, di sisi lain Wali Kota Pontianak Edi Kamtono mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap bijak dan hemat dalam menggunakan air di tengah keterbatasan. pembatasan persediaan air baku. Dirinya menanggapi adanya keluhan warga mengenai lonjakan tagihan air yang kerap terjadi akibat kebocoran pipa maupun kerusakan instalasi. Edi mengatakan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga sarana dan prasarana PDAM. Maraknya kasus pencurian dan pengrusakan meteran air yang memang menjadi perhatian serius sekarang karena berdampak pada pembekakan biaya dan juga penggantian aset pipa. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulistan Kisra, Pro 3 RRI, dan Saudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.
1: Makanya kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Warta Nusantara.
1: Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi terkait pemutakhiran desil bersama reporter Harun Susanto.
2: Berbagai persoalan terkait dengan penggunaan data statistik itu akhir-akhir ini menimbulkan sedikit permasalahan karena memang mungkin di dalam sistemnya ada tidak melibatkan orang-orang ataupun stakeholder yang bisa memberikan sesuatu data yang lebih valid.
3: Komisi 10 DPR RI mendorong evaluasi menyeluruh pada penggunaan desil sebagai parameter tunggal penyaluran bansos dan juga bantuan pendidikan. Aturan yang kaku dan juga lambatnya mekanisme pemutakhiran data banyak memicu persoalan di masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, melihat fakta di lapangan bahwa pendesilan yang tidak akurat memicu keresahan di masyarakat. Hal ini karena desil kerap menjadi syarat mutlak tanpa ruang koreksi faktual bagi pemangku kepentingan setempat. Karenanya, Komisi 10 mendorong BPS melibatkan pemerintah di daerah terkait dengan pemutakhiran pendesilan.
2: Masih perlu pembaharuan untuk kemudian bisa menggunakan desil yang dikeluarkan oleh Badan Statistik ini menjadi patokan. Sehingga jangan dipaksakan untuk dipakai 100% saat ini. Masih ada hal-hal lain yang harus menjadi pertimbangan. Tidak menjadi parameter satu-satunya, harus desil 1 sampai 4, nggak bisa. Nah, semula kan PIP, KIP itu harus desil 1 sampai 4. Faktanya, masih banyak yang salah.
3: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Ateng Hartono menjelaskan, pihaknya terus menyempurnakan pengelolaan data terpadu sosial ekonomi nasional. Data tersebut dipadukan dengan data dari berbagai pihak terkait.
4: Ya, saya yakin kalau kita kolaborasi, kita bersama-sama, ya insya Allah ya kita akan melahirkan hasil yang optimal. Ya. Semuanya di situ ya, teman-teman semuanya.
3: Ateng berharap dengan kolaborasi yang dilakukan, hasil pendesilan bisa makin optimal dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengelolaan lahan tanpa bakar, PLTB di IKN mulai diarahkan bukan hanya untuk mencegah karhutla, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dan produktivitas pangan. Bersama reporter Niswar Kula.
5: Kebakaran yang dekat IKN itu ya. harus diperhatikan, mungkin kita harus kerahkan aset-aset lebih untuk jangan sampai kebakaran itu sampai ke susunan inti.
6: Membuka lahan dengan membakar selama ini menjadi salah satu cara yang dikenal petani karena dianggap praktis dan cepat. Namun cara tersebut membawa risiko ketika kondisi lahan kering dan api sulit dikendalikan. Di kawasan Ibu Kota Nusantara, pengelolaan lahan tanpa bakar atau PLTB kini mulai didorong sebagai pilihan yang tidak hanya berkaitan dengan pencegahan kebakaran, tetapi juga dengan bagaimana tanah tetap sehat dan dapat mendukung produksi pangan. Hal ini disampaikan Direktur Ketahanan Pangan Otorita IKN Setia Lenggono saat mengikuti hari terakhir sekolah lapang musim kemarau dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Wisata Agro Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kamis 17 September 2026. Setia menjelaskan OIKN akan menyiapkan demplot pengelolaan lahan tanpa bakar agar petani tidak hanya mendapatkan penjelasan secara teori, tetapi dapat melihat langsung cara pengelolaan lahan dan tanaman yang dikembangkan.
7: Kita akan upayakan nanti paling tidak di tiap kecamatan itu ada demplot pengelolaan lahan tanpa bakar, di mana petani bisa belajar langsung di situ. Dan memang itu menjadi dasar untuk pengembangan pertanian sehat dan organik itu sebetulnya. Karena tahun 2045 kami di Direktorat Ketahanan Pangan kan dituntut oleh perinduk kami ya, bahwa pangan yang masuk ke IKN itu harus sehat dan organik. Makanya kita harus siapkan itu, karena sekarang yang masuk di kita ini kan nggak semuanya sehat dan organik.
6: Demplot tersebut menjadi penting karena perubahan cara pengelolaan lahan tidak cukup hanya dengan larangan membakar. Petani juga membutuhkan contoh yang bisa dilihat dan dicoba langsung sesuai kondisi lahan mereka. Sementara itu, Ketua KTNA Kabupaten Penajam Pasar Utara, Pitoyo, mengatakan petani membutuhkan peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan, karena PLTB akan lebih mudah diterapkan jika proses pembukaan lahan dapat dilakukan secara efisien. Pitoyo menilai penggunaan peralatan perlu dilihat dari skala ekonomi usaha tani, sehingga petani mendapatkan pilihan yang tetap mampu menjaga produktivitas tanpa harus menggunakan api.
0: kita sudah bisa memulai dari hal sekecilnya, minimal sesuai dengan kapasitas kita. Kalau selaku petani, ini kita sudah melakukan, mungkin dengan nebang yang tidak terlalu luas, sehingga tahapannya itu bisa, walaupun targetnya hari ini 1 gulu, 2 gulu, tapi itu kalau dilakukan hari-hari, itu akan terkendali penumpukan-penumpukan sisa tebangan itu, sehingga tidak akan terjadi kebakaran. Seperti itu. Kalaupun kita mengikuti pola lama sih, walaupun itu pola lama, tapi efektif dilaksanakan di PLTB ini, karena kalau pola lama itu kan biasanya kita gali dulu, setelah kita gali rumput-rumput yang kita tebas, ranting-ranting kita timbun, habis itu kita tutup lagi dan bisa dijadikan lahan untuk tanam tumbuh di atasnya.
6: PLTB juga dikaitkan dengan arah pengembangan pertanian sehat dan organik di kawasan IKN, sehingga upaya mencegah karhutlah sekaligus dapat menjadi pintu masuk untuk membangun sistem pangan yang lebih sehat. Dengan demikian, pengelolaan lahan tanpa bakar tidak berhenti sebagai aturan untuk mencegah api, tetapi mulai dibangun sebagai cara baru mengelola lahan yang memperhatikan tanah, produksi, biaya, dan kebutuhan petani. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pangkalan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo Aceh memusnahkan alat penangkap ikan ilegal yang merusak ekosistem laut bersama reporter TC Maulidia Putri.
8: Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, melakukan pemusnahan barang hasil pengawasan periode tahun 2020 sampai dengan 2026 di pangkalan PSDKP setempat pada Rabu 16 September 2026. Ketua Tim Kerja Penanganan Pelanggaran Pangkalan PSDKP Lampulo, Virga Dios Arfatos, dalam laporannya menyampaikan barang tersebut merupakan hasil pelaksanaan pengawasan di bidang penangkapan dan pembudidayaan ikan yang telah diamankan dan dicatat untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tindak lanjut terhadap barang hasil pengawasan dilakukan pemusnahan 15 set alat tangkap ikan terlarang yang terdiri atas 14 unit mini troll dan 1 unit alat tangkap ikan setrum serta 1075 kg obat ikan ilegal. Troll atau pukat hela adalah alat tangkapan ikan berupa jaring berkantong yang ditarik oleh kapal yang bergerak dan dilarang di Indonesia karena merusak ekosistem laut.
9: 4. Satwas SDKP Sindilu 2 unit kompresor. 5. Pangkalan PSDKP Lampulo terdiri dari 3 unit kompresor.
8: Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Abdul Kudus menambahkan sebanyak 6 unit mini troll, 1 kompresor dan 1075 kg dimusnahkan di Pangkalan PSDKP Lampulo. Selanjutnya 8 mini troll dan 1 alat tangkap ikan setrum dimusnahkan di Satuas SDKP Padang. 4 unit kompresor lainnya diserahkan kepada lembaga pendidikan untuk dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Alat tangkapnya sendiri ada sekitar 15 set. Sebagaimana kita ketahui, sepanjang pantai barat Sumatera, bahkan pantai timur itu bagian Lamsa dan sekitaran Lok Semawi, itu alat tangkap yang dilarang itu juga banyaknya.
8: Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Sahono Budianto menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap penggunaan alat penangkapan yang dilarang.
10: Dari barang-barang hasil pengawasan itu kemudian tentunya dilakukan pemusnahan atau pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat sosial, misalnya pendidikan.
8: Pengawasan dan pemusnahan merupakan wujud komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, mencegah penggunaan dan peredaran barang yang tidak sesuai ketentuan, serta mendukung penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyampaikan kenaikan kunjungan warga dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut ISPA mulai terlihat dalam pemantauan kesehatan di Lampung bersama reporter Nuriyah Novasari.
11: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung mencatat rata-rata kunjungan pasien ISPA ke puskesmas mencapai sekitar 1.718 kasus per hari dalam pemantauan sejak 4 hingga 16 September 2026. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kunjungan harian sebelum erupsi yang berada di kisaran 835 kasus. Perbandingan tersebut diperoleh dari data kunjungan ISPA di Puskesmas selama periode Januari hingga Agustus 2026. Data kemudian digunakan untuk melihat perubahan kondisi kesehatan masyarakat setelah pemantauan dampak erupsi dilakukan. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan kenaikan angka kunjungan memang terlihat dalam pemantauan. Namun data klinis dari Puskesmas belum cukup untuk memastikan penyebab peningkatan tersebut. Menurut Noviani, ISPA dapat dipengaruhi berbagai faktor. Karena itu, pemantauan terus dilakukan untuk melihat perkembangan kasus sekaligus memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kesehatan masyarakat.
12: Kalau kita perhatikan dari tanggal 4 sampai tanggal 16 kan sudah terjadi 11 hari ya kita memantau dari jumlah total kasus ISPA yang kita pantau sampai tanggal 16 September dari tanggal 4 itu rata-rata hariannya ada sekitar yang berkunjung ke puskesmas, ini data puskes mengalami adanya ISPA itu rata-rata hariannya itu 1718. Kalau dia sebelum erupsi, data yang kayak saya tambahkan dari bulan 1 Januari sampai tanggal 31 Agustus terus saya bagi sekitar 243 hari selama 8 bulan itu rata-rata 835 ISPA itu perharinya. Tapi ini data yang berkunjung ke puskesmas.
11: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan angka kunjungan ISPA memang menunjukkan peningkatan setelah erupsi Gunung Krakatau dimulai. Namun pihaknya belum dapat menyimpulkan peningkatan tersebut disebabkan abu vulkanik. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung masih melanjutkan pemantauan melalui data kunjungan puskesmas. Salah satu warga Bandar Lampung, Teguh, mengatakan informasi mengenai peningkatan kasus ISPA membuat dirinya lebih waspada terhadap kondisi udara. Ia memilih menggunakan masker ketika keluar rumah dan mengurangi aktivitas di luar saat udara terlihat berdebu.
13: Kalau memang sekarang kasus ISPA mulai naik, saya jadi lebih waspada. Apalagi kalau kondisi udara sekarang ini kurang baik. Biasanya itu aku lebih pilih pakai masker nih loh, Kak. Pakai masker yang agak tebelan.
11: Perkembangan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk melihat kondisi kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Pemerintah mulai menyiapkan program bahan bakar campuran etanol 50% atau E50, utamanya untuk penerapan B50 dinilai membantu mengurangi ketergantungan impor solar. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM dari dalam negeri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
14: Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan terus mengejar capaian target program cek kesehatan gratis bersama reporter Vidiawati.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Kesehatan terus menggesa capaian target program cek kesehatan gratis atau CKG. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rusta, mengatakan saat ini sudah ada sekitar 47.000 masyarakat Kota Tanjung Pinang yang telah menyelesaikan CKG. Sementara yang masih dalam proses ada sekitar 41.000 orang dari yang ditargetkan 120.000 orang. Di sisa waktu program CKG di tahun 2026, pihaknya akan meningkatkan layanan CKG untuk mencapai target. Pihaknya telah meminta fasilitas kesehatan yang melaksanakan CKG untuk meningkatkan layanan hingga 1.000 orang perharinya.
2: Pada bulan-bulan terakhir, layanan per hari yang bisa dilakukan semakin meningkat, ya kurang lebih antara 800 sampai 1.000 orang per hari. Jadi kita berharap dengan sisa waktu yang ada sekitar 90 hari lebih, 100 hari, mudah-mudahan kalau 1.000 kan berarti 100 hari kan 100.000, mudah-mudahan bisa, ya. Dan ini memang sangat tergantung, ya, pertama kesungguhan dan komitmen dari petugas kita yang ada di lapangan, dan yang kedua adalah kepedulian dan partisipasi masyarakat.
1: Kepala Puskesmas Melayu Kota Piring, Dr. Gigi Dewi Andriani, mengatakan partisipasi masyarakat menjadi salah satu kendala di pihaknya dalam mencapai target CKG di Puskesmas Melayu Kota Piring. Capaian target CKG di Puskesmas tersebut hingga saat ini baru mencapai 17% atau sekitar 4.200 orang. Saat ini pihaknya masih fokus melaksanakan CKG untuk anak-anak sekolah. Target CKG untuk anak sekolah sekitar 4.600 siswa dan baru diselesaikan 1.300 siswa.
3: Dalam pelaksananya kan kita bekerjasama dengan RT/RW. Mereka targetkan ada, Bu, sekitar 50 kita datangkan, tapi nanti yang hadir cuma 25. Kemudian juga di perkantoran kita targetnya nanti pegawai kami ada sekitar 70, tapi nanti yang bisa hadir kadang hanya sepertiga. Partisipasinya yang masih kurang kalau menurut saya, yang level paling atas permasalahannya, ya.
1: Dikatakan Kepala Puskesmas Melayu Kota Piring, Dr. Gigi Dewi Andriani, selain kurangnya partisipasi masyarakat, permasalahan lainnya yaitu ketertarikan masyarakat dalam melaksanakan pemeriksaan kolesterol di program CKG. Meski dalam CKG ada pemeriksaan kolesterol, namun untuk bahan medis habis pakai belum tersedia. Pihaknya berharap nantinya dapat terrealisasi ketersediaan bahan medis habis pakai ke depannya dan partisipasi masyarakat dalam CKG dapat meningkat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Vidiawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kadiri memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM di Kediri Raya untuk memperkuat kualitas produk dan memperluas akses pasar. Bersama reporter Anne Kusuma.
4: Yayasan Dwi Pantara Bumi Kadiri atau DPK mendorong pelaku UMKM di Kediri Raya terus memperkuat kualitas produk dan juga memperluas akses pasar, di mana upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan usaha, penguatan jaringan, hingga pembukaan peluang ekspor bagi produk lokal yang telah memiliki kesiapan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di tingkat nasional serta internasional. Pendiri Yayasan DPK, Ana Maria Hanin Puspitasari, menjelaskan bahwa penguatan jaringan usaha menjadi bagian penting dalam mengembangkan UMKM di Kediri Raya. DPK mewadahi pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, edukasi UMKM, pariwisata, hingga seni dan juga budaya. Keanekaragaman sektor tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem usaha yang saling mendukung.
5: Untuk menggugah ekonomi di Kabupaten Kediri tentunya, jadi supaya nanti para pelaku usaha bisa naik kelas tentunya, dan kita menggandeng semua bidang bahwa kita akan selalu bersinergi, terutama nanti dalam proyek di bandara.
4: Sementara itu, pembina Yayasan DBK, Afif Tangguh Prakoso, menyebut perluasan pasar menjadi salah satu tantangan bagi pelaku UMKM dan juga IKM. Menurutnya, potensi komoditas di Kediri Raya, seperti misalnya kopi, coklat, dan juga tembakau dinilai cukup terbuka untuk dikembangkan dengan dukungan peningkatan keterampilan, pemahaman tren pasar, serta regulasi di negara tujuan.
6: Kita mengadakan kurasi, coaching klinik untuk rekan-rekan UMKM, baik itu makanan, minuman, kriya, tentunya nanti yang sudah siap untuk pasar di lokal, kita siapkan dengan pasar lokal. Tentunya kalau sudah siap mengenai produknya untuk ke level internasional, maka kami akan bantu untuk perluasan pasar untuk ke beberapa negara tujuan yang sudah menjadi mitra kami dari Dagang Kembang Nusantara.
4: Penguatan kapasitas, kualitas produk, dan juga akses pemasaran dinilai menjadi kunci bagi UMKM Kediri Raya untuk meningkatkan daya saing melalui kolaborasi antar pelaku usaha, pemerintah, dan juga berbagai pihak terkait. Produk lokal diharapkan mampu berkembang dari pasar daerah menuju pasar nasional hingga internasional. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di level 6.439,75. Menurut data RTI bisnis, IHSG dibuka pada level 6.512,57. Indeks kemudian sempat menyentuh level tertinggi 6.521,02 dan level terendah 6.433,37 selama sesi pertama. Sebelumnya, tim analis Pintraku Sekuritas memperkirakan IHSG berpeluang melanjutkan penguatan pada perdagangan hari ini. Secara teknikal, IHSG masih bertahan di atas level 6.400, sehingga IHSG diperkirakan bergerak cenderung menguat menguji level 6.500 hingga 6.550 pada hari ini. Analis menyebut koreksi harga minyak dunia juga diperkirakan menjadi salah satu faktor positif bagi pergerakan pasar. Menurut analis, kondisi tersebut menjadi salah satu sentimen eksternal yang dicermati investor pada perdagangan hari ini. Selain sentimen eksternal, pasar juga mencermati pembahasan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh DPR RI. Salah satu pembahasan tersebut berkaitan dengan batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Namun perubahan batas defisit juga memiliki sejumlah risiko terhadap kondisi fiskal dan pasar keuangan. Risiko tersebut antara lain kenaikan utang dan beban bunga pemerintah untuk membiayai tambahan defisit. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nantikan kembali update indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat. Kabar bursa dan rupiah.

0: Pendengar di manapun Anda berada, Warta Sulsel untuk hari ini Jumat 18 September 2026 tidak dapat kami hadirkan untuk Anda dikarenakan Pro 1 RRI Makassar mengalami kendala teknis, dan sebagai gantinya kita akan mendengarkan informasi melalui Pro 3 RRI.
1: Bas, Sekadau, Sanggau, dan Bengkayang. Sementara bantuan helikopter Sinok dari Jepang sudah mulai beroperasi, namun operasi baru dilakukan satu sorti karena jarak pandang relatif terbatas.
2: 2,9 hektar dan ini berhasil dipadamkan sebesar 65,6 hektar lebih, dan ada sisa sebesar 57,3 hektar lebih.
1: Sementara itu dari sisi kualitas udara, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat dampak karhutlah di sejumlah provinsi. Menurut keterangan dari Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara KLH Edward Nixon, menyebutkan bahwa kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Kondisi tersebut terjadi di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan juga Lampung.
3: Mayoritas kualitas udara di provinsi terdampak mulai dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
1: Sementara itu BMKG menyatakan siap melaksanakan modifikasi cuaca bersama sejumlah kementerian dan TNI. Saat ini operasi modifikasi cuaca difokuskan di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, serta kawasan Bromo, Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga terdapat penerimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN, selain dugaan suap dari PT Summarecon. Dugaan didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
5: 3 ruangan Dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat penerimaan uang dari pihak lain di lingkungan Kementerian ATR BPN selain dugaan suap dari PT Summarecon. Dugaan tersebut didapatkan KPK setelah melakukan penggeledahan di ruangan 3 Dirjen Kementerian ATR BPN dan lingkungan kementerian tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan menelusuri berbagai layanan yang diberikan Kementerian ATR BPN, tentunya untuk mengetahui kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan terima uang tersebut. Menurut Budi, KPK telah mengidentifikasi sekitar 57 jenis layanan di Kementerian ATR BPN dalam upaya pencegahan korupsi.
5: 3 ruangan Dirjen tersebut, tim penyidik juga melakukan penggeledahan di beberapa ruangan direktorat terkait. Artinya penyidik memang secara eksplosif melakukan pencarian untuk melengkapi alat bukti yang dibutuhkan dalam penyidikan perkara ini. Karena memang dugaannya selain suap yang dilakukan oleh PT Summarecon selaku pihak swasta, ada dugaan penerimaan lainnya dalam jumlah yang cukup besar yang diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut.
6: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik akan melakukan pengembangan penyidikan terkait dengan pemanggilan terhadap Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana Nusron akan dipanggil terkait dengan 4 tersangka dari 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK.
7: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu kan. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
6: Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Kedelapan tersangka adalah orang kepercayaan Menteri ATR BP Nusron Wahid. Mereka adalah Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fakri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1 Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Sumarekon Agung Adrian Pito Johadi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mengingatkan masyarakat menengah ke atas untuk tidak memakai bahan bakar minyak BBM bersubsidi karena diperuntukkan hanya untuk masyarakat menengah ke bawah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Jakarta. Sugandi, silakan dengan informasinya.
8: Iya, Hana dan benar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, SDM Bahlil Lahadalia, meminta masyarakat menengah atas dan mobil mewah untuk tidak memakai bahan bakar minyak BBM subsidi. Menteri Bali menegaskan BBM bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat yang berhak menerima, yakni masyarakat menengah ke bawah. Oleh sebab itu, penggunaan BBM bersubsidi harus tepat sasaran. Pemerintah tidak akan menambah kuota BBM bersubsidi. Penegasan disampaikan terkait dengan adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi. Penjelasan disampaikan Menteri Bali pada wartawan di Istana Presidenan Jakarta dan berikut penjelasan selengkapnya.
9: Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan BBM bersubsidi. Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, yang kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga, janganlah kita pakai BBM subsidi itu untuk kita, itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima. Dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran. Demikian ya, tapi imbauan ini penting. Kalau contoh kayak saya, masa sih pakai BBM subsidi? BBM subsidi itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, mau pakai hati lah, gitu. Ya memang saya harus ngomong begini, karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka, jangan yang mampu yang mengambil, ya.
8: Ya, pendengar, Menteri Bahlil memastikan untuk stok atau juga pasokan BBM cerna nasional masih utuh. Seperti diketahui bahwasanya konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk lepas dari ketergantungan impor BBM, seperti eksplorasi besar-besaran untuk cakungan dan bak minyak, kemudian juga memanfaatkan sumur tua dengan penambahan teknologi. Pemerintah juga akan mengembangkan BBM dari nabati etanol 50. Sebelumnya pemerintah berhasil melepaskan ketergantungan solar impor dengan memproduksi B50. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keluarga korban KM Virgo Transport 8 masih memadati pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk menanti kepastian kabar keluarganya yang masih dalam pencarian. Lukmanul Hakim menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Dari awal dari kedua, kami hanya minta penanganan.
11: Suasana pelabuhan Trisakti Banjarmasin hingga hari kelima operasi SAR masih dipadati puluhan keluarga korban KM Virgo Transport 8. Selama berhari-hari, mereka setia menanti kabar sanak saudaranya yang masih dalam tahap pencarian. Salah satu yang setia menanti adalah Husnul. Ia bersama sejumlah keluarganya masih menantikan kabar 8 anggota keluarganya yang berada di dalam kapal tersebut. Isak tangisnya pun pecah karena hingga kini kabar keluarganya masih belum diketahui.
10: Dari awal, dari kedua, kami hanya minta penanganannya cepat. Iya, kalau ada prosedur, udah diikuti prosedurnya. Sampai kapan kalau cuma lihat ini, lihat itu, satu bulan gak akan selesai.
11: Di sisi sisi lain, upaya pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 penumpang masih terus berlanjut. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nursasongko menyebut saat ini salah satu rencana upaya pencarian adalah dengan melakukan salvage atau pembalikan posisi badan kapal.
12: Nah, dari situ selanjutnya kita kembali dan akan diambil langkah-langkah berikutnya. Malam ini sudah didiskusikan dan kemudian malam ini juga akan digeser perlengkapan-perlengkapan dari pihak owner dalam hal ini untuk melaksanakan operasi salvage seperti yang saya sampaikan di awal.
11: Sementara itu, hingga hari kelima operasi, tim masih belum menemukan adanya korban tambahan. Hal ini mencatatkan jumlah korban yang berhasil dievakuasi ke Banjarmasin masih sebanyak 114 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 6 diantaranya meninggal dunia. Sementara 129 lainnya masih dalam tahap pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah menuju 4 negara di Pasifik Selatan yang saat ini masih berada di Laut Banda karena perjalanan cukup panjang. Maka diisi sejumlah kegiatan yang dilakukan di atas kapal. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
13: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini kami berada di perairan Laut Banda di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 akan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan. Perjalanan pergi dan pulang ditempuh dalam waktu 60 hari.
14: Untuk mengisi waktu, banyak kegiatan dilakukan seperti sosialisasi penggunaan sarung tangan medis steril pada Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan anak buah kapal Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, karena tidak menutup kemungkinan tenaganya dapat membantu tim kesehatan apabila diperlukan. Peraga penggunaan sarung tangan medis diperankan oleh Mayor Sun Toyo dan Kapten Deni serta Bapak Arif.
15: Nah, karena tangan kiri kita biasa susah, tangan kanan kita yang steril, kita boleh memegang ujung dari handsun ini. Kita bantu dia dari luar. Kebalikannya dengan yang sebelah kanan tadi.
14: Sementara itu, kami bersama Dr. Krishna mencoba menggali fasilitas yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk melihat ruang CT scan, X-ray, dan juga USG, serta ruang IGD.
16: Kita ini di ruangan apa, Dok?
17: Kita ini ada di ruangan imaging. Jadi, ini ruangan kontrol, di mana kita mengoperasikan alatnya. Jadi, di sini adalah tempat konsol untuk mengoperasikan CT scan. Ini konsol untuk mengoperasikan foto. Di sini adalah printernya. Sedangkan ruangan untuk fotonya ada di balik sini. Di balik, ini kaca timbel yang nggak aman dari radiasi.
18: Dok, sekarang kita berada di mana, Dok?
19: Ini kita sekarang ada di deck 4, ya. Ya kan? Sekarang kita ada di deck 4. Deck 4 ini selain ada poli-poli dan terutama poli gigi, juga ada ruangan untuk ortopantomografi atau dental panoramik. Ini mesinnya di sebelah saya ini. Ya, ini kita gunakan untuk mengambil foto gigi.
18: Dok, sekarang kita berada di ruangan ketiga, di ruangan apa?
19: Kita lagi ada di deck 3 KRI Wahidin. Ini kita di ruangan IGD. IGD-nya KRI Wahidin. Jadi kalau pasien gawat darurat bisa akan dibawa ke sini. Ini di sebelah saya ini adalah mesin USG, yang mana di KRI Wahidin ada dua. Ada satu mesin USG di polioksin tadi di lantai 4, ini adalah yang satunya lagi.
18: Dok, berarti ini ruangan IGD ya, Dok, ya?
19: Betul. Ya. Ruangan IGD-nya ada 6 bed, 1 berangkar ya.
18: Jadi ini keren banget ya, Dok, ya?
19: Keren. Saya nggak, yang semua orang bilang dari kemarin bahwa, wah, Indonesia punya begini itu sesuatu.
18: Jadi bangga ya, Dok?
19: Bangga, siap. Bangga, bangga menjadi bagian dari operasi ini.
18: Terima kasih, Dok.
19: Sama-sama.
14: Saat ini Satgas berada di perairan Laut Banda menuju Sorong. Sebelum
20: melanjutkan perjalanan ke 4 negara di wilayah Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya dari perairan Laut Banda, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Class Industri untuk melihat perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
21: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT M Class Industri untuk melihat langsung perkembangan industri bahan bangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi perusahaan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai pertumbuhan industri termasuk peran perusahaan dalam menyerap tenaga kerja.
22: Jadi karena itulah maka kedatangan kami di sini itu disebut dengan kunjungan kerja spesifik, spesifik melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat di tempat seperti ini, ya terutama di industri-industri yang mempekerjakan banyak anggota masyarakat. Dan salah satu yang kita lihat itu adalah PT Mulas. Berdasarkan laporan dari tenaga ahli di DPR, setelah mereka mencari referensi dan diskusi dengan industri-industrian.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian Taufik menyebut, industri bahan bangunan memiliki potensi besar untuk terus tumbuh. Menurutnya, kelancaran pasokan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya saing industri.
23: Jadi secara keseluruhan mungkin kami bisa laporkan bahwa industri ini selama tadi input, faktor inputnya tadi terjaga dengan baik Pak Ketua. Jadi ini mungkin bisa meningkatkan daya saing kita. Dan prinsipnya teman-teman industri itu tidak sendiri. Di sini ada Komisi 7, jadi nanti sampaikan aja yang menjadi real. Dan kami pemerintah selalu mendampingin untuk terus ini bisa mendorong industri ini menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik dan menyerap tenaga kerja yang banyak.
21: Dalam kunjungan ini, Komisi 7 juga akan menyerap berbagai keluhan dan aspirasi perusahaan termasuk terkait pelayanan pemerintahan, perpajakan, regulasi, hingga kebutuhan penganggaran. Dari Karawang, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Satuan Tugas Penanganan Sampah berkolaborasi dengan lurah, camat, dan lembaga swasta untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. Analopo melaporkan selengkapnya.
24: Masyarakat itu bertanya, sampah yang dikumpulkan ini kemudian diapakan? Karena dalam itu wajib ada pemilahan dari rumah tangga. Dari pertanyaan yang muncul, sampah yang kita sudah pilah ini?
25: Dalam upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, pemerintah Kota Kupang membentuk Satuan Tugas Penanganan Sampah. Langkah ini merupakan bagian dari rencana besar untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Kupang. Sekretaris Satgas Penanganan Sampah Kota Kupang, Witrian Ronaldo Ota kepada RRI mengatakan program penanganan sampah tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat.
24: Terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalamnya.
25: Ya,
24: begitu. Benar. Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK Lura dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif, terus ada ketahanan pangan keluarga, yaitu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi.
25: Sementara itu, Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, Kota Kupang, Yosep Leonard Kale mengatakan, Forum Kupang Green and Clean dibentuk sebagai wadah koordinasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, ekonomi berbasis sampah, dan ketahanan pangan keluarga.
24: Kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan, karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya, karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada. Teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Kami ada pemuda-pemuda gereja, kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga.
25: Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat di Liba hadir untuk mendorong pemulihan sampah dari rumah, pengembangan bank sampah, pengolahan sampah bernilai ekonomi, pemanfaatan pekarangan untuk budidaya ikan lele dan tanaman sayur. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, Malaysia menegaskan tetap mendukung jalur diplomatik dalam menyelesaikan permasalahan Laut Cina Selatan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Wakil Menteri Pertahanan Malaysia Adli Zahari menyatakan, pihaknya mendukung pengelolaan perbedaan secara damai dan konstruktif melalui jalur diplomatik yang sesuai dengan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Tim Kendal Tornado FC optimistis mampu melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada sore nanti. Edwi Puryono menyampaikan informasi selengkapnya.
0: Untuk pemain asing pasti kami akan optimalkan di setiap pertandingan. Jadi dia pemain asing, kita
1: harapkan. Saudara tim Kendal Tornado FC membawa misi melanjutkan tren positif saat menghadapi tuan rumah Persipura Jayapura pada lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Sesuai jadwal, kedua tim yang tergabung di grup timur itu bakal bertemu di Stadion Gelora Delta Sidoarjo sore nanti mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura memiliki modal positif dengan rekor pertemuan dalam tiga laga terakhirnya yang mampu meraih kemenangan atas tim Mutiara Hitam. Catatan impresif tersebut menjadi tambahan motivasi bagi skuad Kendal Tornado FC. Pelatih Stefan Kelces menilai persiapan tim berjalan cukup baik dan para pemain memiliki motivasi untuk kembali meraih hasil positif. Namun rekor tersebut tidak membuat tim menganggap pertandingan akan mudah. Saat ditanya dengan kondisi pemain asing, Stefan Kelces menjelaskan tim pelatih berharap selama kondisinya siap maka mereka harus siap dimainkan.
0: Dari kami tim Kendal Tornado FC secara persiapan saya pikir cukup baik. Anak-anak juga motivasinya juga bagus. Dan kami juga punya catatan yang positif lawan Persipura. Jadi kami berusaha untuk bisa meneruskan tren positif tersebut.
1: Di sisi lain, pelatih asal Surabaya itu mengakui Persipura Jayapura bukan lawan yang mudah. Terlebih tim asal Papua tersebut dinilai memiliki karakter permainan dan kualitas individu yang menjadi ancaman serius bagi lawan. Beberapa pemain Persipura terkenal berani serta memiliki kualitas, skill individu dan kepercayaan diri yang baik. Menurut Stefan Kelces, karakter khas sepak bola Papua tetap akan terlihat meski Persipura mengalami pergantian pelatih. Oleh karena itu, Kendal Tornado FC harus menyiapkan strategi khusus guna meredam permainan Persipura, terutama pemain asing yang sebelumnya memperkuat Barito Putra. Sementara itu, salah satu pemain Kendal Tornado FC yang berposisi sebagai gelandang serang, Akbar Firmansyah, juga menegaskan kesiapan seluruh pemain untuk menghadapi laga versus Persipura Jayapura. Bahkan tim pelatih juga sudah memberikan banyak catatan dalam latihan, terutama taktik dan strategi, agar target mereka kemenangan dapat tercapai.
2: Kalau dari pemain sudah siap. Alhamdulillah pemain sudah siap buat pertandingan besok lawan Persipura. Kita juga udah dapat arahan dari head coach buat laga besok.
1: Hingga pekan kedua Liga Pegadaian Championship, Kendal Tornado FC masih berada di papan atas berkat kemenangan 1-0 atas tuan rumah The Red FC dalam laga perdana pekan lalu yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
4: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
3: Oh, gitu ya?
4: Sama tuh kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
3: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

91 FM RRI Bone. Sampai jumpa. Kembali ketemu lagi di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sore-sore begini kita akan menghadirkan sejumlah lagu-lagu dangdut yang pastinya sudah kita siapkan di playlist. Kalau sore-sore ini cari penyiarnya siapa ya? Pia ya, Arviani. Kalau sore ini saya gantikan, saya singkirkan Arviani ke sana dulu, karena ada sore hari ini Ayu yang akan menemani pendengar semua sampai di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Telepon sabar, kan belum tahu lagu-lagu yang ada di playlist. Ayo kasih tahu dulu ya. Jadi kita sudah siapkan beberapa lagu. Ada Camelia Malik dengan Rekayasa Cinta, kemudian Bekas Pacar dari Imam S. Arifin, Gubuk Bambunya Maggie Z, ada Iis Dahlia dengan Malang. Kemudian lagu berikutnya di playlist ada Hamdan ATT Dingin, Amris Arifin Madu, Gita KDI Cukup Sudah, kemudian Rembulan Malam dari Evita Mala. Ayo ingatkan kembali bagi pendengar yang ingin bergabung sore hari ini di Prodangdutdangdut adalah kita. Silahkan telepon atau WA di 0851 9151 8901. Passwordnya apa Kak Pia? Oh, Prodangdut. Dangdut adalah saya, dangdut adalah kita ya. Langsung saja deh kita terima penelpon pertama. Halo Prodangdut.
1: Halo Dandu dan Dala kita.
0: Cakep. Siapa di mana?
1: Irfan di Bone. Ini siapa?
0: Ini dengan Ayu Irfan. Halo, salam Ayu. Kenal.
1: Ayu, Ayu.
0: Iya.
1: Oh iya, baru ini benar apa penyiar baru?
0: Bukan juga penyiar. Nebeng-nebeng, Ji. penyiar magang di RRI Bone.
1: Oh iya enggak?
0: Iya.
1: Salam kenal dari Irfan.
0: Iya, salam kenal juga Irfan. Langsung mau pilih lagu?
1: Apa judulnya itu yang tadi yang pertama sebut?
0: Yang pertama ada Christina Jatuh Bangun atau Camelia Malik?
1: Iya, itu nih.
0: Yang mana?
1: Ya itu yang Jatuh Bangun.
0: Oh, Jatuh Bangun. Oke iya. Deh. Lagunya buat siapa Irfan?
1: Aji Bangun terus jadi kuterno fokus kasihkan masih sama Romata. Arju Gasi Jentiono sama Maji Mico, Ketri Kalimantan, semuanya pernah berdandu-dandu lagi kita.
0: Iya.
1: Untuk Ayu sama Gister Gemusim Haji Rumah Teri cantik.
0: Iya, selamat menikmati sorenya juga Irfan.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon pertama dari Bune. Cocok nih. Ada Irfan. Silakan yang lainnya bagi pendengar sore hari ini yang monitor dari rumahnya barangkali, atau sore hari ini lagi kebetulan mobile di jalan sambil mendengarkan 91 FM RRI Bone. Boleh yuk sapa menyapa, barangkali ada lagu yang mau didengarkan atau barangkali mau membagikan semangatnya sore hari ini lewat lagu dangdut di Prodangdut. Penelpon berikutnya, halo Bro Dangdut, selamat sore.
2: Dangdut, ada lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ayu. Salam kenal dari saya Muhammad Alwi di Bonsel alias Bone Selatan.
0: Oke, salam Bone Selatan. Bone Selatannya bagian mana?
2: Di bagian Kecamatan Patimpeng, di Kota Labangi.
0: Oh, Patimpeng. Oke deh. Kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Di Ayu sendiri gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga. Kalau Pak Alwi sore-sore gini biasa sibuknya apa? Mendengarkan saja?
2: Iya.
0: Santai-santai saja ya sore hari
2: santai
0: ini.
2: Santai saja.
0: Betul. Santai-santainya mau ditemani sama lagu dangdut yang mana?
2: Dangdutnya Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, Malang. Lagi Malang atau mau ke Malang ini?
2: Pokoknya Iis Dahlia lupa apa tadi?
0: Iis Dahlia Malang, itu saja yang ada di playlist. Oke. Lagunya buat siapa?
2: Devi dari Wajo sama putra kelilingnya, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu dengan keluarga, ada Jinovi juga di Sampalayu sama rezekinya.
0: Oke.
2: Ada juga Jusma di Panyula bersama tersayangnya. Sahabat Kompi.
0: Oke.
2: Semuanya yang di ketua Eriko Asri dulu, cepat selamat sore adik. Semoga sehat selalu dengan keluarga dan juga anggota di Sahabat Kompi. Ada juga anggota sejati Pensere di Bone, ketua Pak Nurdin Senjaya, ucapan selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu dengan dan semuanya ada pendengarnya Radio Dari Bone di program Perdandu Dandut adalah kita.
0: Mantap.
2: Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Ari Ayu lanjut tugas ya selalu, semoga sukses segalanya Ari Ayu ya.
0: Amin, sukses
2: tetap
0: juga.
2: Semangat.
0: Iya, semangat juga.
2: Oh, oke okay, sih. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar pendengar kita ini yang dua semuanya pada semangat-semangat sore hari ini. Tapi biasanya kalau jam-jam segini, apalagi yang mendengarkan dari kantor atau lagi di jalan, jangan sampai ngantuk ya. Kalau misalnya lagi ngantuk-ngantuknya nih di jalan, setel radionya, putar lagu dangdut, bakal menyemangati sore hari ini. Satu penelpon lagi ya untuk segmen ini. Halo Pro Dangdut.
3: Dandut adalah kita, De Ayu, salam kenal dari Bangsi dan Dipolman.
0: Di mana?
3: Bangsi dan Dipolman.
0: Oh, Dipolman. Ini dengarnya sambil nebeng atau gimana?
3: Indah, monitor melalui aplikasi radio.
0: Ih, mantapnya, Mi. Ajak yang lain juga download.
3: Caranya jernih sekali.
0: Betul, biar kemana-mana pasti.
3: Iya, yang penting bos jaringnya pasti bisa.
0: Betul, ada jeda tata tuh.
3: Ini yang salah, ada di Amang.
0: Mau lagu yang mana?
3: Lagunya Maggie Z.
0: Lagunya Maggie Z, oke okay.
3: Iya, kirim salam buat anggota Sejati Fans dari Bumi Tanpa Terkecuali. Semoga Sejati selalu bersama keluarganya. Terus ada juga Pabdu Rahim di Kota Kartanegara. Terus ada juga Forum Pendengar RRI Bone, di grup RRI Bone, tanpa terkecuali semuanya, semoga kompak selalu saudara, selalu bersama keluarganya semua, dan seluruh pendengar RRI Bone tanpa terkecuali, selamat bikin monitor, selamat sore semuanya.
0: Okay,
3: buat Asia, lanjut buat ke, sehat ke selalu, terima kasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari penjuru Polman. Saya mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Yang lain yang belum download silahkan download, karena akan mendengarkan jernihnya siaran kita, program-program kita. Dan bukan cuma program di RRI Bone saja, tapi semua radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Kita cukupkan dulu penelpon yang mau bergabung. Sabar
4: Bapak, ini
0: semua akan kena giliran ya, karena kita juga masih ada beberapa playlist lagu lainnya.

Sabar, sabar pendengar. Karena waktu kita masih ada kurang lebih 27 menit ke depan. Jadi iya, sebelum dinamika olahraga. Kalau Kapia berbisik dari samping ya. Oh ya, kita menyapa juga untuk seluruh pendengar kita yang saat ini barangkali masih disibukkan dengan pekerjaan meskipun hari Jumat. Mau cepat-cepat pulang karena menikmati weekend. Sabar mikir dulu. Kita dengarkan lagu pilihannya Irfan dari Christina, Jatuh Bangun.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya, Pak.
1: Apa arti dari mensana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone, masih bersama Ayu di kebersamaan kita program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ayu baru masuk segmen ini lagi sudah ada telepon yang berdering. Kayaknya sudah tidak sabar mau pilih requestan lagunya masing-masing ya. Halo Prodangdut. Halo. Halo Bro Dangdut. Oke, coba kembali ya. Bagi pendengar kita barangkali yang baru mau ikutan, silakan WA atau telepon di 0851 9151 8901. Kita catat memang Minah. Oke, kita coba terima penelpon. Halo Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, saya Ji. Kita Ji. Dengan siapa di mana ini?
1: Shirley di Seriona.
0: Oh, Kak Shirley. Apa kabar Kak Shirley? Sehat? Sehat Ji Kak Shirley?
1: Ya.
0: Sehat-sehat Ji?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Panas ya. Juga di situ? Menyala.
1: Ya, panas.
0: Menyala sore ini kita adem-ademkan dengan lagu dangdut. Sudah ada pilihan lagu dangdut tak?
1: Apa itu? Madu.
0: Madu? Oke, manis-manis.
1: Iya, iya.
0: Jangan Mi, karena Kak Shirley sudah manis. Lagunya, madunya buat siapa? Mau dibagi-bagi ke siapa Kak Shirley?
1: Yang untuk sobat setia, selamat sore. Semoga sehat semuanya.
0: Iya.
1: Ada Irfan di Bune, selamat sore Irfan. Ada juga Pak Alwi di Bonse, selamat sore. Okay. Ada juga Asri dengan tersayangnya.
0: Nih, siapa? Sebut ketahuan. Adalah
1: sama-samanya.
0: Oke. Okay. Kak Shirley, tersayangnya Kak Shirley tidak mau disapa juga.
1: Itu saja.
0: Oke deh, itu saja.
1: Untuk Ayu lanjut tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kalau disapa pendengar lain untuk yang tersayangnya kita juga. Tapi pendengar semua pasti jadi tersayangnya RRI Bone. Termasuk yang berikut ini. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
2: Dengan Jusman di Panyula Kak.
0: Oh, Jusman di Panyula.
2: Iya, salam kenal Kak.
0: Iya, salam kenal juga Jusman.

0: keluarga di rumah.
1: Mm-hmm.
0: Ada Kak Asri di Ulu-Ulu, ada Kak Eci.
1: Iya.
0: Di Lampoko, terus ada Kak Dimas di mana itu?
1: Ayo di mana? Ayo.
0: Di Palaka.
1: Oke. Okay.
0: Untuk lagunya di spesial untuk yang tersayang.
1: Siapa yang tersayangnya, sebut Ki, ayo.
0: Iya.
1: Ya, siapa tersayangnya, Jisman?
0: Ada Ji.
1: Ada Ji. Ih, jangan ya. Sampai banyak yang merasa hau.
0: Tidak, Ji.
1: Kita tahu jadi. Oke deh.
0: Lagunya ucapannya ada pada lagu.
1: Oh, ucapannya ada pada lagu Rembulan Malam. Oke deh.
0: Untuk Kak Ayu, lanjut tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini juga menyapa tersayangnya. Alden yang di luar mau menyapa juga buat yang tersayangnya. Takut dikode Kak Bella. Untuk koordinator RR Boni juga yang sehari ini lagi santai-santai saja menunggu waktu kepulangan setelah pemberangkatan tadi pagi. Ada Kak Ani di luar. Di luar mana kan? Oh, di ruang tamu tahu. 4 menit menuju pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kalau sore hari ini cuacanya Kabupaten Bone lagi panas-panasnya, semakin menyala. Mungkin butuh yang dingin-dingin ya. Apa kap ya? Cendol, WDE. Siapa tahu pendengar yang satu ini mau yang berbeda. Ada penelpon tak? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Fajar di Pondre.
1: Ih, belum pi pro dangdutnya. Bilang dulu, pro dangdut. Dangdut adalah kita. Ayo.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa tadi? Halo?
2: Apa?
1: Halo, dengan siapa tadi?
2: De.
1: Halo.
2: Ya.
1: Tadi
2: apa?
1: Dengan siapa tadi namanya?
2: Yang Fajar.
1: Oh, Fajar. Oke.
2: Okay. Apa kabar, Adek Ayu?
1: Kabarnya baik, Fajar. Fajar apa kabar?
2: Baik juga.
1: Baik. Oke.
2: Okay. Semoga Ayu sehat selalu bersama keluarga.
1: Selesai ini. Nah, salam-salam Miki. Belum Miki pilih lagu. Lagunya apa Fajar? Sehat-sehat juga.
2: Nggak ada kudengar tadi disebut.
1: Kenapa?
2: Nggak ada kudengar tadi disebut.
1: Nggak ada didengar, jadi kulang lagi, boleh. Mana ya. Ini? Tadi ada yang sudah dipilih Madu Rembulan Malam. Yang lainnya yang belum dipilih ada Kamelia Malik, Rekayasa Cinta, ada Bekas Pacar, Imam S. Arifin, Dingin, Hamdan ATT, terus Gita KDI Cukup Sudah. Nah, diantara itu mau yang pilih yang mana Fajar?
2: Ya, cukup sudah.
1: Oh iya, Pale. Sekian, yeah. Pale, nah. Yeah. Oke, salam-salamnya buat siapa, Fajar?
2: Iya, yeah, kirim-kirim salam buat anggota sejatiku, PSRI Bone, semoga sehat semua di sore ini.
1: Oke.
2: Okay. Terus ada Asri di Ulu-Ulu, ada Asma di Bajo, semoga sehat semua. Untuk Ade Ayu bersama keluarga, semoga sehat selalu. Semoga aktivitasnya lancar.
1: Amin. Amin.
2: Adik Ayu sukses selalu.
1: Iya, Fajar juga sukses terus.
2: Terima kasih Adik Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kita. Sudah ada tadi beberapa penelpon kita yang bergabung sore hari ini melengkapi kebersamaan kita di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, pendengar kita juga yang masih mau ingin bergabung sebentar atau sekarang, kita tahan dulu ya, karena Prodangdut akan kembali setelah dinamika olahraga. Tetap bersama kami di

0: justru tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita lintikan, sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Derby London Barat siap hadirkan pertandingan seru Chelsea kontra Brentford. Bayern Munich incar kemenangan saat melawan Union Berlin di Bundesliga. Duel panas Marc Marquez dan Jorge Martin siap tersaji di MotoGP Austria. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 18 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Derby London Barat akan tersaji pada laga pekan kelima saat Brentford menjamu Chelsea di Brentford Community Stadium London dini hari nanti. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Before the Reading game, I know you're slightly unsure about Matthias Jensen, so just wanted to check whether he would be involved tomorrow.
2: Yeah, probably too.
3: Laga pekan kelima Liga Primer Inggris musim 2026-2027 akan dibuka dengan Derby London Barat, di mana Brentford berupaya mencatatkan rekor tak terkalahkan terpanjang mereka di Liga di bawah asuhan Keith Andrews saat menghadapi Chelsea, asuhan Xabi Alonso yang sangat produktif mencetak gol. Selebab Brentford mengawali Liga Primer Inggris dengan performa yang sangat solid dan belum terkalahkan setelah 4 pertandingan dengan 1 kemenangan dan 3 hasil seri. Meski demikian, mereka mungkin sedikit kecewa karena tidak mengumpulkan lebih banyak poin, mengingat mereka selalu mencetak gol lebih dulu dalam keempat pertandingan tersebut. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Brentford, Keith Andrews, mengatakan bahwa ia ingin timnya mampu membuat lawan merasa tidak nyaman bertandang ke markas Brentford.
4: The nature of the international knows this.
3: Kami ingin membuat lawan merasa sangat tidak nyaman saat bertandang ke sini. Kami ingin menjadi tim yang sangat-sangat sulit untuk dikalahkan, bahkan ketika kami tidak bermain di level tertinggi yang kami mampu. Jadi ya, ini adalah kandang kami. Kami ingin melindunginya dan kami tidak ingin membuat tim tamu merasa terlalu nyaman di sini.
4: We don't want to make visitors too welcome.
3: Sementara itu, Chelsea menjadi korban terbaru dari awal musim yang sangat solid bagi Hull City di Liga Primer setelah mereka harus bersusah payah meraih hasil imbang 2 sama di kandang sendiri meski sempat unggul lebih dulu. Sebagai satu-satunya tim selain Brentford yang selalu mencetak gol pembuka di setiap pertandingan Liga, lini pertahanan Chelsea yang rapuh menjadi penyebab utama mengapa mereka hanya mampu memenangkan 2 dari 4 laga pembuka di Liga Primer Inggris. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan bahwa pertahanan adalah soal tim.
5: Well, the defense is all the team, eh? It's not just the...
3: Pertahanan adalah tanggung jawab seluruh tim. Ini bukan hanya soal 4 atau 5 pemain belakang, melainkan soal tim secara keseluruhan. Ini tentang bagaimana kami bersaing dan beradaptasi dengan berbagai situasi, baik saat kami unggul maupun saat kedudukan masih imbang. Kami harus memiliki mentalitas yang sama dalam menghadapi berbagai situasi tersebut. Kami tahu bahwa di Liga Primer sangat sulit untuk mengendalikan jalannya pertandingan secara penuh. Namun, kemampuan untuk beradaptasi dan memiliki kesadaran akan situasi di lapangan adalah hal yang sangat penting. Laga antara Brentford dengan Chelsea ini akan berlangsung di Brentford Community Stadium, London, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich bersiap melanjutkan tren positif saat menjamu Union Berlin di Allianz Arena pada pekan keempat Bundesliga 2026-2027 dini hari nanti. Tuan rumah belum terkalahkan dari 3 laga dengan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Di Rotten mengoleksi 7 poin dan kini menempati posisi keempat klasemen sementara. Pada laga terakhir, Bayern menang 2-1 atas tim promosi Elversberg berkat gol kemenangan Harry Kane. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Bayern yaitu Vincent Kompany mengaku siap menghadapi strategi permainan yang akan diterapkan lawan.
1: Terkait Union, kami telah membahasnya. Kami selalu memperhatikan bagaimana pendekatan lawan ketika menghadapi kami. Saya mempersiapkan 2 pertandingan untuk menghadapi mereka, yaitu laga melawan Schalke dan Bodo Glimt. Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang sudah saya tonton, tetapi kemudian mereka tampil dengan rencana permainan yang benar-benar berbeda. Kami sudah terbiasa menghadapi hal seperti itu. Tim yang menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Bayern sudah biasa kami hadapi. Saya menganggap itu mungkin terjadi, tetapi apa yang dilakukan Elversberg juga mungkin terjadi. Mereka tetap bermain seperti ketika tampil di divisi kedua dan melanjutkan rencana permainan mereka. Bagi mereka, pendekatan itu tidak buruk. Karena itu, sebagai pelatih, kami selalu harus memiliki kepekaan untuk memahami situasi pertandingan.
0: Di sisi lain, Union Berlin belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan Bundesliga pada musim ini. Mereka baru mengoleksi 1 poin dan duduk di posisi ke-16 klasemen. Meski tidak diunggulkan, mereka berharap dapat membuat kejutan di kandang Bayern dan membawa pulang 3 poin penting.

0: Kini kita beralih ke Spanyol. Espanyol dan Elche sama-sama mengincar kemenangan dalam lanjutan La Liga Spanyol 2026-2027 di RCDE Stadium dini hari nanti. Espanyol meningkati peringkat ke-8 dengan 7 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 2 kemenangan, 1 imbang, dan 3 kekalahan. Pada laga terakhir, tuan rumah kalah 1-2 dari Rayo Vallecano setelah sebelumnya meraih hasil positif pada awal September. Jelang laga melawan Elche, pelatih Espanyol Manolo Gonzalez menilai kemenangan penting diraih sebelum kompetisi memasuki jeda internasional.
1: Sí, siempre es importante guanyar, al final con solo partido
2: de la kemenangan selalu penting. Pada akhirnya, terlepas dari pertandingan liga mana yang kami jalani, yang terpenting adalah menambah poin. Kami harus memasuki jeda dengan tenang dan membawa hasil yang bagus. Kami juga harus menggunakan jeda untuk kembali memperbaiki berbagai hal dan membantu para pemain mengembalikan ritme permainan mereka. Jelas, lebih baik memasuki jeda dengan 10 poin daripada 7 poin.
0: Espanyol memiliki modal positif karena tidak terkalahkan dalam 6 pertemuan terakhir menghadapi Elche. Sementara itu Elche membutuhkan kemenangan setelah hanya mengoleksi 2 poin dan terpuruk di dasar klasemen sementara.

Sementara itu dari Perancis, AS Monaco berpeluang kembali ke puncak klasemen sementara Liga Perancis saat menjamu Lens di Stade Louis II dini hari nanti. Hasil imbang atau kemenangan akan membawa Monaco sementara memimpin klasemen setelah sebelumnya bermain 1-1 melawan Strasbourg, dan Monaco kini berada di posisi kedua dengan pertahanan terbaik, baru kebobolan 2 gol dari 4 pertandingan. Laga ini akan menjadi kesempatan bagi Monaco untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang, sekaligus menjaga persaingan di papan atas. Sementara itu, Lens menempati peringkat ke-10 setelah bermain imbang 2-2 melawan Le Mans pada laga sebelumnya. Dan Lens juga baru berpisah dengan pelatih Dino Topmalat setelah hanya memenangi 4 pertandingan Ligue Perancis. Yannick Cahuzac kini dipercaya memimpin Lens sebelum atau yang belum terkalahkan dalam 2 laga terakhir di semua kompetisi.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Duel dua juara dunia akan mewarnai persaingan MotoGP Austria di sirkuit Red Bull Ring pada akhir pekan ini. Marc Marquez dan Jorge Martin datang dengan poin sama di puncak klasemen, membuat pertarungan perebutan gelar musim 2026 semakin sengit. Liliana Dea menyampaikan informasi selengkapnya.
1: MotoGP Austria siap menyajikan duel panas antara dua juara dunia yang kini sama-sama mengoleksi poin tertinggi di klasemen. Marc Marquez dan Jorge Martin datang ke Red Bull Ring dengan jumlah poin sama, yaitu 274 poin, yang semakin menambah ketat persaingan gelar musim ini. Marquez menjadi pemuncak klasemen sementara karena unggul jumlah kemenangan usai menjuarai 5 Grand Prix. Sementara Martin terus menunjukkan peningkatan performa bersama Aprilia. Balapan di Austria akan menjadi persaingan terakhir MotoGP di Eropa sebelum kompetisi berlanjut ke benua Asia. Jelang dimulainya rangkaian Grand Prix Austria akhir pekan ini, Marquez menilai karakter Red Bull Ring cocok dengan Ducati, tetapi ia tetap ingin membangun kecepatan sejak sesi latihan pertama.
2: Of course, there is a track where Ducati normally.
3: Ini memang track yang biasanya sangat cocok untuk Ducati. Tahun lalu saya sangat menikmati balapan di sini, tetapi saya juga menikmati banyak track lainnya. Jadi mari kita lihat apakah akhir pekan ini kami bisa memulai dengan baik sejak FP1. Kami akan berusaha membangun kecepatan dan tampil baik pada sprint serta balapan utama.
2: Perform well sprint and main race.
1: Sementara itu, Jorge Martin datangkan kepercayaan diri tinggi setelah tampil kompetitif di Misano. Pembalap Aprilia itu mengaku menikmati pertarungan di lintasan dan melihat peluang besar pada Grand Prix Austria akhir pekan ini. Martin juga menyebut persaingan dengan Marquez dalam kondisi poin yang sama sebagai situasi yang luar biasa. Ia berharap performanya terus meningkat dan bisa kembali menikmati persaingan langsung di lintasan.
4: I will try to enjoy the weekend for sure. I will try to.
3: Saya tentu akan berusaha menikmati akhir pekan dan tampil kompetitif. Saya sangat senang dengan performa saya di Misano, terutama saat bertarung selama beberapa lap. Saya ingin terus menikmati balapan dan pertarungan karena saya punya peluang besar di depan. Berada di tahap ini dengan poin yang sama seperti Mark terasa luar biasa.
1: Rangkaian MotoGP Austria dimulai dengan latihan bebas pertama pada sore ini pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sesi akan dilanjutkan dengan kualifikasi dan balapan sprint yang berlangsung besok malam. Sementara balapan utama sejauh 28 putaran akan digelar pada Minggu malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Arema FC mewaspadai kekuatan Persik Kediri jelang derby Jatim di Stadion Kanjuruhan Malang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 sore ini. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai Persik memiliki banyak cara untuk mengancam lawan, termasuk melalui penguasaan bola dan serangan balik. Macan Putih juga dinilai memiliki fondasi kuat karena mempertahankan sejumlah pelatih dari musim sebelumnya. Sementara itu Arema datang dengan waktu persiapan singkat setelah melakukan perjalanan dari Makassar. Tetapi seluruh pemain disebut siap menghadapi laga.

0: Masih dari kompetisi Super League, Madura United bertekad melanjutkan tren positif di hadapan pendukung sendiri saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan malam ini. Tagok An Novantrian melaporkan.
1: Madura United tengah dalam optimisme tinggi untuk menantang tamunya PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League. Dua kemenangan di laga sebelumnya menjadi bekal untuk kembali memetik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri. Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan Kamis 17 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomes mengungkapkan kepercayaan diri pemain terus terjaga setelah Madura United berhasil meraih dua kemenangan pada awal kompetisi. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapeken Krab untuk menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Meski demikian, Zé Gomes menilai pertandingan melawan PSIM Yogyakarta tidak akan berlangsung mudah karena tim berjuluk Laskar Mataram memiliki kualitas pemain yang bagus sehingga harus bekerja keras sepanjang pertandingan.
2: Kepada sang pelibu, persiapan kita cukup bagus, bermain kita fokus 100% di sini, tapi ya yakin besok kita kesulitan pertandingan juga karena tim PSIM itu tim sangat bagus. Tapi kita ada motivasi untuk kita bisa dapat poin lagi di sini karena kita sudah menang dua kali.
1: Sementara itu, pemain Madura United Arbi Idrus mengatakan seluruh rekannya telah menjalani persiapan dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan ini. Menurutnya, hasil positif pada dua pertandingan awal turut meningkatkan kepercayaan diri pemain. Di sisi lain, skuad Laskar Sapeken Krab harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi agar mampu kembali meraih hasil maksimal di hadapan pendukung sendiri.
2: Saya sebagai pemain, dalam minggu ini kita persiapan cukup bagus dan kita optimis besok untuk mendapat 3 poin di rumah sendiri.
1: Madura United memiliki sejumlah keuntungan menjelang pertandingan. Selain tampil di hadapan pendukung sendiri, Laskar Sapeken Krab juga membawa dua modal kemenangan dari dua laga awal Super League. Hal ini akan dimaksimalkan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga yang akan berlangsung pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu PSM Yogyakarta siap membalas hasil buruk di pekan kedua kompetisi Super League dengan membidik kemenangan di kandang Madura United. Rosi Hananwar melaporkan selengkapnya.
1: Dengan pemain yang tersedia sekarang, mereka punya kualitas, punya kemampuan dan kapabilitas untuk mengisi kekosongan di lini tengah yang ditinggalkan oleh Adrian yang sudah mencetak.
2: Setelah kekalahan menyakitkan 0-1 dari tuan rumah Persebaya di pekan kedua, skuad Laskar Mataram PSIM Yogyakarta tetap bermukim di Surabaya untuk persiapan menghadapi Madura United. Manajer tim PSIM, Iksan Mahar kepada RRI menuturkan, mengingat jeda pertandingan yang berdekatan dengan laga tandang ke markas Madura United, manajemen memilih mempertahankan tim untuk bersiap di Surabaya.
1: Jelang menghadapi Madura United pada laga ketiga pada Jumat malam nanti, persiapan tim tetap fokus berada di Surabaya, terutama program latihan untuk pemulihan pemain setelah menghadapi Persebaya sudah dilakukan. Begitupun juga persiapan secara fisik, taktikal dan juga mental juga sudah disiapkan oleh pelatih kepala bersama coaching staff dan juga official tim lainnya agar kami bisa bermain jauh lebih baik menghadapi Madura United.
2: Iksan Mahar menegaskan skuad PSIM asuhan pelatih Yang Paul van Gastel sendiri siap untuk membidik poin penuh demi mengobati kekecewaan pada laga sebelumnya.
1: Kami ingin meraih kemenangan pada laga ketiga nanti sehingga sebelum FIFA Matchday Break nanti PSIM sudah mencatatkan kemenangan di laga Super League musim ini.
2: Sementara itu Yang Paul van Gastel selaku pelatih PSIM Yogyakarta mengakui Madura berkembang pesat jika dibandingkan pada musim lalu. Ini dibuktikan dari awalan impresif Madura United yang mampu bertengger di papan atas klasemen sementara Super League musim ini.
3: Well, I think Madura indeed start very well. It's a totally different way of playing comparing to last season.
2: Saya pribadi melihat Madura memiliki start yang luar biasa pada musim ini, berbeda dengan penampilan mereka di musim lalu, dan ini menjadi hal yang positif bagi mereka. Dan kami tetap harus bertanding ke sini meski di tengah jadwal yang terbilang berdekatan. Bagi saya itu bukanlah masalah.
3: Yeah, that's how it is. It's like they fixed the schedule and so we have two away games. So for me it's not a problem.
2: Pertandingan yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Gelora Pamelingan Pamekasan Madura akan menjadi tantangan berat bagi PSIM Yogyakarta. Selain performa impresif tuan rumah Madura United yang mencetak dua kemenangan beruntun, skuad Laskar Mataram PSIM juga harus kehilangan satu pemain asingnya akibat kartu merah ketika laga menghadapi Persebaya Surabaya. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Kabar seputar Asian Games 2026. Timnas Surfing Indonesia membidik emas Asian Games 2026 demi tiket Olimpiade 2028. Karisma Rizky melaporkan.
1: Semangat, kami semua semangat.
2: Timnas Surfing Indonesia menatap Asian Games 2026 di Nagoya dengan ambisi besar. Bukan sekedar meraih prestasi di ajang multi-event terbesar Asia tersebut, satu medali emas di nomor shortboard menjadi harga mati demi mengamankan satu tiket lolos ke Olimpiade 2028 Los Angeles. Empat atlet terbaik tanah air telah dipersiapkan untuk mengemban misi tersebut. Mereka adalah Iman De Pajar Ariana dan Bronson Medi di sektor putra, serta Jasmine Studer dan Kyo Jo Hyul di sektor putri. Keempatnya akan berlaga di nomor shortboard di bawah asuhan pelatih Dylan Amarta. Menjelang turnamen bergulir, para atlet mengaku telah melakukan persiapan maksimal. Jasmine Studer menyatakan bahwa dirinya telah menjalani latihan secara intensif dan untuk menghadapi kompetisi bergengsi tersebut.
1: Kita sekarang latihan banyak, udah 8 bulan, tapi untuk 2 bulan ini sudah latihan yang sangat ekstrim. Dan sekarang udah ready, terus beberapa hari lagi kita mau pergi ke Jepang.
2: Senada dengan rekannya, Kiai Jo Hyul juga mengungkapkan antusiasmenya. Ia mengaku sangat bersemangat untuk dapat berlaga dan memberikan yang terbaik di ajang Asian Games 2026.
3: 100% sudah. Aku sudah persiapan, sudah mungkin 100% semangat. Kami semua semangat dan excited.
2: Timnas Surfing Indonesia menetapkan target yang cukup spesifik. Medali emas dipatok pada nomor shortboard putra yang diwakili oleh Imade Pajar Ariana dan Bronson Medi. Sementara itu, sektor putri ditargetkan mampu meraih perak dan perunggu sebagai bentuk kontribusi bagi kontingen Indonesia. Target emas ini bukan tanpa alasan, selain untuk mengangkat nama bangsa, medali emas di Asian Games 2026 menjadi syarat utama bagi atlet surfing Indonesia untuk mengamankan tiket otomatis ke Olimpiade 2028 Los Angeles. Tim jadwalkan berangkat lebih awal ke Aichi, Jepang. Langkah ini diambil agar para atlet memiliki waktu cukup untuk beradaptasi dengan kondisi ombak dan cuaca setempat sebelum pertandingan dimulai. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, sepak bola Putra Asian Games 2026 berlangsung tanpa kehadiran timnas U23 Indonesia setelah gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 2026. Aturan baru Asian Games mensyaratkan peserta sepak bola putra merupakan negara yang lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dan Indonesia finish sebagai runner-up grup J dengan 4 poin, tetapi tidak masuk daftar runner-up terbaik sehingga kehilangan tiket ke Jepang. Sementara itu, 3 wakil ASEAN yaitu Thailand, Vietnam, dan Filipina tetap tampil dalam persaingan sepak bola putra Asian Games 2026. Filipina takluk 0-2 dari Vietnam siang ini. Sementara Kuwait dijadwalkan menghadapi Uzbekistan sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Arab Saudi akan menjalani pertandingan perdananya melawan Qatar pada pukul 17.30.

0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.
1: Cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
2: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
3: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan.
4: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

0: anche della pampulusatura.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
2: Dek, ini jalan kenangan Papa sama Mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong Papa sama Mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman Papa dulu gimana, Pak?
2: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
5: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
6: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
5: Orang segede ini masa kamu gak lihat?
6: Iya. Saya salah ya, maaf.
5: Iya.
6: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
5: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
6: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
5: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
6: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
7: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Masih di frekuensi 91 FM RRI Bone, masih di program Dangdut, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita barusan putarkan lagu pilihannya Shirley, mau pilih yang manis-manis untuk yang tersayang. Kalau Shirley buat tersayangnya, kalau Ayu buat seluruh pendengar sore hari ini yang masih terus bersama kami menikmati lagu-lagu dangdut. Sebelumnya tadi ada program Dinamika Olahraga juga pastinya. Karena sekarang sudah pukul 16.41, ya masih ada kurang lebih 19 menit lagi ya kebersamaan kita. Tadi juga ada pilihan lagu pilihan lagunya Jusman dengan Rembulan Malam. Ini masih ada di list lagu, sebentar akan kita putarkan pastinya. Kemudian juga ada Gita KDI, requestannya Fajar. Juga menyapa kembali untuk pendengar kita yang tadi dari awal bahkan sudah ikutan bergabung di program Pro Dangdut. Ada Irfan di Bonsel, kemudian ada Pak Alwi, ada Zidan. Bagi sore hari ini yang baru ikutan gabung, selamat bergabung. Atau masih mau pilih lagu, boleh. Kita nantikan kebersamaannya di WA atau telepon 0851-9151-8901. Oke, sudah ada jaringan telepon, kita coba terima. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo. Ya halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa di mana ini?
1: Dengan Fajar kembali. Ayo.
0: Kenapa Fajar? Ada yang ketinggalan?
1: Oh ada ketinggalan.
0: Apa tuh? Apanya yang ketinggalan?
1: Raya lupa berjabat tangan dengan Ayu.
0: Oh, gara-gara itu Fajar.
1: Kok kalau de Ayu siaran? Anu diputarkan kayu lagu-lagu pop.
0: Oh, emang iya ya?

0: Suka keluar lagu pop daripada dangdut.
1: Mau suka lagu dangdut, lagu pop, yang penting saya temani sore ini Fajar toh.
0: Betul lah yuk.
1: Kenapa?
0: Saya yakin Ayu suka lebih pop, lagu pop daripada lagu dangdut. Betul kan?
1: Iya benar sih. Apa pernah dengar siaran ya?
0: Sama dengan saya. Lebih suka lagu pop daripada dangdut, tapi lagu dangdut diputar di jepot.
1: Iya dong. Pokoknya kalau yang lagi diputar lagu dangdut, pilih lagu dangdut. Jangan salah alamat. Nanti jadi Ayu Ting Ting kamu ya.
0: Ambil ki bagi yang Ayu sekarang ki lagu-lagu pot putar.
1: Boleh. Nanti kapan-kapan deh. Ya. Teman
0: kapan-kapan lah.
1: Boleh. Demi Fajar ya.
0: Janji ya.
1: Dijanji dulu toh, bagus bisa dijanji. Makin lagi ditepati.
0: Kapan-kapan lah ambil ki anu untuk apa? Lagu-lagu pot lah.
1: Boleh. Apa sih ya, yang tidak untuk Fajar.
0: Ya. Semoga Ayu di selalu. Terima kasih Ayu.
1: Oke, sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipikir Fajar ada apa yang ketinggalan ya?
2: Dangdut adalah kita.
1: Ternyata yang ketinggalan adalah lupa menyapa Ayu. Katanya mau lagu pop, kan kita kebetulan putar lagu dangdut ya. Jadi cukup sudahnya, sebentar kita akan putarkan. Terus ada dua pilihan lagu lainnya, tiga deh. Ada Bekas Pacar, Imam S. Arifin. Ada Camelia Malik, Rekayasa Cinta. Kemudian ada Ham dan ATT dengan Dingin. Kalau mau bergabung boleh, silahkan. Sisa kebersamaan waktu kita ya. Oh iya, kita ingatkan juga untuk pendengar sore hari ini, karena cuacanya juga masih lagi panas-panasnya, jadi kita harap berhati-hati juga untuk pendengar, barangkali di tengah musim kemarau saat ini jangan main-main api ya. Pokoknya berhati-hati saja ya, mengingat kejadian yang sudah terjadi di sekitaran Kabupaten Bone atau beberapa kabupaten lainnya. Jadi kita sebaiknya di musim kemarau ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Kalau ada bekas rokoknya jangan dibuang sembarangan, atau dilihat juga, awasi ketat, misalnya anak-anak kita jangan sampai main api, atau kitanya juga nih sebagai orang dewasa harus hati-hati juga ya. Kalau gitu kita langsung putar lagu dulu ya, biar semuanya kebagian. Biar lagu-lagunya juga terputarkan. Berikutnya ini kita mau putarkan dulu lagunya Jusman dengan Rembulan Malam.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, ada Gita Kadai dengan Cukup Sudah mengantarkan kita di pukul 16.57 menit. Itu akhirnya. Ayo mau pamit juga. Mencukupkan dan menyudahkan kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung sore hari ini, yang sudah menyapa dari Bone Selatan, dari Polman, dan beberapa pendengar kita juga lainnya, maupun yang juga belum sempat bergabung, silahkan bergabung di lain waktu. Jangan kemana-mana, karena setelah program Pro Dangdut sebentar akan dilanjutkan dengan program Gema Saripati Skor Wheel 4. Saya Ayunia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Pendengar menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi terkini dari RRI Wilayah 4 dalam Gema

0: Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi 18 September 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Kendari bersama rekan kami ada Ilham. Silakan informasi Anda.
2: Iya, dan untuk informasi dari RRI Kendari, di mana dari 3 orang warga negara asing asal Cina dideportasi Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
3: Keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali mendeportasi 3 warga negara asing WNA asal negara Cina karena diduga melanggar izin tinggal di wilayah Sultra. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian dilakukan berawal dari adanya laporan masyarakat ke Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra terkait keberadaan warga negara asing yang melakukan aktivitas di Kabupaten Konawe Utara dan terdeteksi melanggar izin tinggal. Menurut Aswar Anas, adapun 3 WNA tersebut masing-masing Gong Yingming, Wang Liangseng, dan Chai Feng. Ketiganya merupakan warga negara Cina. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil BAP oleh petugas yang dilakukan, ketiganya telah terbukti melanggar pasal 122 pasal A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Dari 3 warga negara Cina tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
3: Terdapat pengaduan dari masyarakat ke nomor aduan Humas Kanwil Sulawesi Tenggara mengenai keberadaan dan aktivitas seorang asing di daerah Kabupaten Konawe Utara. Setelah dilakukan konfirmasi terkait keabsahan informasi, tim pengawasan dan penindakan keimigrasian bidang penegakan hukum dan kepatuhan internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara langsung bergerak ke lokasi. Saat ditemukan di mes tersebut terdapat 3 WNA yang memiliki izin tinggal keimigrasian yang diduga tidak sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Adapun 3 WNA tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pertama, atas nama Gong Yimin, laki-laki. Yang kedua, Wang Liangseng, laki-laki. Yang ketiga, nama Chai Peng, laki-laki. Dari pengecekan dan pengawasan serta hasil berita acara pemeriksaan oleh petugas yang diperkuat dengan berita acara terdapat yang telah dilakukan, ditemukan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melanggar pasal 122 huruf A, yakni dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal. Maka dari itu, ketiga WNA tersebut diberikan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian.
4: Aswar Anas juga mengungkapkan pendeportasian dilakukan ini sejalan dengan kebijakan selektif polisi, yaitu hanya warga negara asing yang memberikan manfaat yang bisa masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Dan kegiatan pendeportasian ini juga dilakukan oleh petugas imigrasi bekerjasama dengan petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Lebih lanjut, Kakanwil Ditjen Imigrasi Sultra Aswar Anas mengungkapkan pendeportasian 3 orang warga negara asing yang melakukan pelanggaran merupakan bukti konkret penegakan hukum yang dilakukan kantor wilayah Ditjen Imigrasi Sultra terhadap WNA yang melakukan pelanggaran baik izin visa maupun pekerjaan yang tidak sesuai.
2: Demikian untuk informasi yang dapat kita hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan rekan kami dari operator, rekan Nirwan. Kembali ke RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Ilham, informasi Anda dari RRI Kendari. Selanjutnya kami ke RRI Ampana. Silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika Sari dari Makassar. Dari RRI Ampana menghadirkan informasi mengenai pengguna sosial media harus bijak menyikapi berbagai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Informasi selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
6: Masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal berita bohong atau hoax lewat sosial media, dikarenakan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyebaran hoax. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, maka hoax yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik yang dapat membenturkan berbagai pihak. Salah satu pengguna sosial media, Munawar, mengaku sebagai pengguna atau user sosmed, ia terlebih dahulu mencermati setiap informasi yang diterima dan mengabaikan informasi tersebut jika

0: atau tidak disebarluaskan kan? Karena akan malah membuat kesesatan di publik.
1: Penanggulangan bahaya berita bohong atau hoax perlu melibatkan semua pihak, baik dari kalangan pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat, karena penyebaran hoax yang masif di kalangan pengguna sosial media, ungkap Munawar, sangat beresiko terhadap kehidupan masyarakat yang multikultur. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RR Yampana, mewakili tim yang bertugas. Saya Yunisa Fira bersama rekan Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Silakan informasi Anda.
4: Ketika Sara di RRI Makassar, informasi dari RRI Toli-Toli, jelang perhelatan event olahraga tingkat provinsi Sulawesi Tengah, yakni Porprov ke-10 di Morowali Desember mendatang, masing-masing cabang olahraga terus mempermantap persiapan, tidak terkecuali dengan seleksi atlet pada cabang olahraga sepak bola. Lantas bagaimana tanggapan serta harapan akan lahirnya atlet sepak bola andalan yang mampu memperkuat masing-masing daerah hingga ke tingkat provinsi? Kita akan simak bersama wawancara reporter Setia di Marhub bersama pengamat sepak bola di Provinsi Sulawesi Tengah, Agusman, berikut ini.
5: Pengamatannya Pak Agus untuk atlet-atlet sepak bola kita, ini kan jelang Porprov tentunya nanti ada bibit-bibit atlet sepak bola yang dicari oleh PSSI Sulteng untuk menuju di PON, kemudian agenda-agenda lainnya. Nah, ini pengamatannya Pak Agus seperti apa? Silakan.
6: Ini Pak, terkait Porprov yang akan dilaksanakan nanti di Desember, harapannya kita semoga semua kabupaten kota bisa ikut, kemudian bisa berkontribusi dan melahirkan nanti atlet-atlet untuk Sulawesi Tengah,
5: ya.
6: Karena ajang Porprov kita akan langsung persiapkan atau menghadapi itu namanya Prapon di 2027. Nah, dengan agenda itu kita akan berharap nanti ke depan Sulteng bisa lolos lagi ke PON seperti di PON Aceh dan Medan.
5: Ya.
6: Nah, saya lihat juga sekarang teman-teman dari kabupaten kota sudah mulai tancap gas, sudah melakukan tahapan seleksi,
5: ya,
6: seperti Palu, Toli-Toli, Donggala, dan juga Parigi Mautong. Yang sampai saat ini baru beberapa kabupaten itu yang saya lihat sudah memulai tahapan jaringan pemain untuk menuju Porprov, Pak, seperti itu.
5: Oke, baik. Pak Agus, kalau melihat potensi-potensi atlet sepak, khususnya sepak bola kita di Sulawesi Tengah secara umum, nah ini bagaimana potensi-potensi atlet kita ini, apakah memang secara merata atau mungkin ada pembeda, Pak, di tingkat daerah itu, atau bagaimana?
6: Oke, secara umum bahwa atlet Sulawesi Tengah dengan kabupaten-kabupaten lain secara umum, saya berpikir bahwa semua merata, Pak, merata. Cuman yang membedakan saat ini nanti adalah bagaimana kesiapan, persiapan, dan mental atlet menuju ke ajang Porprov itu. Nah, makanya teman-teman kabupaten kota harus berpikir, latihannya harus dipersiapkan dengan baik, kemudian didukung oleh pemerintah daerah, teman-teman pengurus cabornya, agar mempersiapkan dengan baik, karena kita tahu juga butuh untuk meraih prestasi kita butuh persiapan yang matang juga tentu dengan dukungan stakeholder di teman-teman di daerah.
5: Oke, ya,
6: seperti itu, Pak.
5: Ya, artinya secara fisik kemudian juga teknik atlet-atlet kita di Sulawesi Tengah tidak kalah sayang juga, Pak.
6: Iya, Pak. Secara teknik saya pikir semua merata, tinggal memang.
5: Oke.
6: Bagaimana juga sebenarnya teman-teman pengurus ini melihat mempersiapkannya dengan yang pertama teman-teman mempersiapkan pelatih, Pak, seorang pelatih untuk menangani timnya nanti itu harus juga didukung oleh SDM-nya juga, misalnya pelatihnya yang punya lisensi.
5: Baik.
6: Minimal kan nanti ini di Porpor lisensinya C.
5: Oke. Okay.
6: Jadi kalau sudah C itu saya kira di Sulteng sudah banyak lisensi C, tinggal bagaimana teman-teman pengurus kabupaten kota memaksimalkan itu untuk akan juga itu akan mendukung apa namanya persiapan dari segi teknik, taktik, dan juga fisik buat atlet-atlet persiapan PON terus, Pak.
5: Pak Agus, kalau kita lihat masing-masing ASKAP di kabupaten kota ini sudah mulai bergerak seperti yang Pak Agus bilang, bahkan sekarang ada sekolah sepak bola yang dibangun di masing-masing daerah. Nah, ini potensi-potensi itu Pak Agus ini melihatnya bagaimana?
6: Kebetulan juga saya melihat bahwa teman-teman daerah banyak yang punya SSB, tinggal mungkin butuh didukung oleh pemerintah daerah, karena yang kita lihat yang aktif ini kan artinya kita bukan melihat maksudnya membedakan, tapi kan memang Kota Palu kan sebagai sentral ya, sentral pemilihan atlet kan di Kota Palu, khususnya sepak bola setidaknya di Palu lebih banyak. Nah, itu kita berharap itu bisa mendorong, menyemangati teman-teman pelatih daerah untuk terus membangun SSB, melatih anak-anak, karena yang kita butuhkan saat ini sebenarnya generasi-generasi itu yang lahir dari SSB, Pak.
5: Iya, iya.
6: Nah, itu kedepannya kita yakin dan percaya kita bisa berkontribusi untuk nasional kalau kita semua di daerah kabupaten kota punya SSB, latihan rutin, ikut turnamen, kompetisi-kompetisi yang ada di Kota Palu.
5: Oke, Pak Agus, terkait dengan proses penjaringan atlet sepak bola jelang PON masing-masing daerah. Nah, ini juga Pak Agus untuk mendukung itu supaya ASKAP di daerah ini bisa mencari atlet secara merata sampai di tingkat kecamatan dan desa, ini seperti apa sebenarnya?
6: Oke, baik. Menurut saya, Pak, ya. Jadi, menurut saya agar bisa menjaring anak-anak yang daerah-daerah terpencil, membuat seleksinya dengan beberapa tahapan. Misalnya kalau daerah yang punya yang sangat luas, misalnya seperti kayak di Donggala atau Parigi, kan itu daerahnya luas. Saya lihat juga mereka sudah melakukan tahapan itu dengan melakukan sampai 4 sesi seleksi, Pak. Sangat bagus, dan itu bisa membagi wilayah seleksi sesuai wilayahnya, jangan terlalu jauh, bisa semua teman-teman anak-anak itu bisa ikut berkesempatan, jangan misalnya hanya satu titik seleksinya. Jadi itu membuat yang anak yang dari Jawa kan berpikir datang untuk ke tempat yang jauh itu, Pak. Seperti itu. Jadi kalau di sini beberapa daerah sudah lakukan itu, memberikan beberapa kesempatan tahapan seleksinya sampai 4 kali tahapan seleksi.
5: Oke.
6: Belum seleksinya ya, Pak.
5: Oke. Baik, bagus. Semua ASKAP di Kabupaten Sulawesi Tengah ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet sepak bolanya jelang PON, apa harapan Bapak?
6: Harapannya semua teman-teman pengusaha ASKAP, pelatih, dan teman-teman di daerah, harapannya semoga di ajang ini menjadi ajang kita merepresentasi, menjaring atlet-atlet yang berbakat, kemudian mampu nanti mengangkat nama Sulawesi Tengah. Kita punya target kembali itu pasti, karena kan PSSI sekarang lagi PLT, Pak, pasti semua juga ingin pengurus yang baru nanti ingin harapannya lolos juga ke dari PRAPON ke PON. Itu harapan kita semua. Nah, kita tahu sepak bola juga menjadi kebanggaan kita semua. Ini bisa terus berkolaborasi, mensupport segala kegiatan untuk persiapan PON nanti, Pak.
5: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
6: Oh iya, Pak, siap.
5: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Seliwati di mana bersama rekan-rekan Tehanik, ada Darwis, Ika, dan juga Dava, mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Dewi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan-rekan yang ada di RRI Toli-Toli. Selanjutnya ke RRI Bone bersama rekan kami ada Erviani. Silakan informasi Anda.

0: Baik, dari RRI Bone, pemerintah Kabupaten Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S. Yonip TP 920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanete Riatang, Tanete Riatang Timur, dan Tanete Riatang Barat.
2: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
1: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan mampu menjadi daerah percontohan nasional dalam kemandirian pangan berbasis rumah tangga.
3: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Palu bersama rekan kami ada Woderina Mustika. Silakan informasi Anda.
4: Pendengar, indeks ketahanan daerah dinilai menjadi cerminan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Sidik.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu menegaskan, indeks ketahanan daerah bukan hanya sekedar angka dalam penilaian, melainkan menjadi salah satu cerminan sejauh mana pemerintah memiliki kesiapan, kepedulian, dan kemampuan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu Presley Tampubolon mengatakan, indeks ketahanan daerah menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dalam menghadapi risiko bencana di wilayahnya. Karena itu, capaian indeks perlu dimaknai sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat program penanggulangan bencana, bukan sekedar mengejar peningkatan nilai. Meski begitu, Presley menilai capaian angka IKD Kota Palu yang tinggi maupun rendah belum sepenuhnya mampu menjamin seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman ketika bencana terjadi. Namun penilaian tersebut menjadi langkah awal untuk melihat sejauh mana pemerintah mampu menyadari dan memahami kondisi kebencanaan di wilayahnya masing-masing.
6: Maka orang katakan, kalau misalnya kita sudah mengatakan bahwa Kota Palu dinyatakan indeks ketahanannya tinggi atau sedang 0,74, apakah iya bahwa begitu nanti ada bencana maka semuanya sudah safety-safety aja, kan begitu. Jadi tantangan kita menjawabnya. Oleh sebab itu yang ingin saya katakan bahwa ini langkah pertama untuk mencerminkan bahwa pemerintah aware enggak tentang kondisi wilayahnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu dari keawaran pemerintah memperhatikan aspek-aspek bencana menjadi sebuah program strategis dan penanganan-penanganannya mulai dari pra, pos, dan pasca Begitu juga semua kalangan.
5: Sebelumnya indeks ketahanan daerah Kota Palu 2025 tercatat sebesar 0,74 dan berada pada kategori sedang. Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kota Palu sebagai daerah dengan nilai tertinggi di antara kabupaten kota di Sulawesi Tengah. Kepala BPBD Kota Palu itu menegaskan, pihaknya optimis nilai indeks ketahanan daerah Kota Palu terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Namun peningkatan tersebut menurutnya membutuhkan proses karena kenaikan nilai harus didukung oleh pemenuhan sejumlah indikator dan item penilaian yang telah ditetapkan.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk program Gema Saripati Maju sore ini. Dari RRI Palu kami bertugas, saya Joko Nurce Sujiari bersama Teknik Studio Edi Firmansah. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
0: Terima kasih rekan Joko dan juga rekan-rekan di RRI Palu. Selanjutnya kami ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Herlina. Silakan informasi Anda.
7: Baik. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Laporan selengkapnya bersama Afriansyah.
8: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
9: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
8: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
9: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gema Saripati Maju. Mau klik kerabat kerja, saya bertugas bersama operator Alam mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Makassar.
0: Terima kasih rekan Rizka dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya dari RRI Makassar, pemerintah Kota Makassar memaksimalkan pembenahan kolam Lindi di tempat pemrosesan akhir TPA Antang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Pembenahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa terus dikebut pemerintah Kota Makassar. Tidak hanya soal tumpukan sampah, sistem pengolahan air lindi yang berpotensi mencemari lingkungan juga menjadi perhatian serius. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, untuk pengolahan air lindi pihaknya menggunakan teknologi EcoTru. Teknologi tersebut memanfaatkan bakteri yang dikembangkan PT Esa Maha Karya Tunggal untuk membantu menurunkan kadar zat pencemar dalam air lindi. Dijelaskan, proses treatment dilakukan secara bertahap. Air lindi dialirkan melalui sejumlah kolam, mulai dari kolam pertama hingga kolam terakhir.
11: Drainase kolam, drainase lindi yang terhubung dengan IPAL untuk memastikan air lindi itu tidak mencemari masuk ke dalam wilayah-wilayah pemukiman masyarakat. Dan ini penting, ini kita sudah buat komitmen bahwa seluruh luaran TPA kira-kira ada sekitar 700-800 meter, ini akan kita bangun drainase. Nah, setelah drainase itu, setiap drainase itu di beberapa dengan jarak tertentu akan dibangun kolam lindi.
10: Ditambahkan keberadaan kolam lindi sangat penting dalam sistem pengelolaan TPA. Air lindi yang berasal dari rembesan timbunan sampah harus diolah secara tepat agar tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.
0: Dari RRI Mamuju, kami hadirkan informasi news feature pelestarian burung maleo di Desa Sumare dan Tapandulu. Reporter Muhammad Ilham.
12: Di pesisir Kabupaten Mamuju, burung maleo menjadi salah satu kekayaan hayati yang dijaga masyarakat. Desa Sumare dan Tapandulu menjadi wilayah yang masih dipantau sebagai lokasi keberadaan burung endemik Sulawesi tersebut. Burung maleo dikenal memiliki pola berkembang biak yang khas. Burung ini menggali lubang di pasir untuk meletakkan telur lalu memanfaatkan panas alami untuk proses penetasan. Sekretaris Desa Sumare Muhammad Hasbi mengatakan keberadaan maleo di wilayahnya masih dapat dijaga berkat keterlibatan masyarakat, komunitas lokal, serta kerjasama dengan BKSDA.
13: Untuk burung maleo di Desa Sumare itu, alhamdulillah sampai hari ini itu masih bisa dijaga berdasarkan komunitas yang telah dibentuk desa, kerjasama dengan BKSDA Sulawesi Selatan, Barat, sehingga sesuai dengan nota yang telah disampaikan oleh UGM bahwa itu diperlukan penanganan khusus bukan segi dari segi hukum, tetapi partisipasi langsung dari masyarakat untuk memelihara ini atau melestarikan burung maleo yang mungkin di Sulawesi Barat ini masih yang tersisa di Desa Sumare.
12: Pemerintah desa telah menghimbau masyarakat agar tidak mengambil telur maupun mengganggu burung maleo. Larangan tersebut telah disampaikan melalui kepala dusun dan media informasi desa. Namun pemerintah desa mengakui jumlah pasti populasi maleo belum diketahui. Burung-burung ini berpindah-pindah sehingga diperlukan kajian khusus untuk memperoleh data yang lebih akurat. Kedepan, pemerintah desa berharap pelestarian maleo tidak hanya bertumpu pada larangan dan sanksi, melainkan juga diperkuat melalui pembangunan sarana konservasi.
13: Pemerintah perlu melakukan konservasi dengan cara melakukan studi tiru atau studi banding ke Palu, Sulawesi Tengah, agar kita dapat membuat tempat permanen yang bisa digunakan untuk konservasi. Artinya kita tidak semata-mata hanya menyusun hukum, artinya sanksi atau yang jelas hari ini kita membutuhkan bisa berjalan seiring antara upaya konservasi dan produk hukumnya.
12: Sementara itu, pemantauan larangan yang dilakukan komunitas sahabat maleo mencatat, populasi maleo di Desa Sumare dan Desa Tapandulu saat ini diperkirakan sekitar 8 pasang. Ketua sahabat maleo Abdullah mengatakan populasi tersebut masih terus dipantau oleh komunitas.
14: Ya, populasinya saat ini yang kami pantau di lapangan ada sekitar, kalau yang di Desa Sumare dan Tapandulu sekitar 8 pasang. Bertambah. Ya, karena kami baru-baru ini juga melepaskan ada anakan burung maleo yang sudah menetas secara alami.
12: Komunitas sahabat maleo melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak berburu atau mengambil telur maleo, sekaligus mengajak warga menjaga habitatnya. Apabila ditemukan anakan maleo yang menetas secara alami, komunitas akan melepaskannya kembali ke hutan. Abdullah menilai perlindungan burung maleo membutuhkan keterlibatan seluruh unsur mulai dari masyarakat hingga pemerintah daerah.
15: Harapan kami sebagai komunitas maleo ini harus kolaborasi semua mulai dari masyarakat, pemerintah.
0: Baik, selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan Kapolda Sulsel membantah kecolongan Polda Jabar menangkap Pasobis di Sulawesi Selatan. Dilaporkan rekan kami Sarifuddin.
16: Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro membantah kecolongan adanya penindakan pelaku penipuan online atau Pasobis di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang ditangkap Polda Jawa Barat beberapa waktu lalu. Berbagai pihak menilai terhadap Polda Sulawesi Selatan kecolongan kasus tersebut karena pelakunya berada di Sulawesi Selatan dan penindakannya dilakukan Polda Jawa Barat. Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan sebelum melakukan penangkapan terhadap Pasobis di Kabupaten Sidrap, sejak awal Polda Jawa Barat telah berkoordinasi dengan Polda Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan terhadap pelaku penipuan melalui online karena materi terkait tindak pidana tersebut berada di wilayah hukum Polda Jawa Barat, sehingga saat itu belum dapat dikembangkan oleh Polda Sulawesi Selatan. Dirjen Pol Juanda Nira Harjopuro menegaskan personil dan peralatan yang digunakan Polda Jawa Barat dalam penangkapan Pasobis di Sidrap merupakan dukungan dari Polda Sulawesi Selatan, sehingga Irjen Pol Juanda Nira Harjopuro menyatakan Polda Sulawesi Selatan tidak kecolongan atas penangkapan pelaku penipuan online yang dilakukan Polda Jawa Barat karena korbannya terjadi di luar Sulawesi Selatan.
17: Kemarin dilaksanakan penangkapan oleh Polda Jabar itu atas dasar kerjasama personil maupun perlengkapan yang digunakan Polda Jabar adalah menggunakan personil dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda Sulsel. Kalau istilahnya memang beredar bahwa Polda Sulsel kecolongan dengan penangkapan di daerah Sidrap, itu tidak. Karena Polda Jabar terus berkoordinasi awal dengan Polda Sulsel, namun bahan materi terkait tindak pidana itu kan adanya di Jabar.
16: 12 orang tersangka Pasobis yang ditangkap Polda Jawa Barat di Kabupaten Sidrap beberapa hari lalu dan masing-masing UR, BS, NYL, NR, FN, DN, HB, NK, ARB, MD, MA, dan MNH. Para pelaku Pasobis tersebut memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksinya melalui dari memuat iklan hingga menawarkan penjualan mobil fiktif di media sosial. Sarifuddin melaporkan kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Sarifuddin dan pendengar. Demikian rangkaian Gema Saripati Maju edisi 18 September 2026. Saya Dwi Kartika dan juga rekan Idam serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi, ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat

0: here. Make it.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda yang saat ini terpantau oleh CCTV Kominfo Kota Makassar. Untuk Anda pendengar yang saat ini akan melaju atau akan mengarah ke Simpang 5 Bandara, terpantau arus jalanan lancar dan tidak ada penumpukan kendaraan. Namun pendengar tetap berhati-hati di jalan dan menjaga kecepatan jarak aman Anda. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melaju ke arah perbatasan Goa Alauddin, sekarang terpantau ramai lancar. Dan pendengar selanjutnya untuk ruas arus jalan Hertasning, saat ini terpantau padat dan ada sedikit pelambatan kendaraan. Jadi diharapkan tetap menjaga kecepatan laju kendaraan Anda. Dan untuk kondisi arus jalan pintu 1 Unhas terpantau padat dan ada penumpukan kendaraan. Dan diharapkan untuk tetap berhati-hati di jalan. Nah, pendengar untuk selanjutnya untuk kawasan ataupun jalan menuju jembatan Barombong saat ini terpantau ramai lancar. Namun ada sedikit perlambatan kendaraan di perempatan jembatan Barombong. Nah, untuk itu tetap berhati-hati menjaga kecepatan laju kendaraan Anda dan menjaga jarak aman serta mematuhi peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda di sore hari menjelang maghrib ini lancar dan selamat sampai di tujuan dan bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti di pukul 18:05 waktu 18:01 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk itu tadi kami masih akan menyajikan informasi dan musik serta pengajian menjelang azan maghrib untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar.
2: Pernah gak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
3: Makassar sore ini.

dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat dan mereka pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Assalamualaikum.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggal."

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam. Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Makassar sore ini. Relax time.

0: ne máš?
1: Riam, pesa.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
5: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
4: Loh, terpapar apa, Pak?
5: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
4: Oh gitu ya, Pak.
5: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
4: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
6: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
7: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu bekerja keras, kerja cerdas, sehingga memajukan Indonesia

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta.

0: nomor 1 RRI.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepatnya pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan cek fakta di mana beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim jurnalis yang hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau telah ditemukan. Faktanya, pendengar, klaim bahwa jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau telah ditemukan adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Hingga 16 September 2026, 5 jurnalis dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan di perairan Selat Sunda. Adapun berdasarkan pemeriksaan DNA yang masih berlangsung, jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu juga belum teridentifikasi sebagai bagian dari rombongan tersebut. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat menuturkan pihaknya mengoptimalkan pencarian melalui pembagian sektor dan pengerahan berbagai unsur SAR, mulai dari Basarnas, TNI, Polri maupun potensi SAR lainnya. Dan sekian cek fakta untuk edisi hari ini pada 18 September 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, di tengah kondisi yang belakangan ini bisa kurang baik di sejumlah wilayah, misalnya akibat asap kendaraan, asap kebakaran hutan dan lahan maupun sumber polusi lainnya, menjaga kualitas udara di sekitar rumah menjadi hal yang penting. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah menghadirkan tanaman di dalam rumah. Selain mempercantik ruangan, tanaman juga dapat memberikan suasana yang lebih hijau, alami dan nyaman. Ada beberapa jenis tanaman yang cukup mudah dirawat dan bisa ditempatkan dalam rumah tentunya dengan memperhatikan kebutuhan cahaya dan kondisi ruangan. Lidah mertua misalnya dapat menjadi pilihan karena relatif mudah beradaptasi. Kemudian ada potos atau sirih gading yang sering ditempatkan di dalam pot maupun wadah gantung sehingga cocok untuk ruangan dengan area terbatas. Nah, untuk pemula ada pula tanaman ZZ atau Zamioculcus yang cukup toleran terhadap kondisi cahaya rendah. Sementara Peace Lily dapat menjadi pilihan untuk memberikan sentuhan hijau sekaligus mempercantik interior ruangan. Namun pendengar, tanaman bukan berarti dapat menggantikan langkah utama untuk mengatasi polusi udara ketika kualitas udara di luar sedang buruk akibat asap atau polusi. Tetap perhatikan informasi kualitas udara dan batasi paparan udara luar bila diperlukan. Di dalam rumah pastikan juga sirkulasi udara dan kebersihan ruangan tetap terjaga. Tanaman perlu dirawat dengan baik, mulai dari menyiram secukupnya, membersihkan daun, hingga memastikan pot memiliki drainase yang baik. Jadi pendengar, menghadirkan tanaman di dalam rumah bisa menjadi salah satu langkah sederhana untuk membuat ruangan terasa lebih hijau, segar dan nyaman, terutama ketika kondisi udara di luar sedang kurang bersahabat. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi tentunya dari portal berita kami di rri.co.id.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar Pro 1, ini kita tadi sudah membahas beberapa tanaman yang bagus untuk ada di dalam rumah, yang mempercantik ruangan, juga memberikan suasana lebih hijau, alami, dan nyaman. Dan selanjutnya ini Mori masih akan membahas lebih dalam nih tentang tanaman lidah mertua. Di mana tanaman lidah mertua ini sendiri adalah tanaman hias yang cantik sekaligus mudah dirawat, atau yang biasa kita ketahui namanya adalah Sansevieria, yang menjadi salah satu pilihan. Tanaman dengan bentuk daun yang memanjang dan tegak ini cukup populer ditempatkan di dalam maupun di sekitar rumah. Selain memberikan sentuhan hijau pada ruangan, lidah mertua juga disebut memiliki sejumlah manfaat yang menarik. Yang dilansir dari jurnal Universitas Kebangsaan, lidah mertua dikenal memiliki kemampuan membantu mengurangi sejumlah polutan udara di dalam ruangan seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilam. Tanaman ini juga dikenal memiliki proses pertukaran gas yang berbeda dari banyak tanaman lain sehingga dapat melepaskan oksigen pada malam hari. Hal inilah yang membuat lidah mertua kerap dipilih untuk ditempatkan di kamar tidur. Dan selain itu, pendengar, keberadaan tanaman hijau di dalam rumah juga bisa membuat ruangan terasa lebih nyaman dan segar. Lidah mertua bahkan dapat ditempatkan di beberapa area rumah seperti ruang tamu, kamar mandi, maupun dapur. Dan yang menarik, tanaman ini juga relatif mudah dirawat. Lidah mertua dapat bertahan dengan penyiraman yang tidak terlalu sering dan mampu beradaptasi dengan kondisi pencahayaan tertentu. Namun pendengar perlu diingat bahwa tanaman tidak dapat menggantikan langkah utama untuk mengatasi polusi udara, terutama ketika udara di luar sedang tercemar asap kendaraan, asap kebakaran hutan dan lahan, ataupun sumber polusi lainnya. Jadi selain mempercantik rumah, lidah mertua bisa menjadi pilihan tanaman yang praktis untuk menghadirkan suasana hijau dan nyaman di dalam ruangan. Nah, pendengar, apakah di rumah Anda sudah ada tanaman lidah mertua?
0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Makassar

saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya iyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Masih bersama Mori di 94,4 FM. Nah, pendengar, salah satu tanaman hias yang cukup populer dan mudah dirawat adalah siri gading nih, atau Epipremnum aureum. Nah, tanaman dengan daun berbentuk hati dan warna hijau kekuningan ini tidak hanya cantik untuk memperindah ruangan, tetapi juga dikenal memiliki kemampuan membantu menyerap sejumlah senyawa dari udara. Siri gading dapat membantu menjaga kualitas udara dan kelembaban udara melalui proses alami tanaman. Kehadiran tanaman hijau di dalam rumah juga bisa membuat suasana lebih terasa segar dan nyaman. Bahkan berada di sekitar tanaman dipercaya dapat membantu memberikan efek relaksasi sehingga suasana hati menjadi lebih tenang. Dan pendengar, untuk merawatnya pun cukup mudah. Letakkan siri gading di tempat yang dapat cahaya matahari tidak langsung, bersihkan daunnya secara rutin dari debu, dan jangan terlalu sering menyiram agar akarnya tidak membusuk. Tapi pendengar, ada satu hal yang selalu diperhatikan. Siri gading tidak boleh dimakan karena mengandung kristal kalsium oksalat yang dapat menyebabkan rasa terbakar dan pembengkakan pada mulut jika tertelan. Karena itu, jauhkan tanaman ini dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jadi siri gading bisa menjadi pilihan tanaman untuk membuat rumah terasa lebih hijau dan nyaman, tentu dengan perawatan serta penempatan yang tepat. Dan jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda.
1: Makassar sore ini.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seven.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
4: RRI sekali di udara.

0: Nah, pendengar Pro 1, kita masih membahas seputar tanaman yang bisa menjadi pilihan untuk membantu menciptakan suasana ruangan yang lebih nyaman. Kali ini ada tanaman ZZ atau Zamioculcus zamifolia yang di Indonesia cukup dikenal dengan sebutan tanaman dolar. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun hijau tua yang tebal, mengkilap, dan tersusun rapi. Selain menarik sebagai tanaman hias, ZZ juga dikenal sebagai tanaman yang relatif mudah dirawat, dan tanaman ini mampu menyimpan air pada bagian rimpangnya sehingga tidak membutuhkan penyiraman terlalu sering. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan kualitas udara? Tanaman ZZ kerap disebut memiliki kemampuan membantu menyerap beberapa senyawa polutan yang terdapat di udara dalam ruangan. Namun keberadaan satu atau beberapa tanaman saja tidak dapat menggantikan ventilasi yang baik maupun alat penyaring udara. Jadi tanaman lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu bagian dari upaya menciptakan ruangan yang nyaman. Dan pendengar, untuk perawatannya pun cukup sederhana. Letakkan tanaman ZZ di tempat yang mendapat cahaya terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Penyiraman dapat dilakukan ketika media tanam sudah benar-benar kering, karena terlalu banyak air justru dapat menyebabkan akar atau rimpangnya membusuk. Satu hal yang perlu diperhatikan, tanaman ZZ mengandung senyawa yang dapat menyebabkan iritasi jika tertelan. Karena itu sebaiknya jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Jadi selain mempercantik ruangan, tanaman ZZ bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan tanaman hias yang tahan, praktis, dan tidak membutuhkan banyak perawatan.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id.

0: Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi informasi yang sudah kami sajikan untuk Anda, dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Dan untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Dan berakhir juga perjumpaan kita di hari ini bersama saya Mori dan tadi rekan saya Dwi Kartika Sari. Kami akan pamit undur diri tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan relay warta berita dari RRI Pro 3. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani rekan kami Irsan Saputra.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, aku

PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan.

0: Adi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugendi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga, sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi, tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240.1 triliun. Defisit tersebut setara 0.93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer dan antara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai Rp2.8 triliun ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat. masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Alhamdulillah, pada tahun ini
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi, dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena.
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Nantikan hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti gas leak yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.492.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Setelah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
20: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
2: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
3: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
2: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
3: Untuk persiapan kami sudah siap sesuatu yang diinginkan fokus, pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, Tuhan berkat buat kita dan pasti kita akan baik dan berani merasakan mendatangi lapangan untuk menentukan sesuatu.
2: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Masjid Cengho Makassar, jembatan budaya dan simbol toleransi di tanah Angin Mamiri. Di jantung kota Makassar, Sulawesi Selatan, terdapat sebuah bangunan megah yang memancarkan keunikan dan keindahan yang memukau, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Lebih dari sekedar tempat ibadah bagi umat muslim, masjid ini berdiri sebagai monumen perpaduan budaya yang harmonis antara tradisi Islam dan sentuhan arsitektur Tionghoa yang kaya. Keberadaannya menjadi saksi bisu interaksi antar peradaban yang telah lama terjalin di bumi Sulawesi. Sebuah simbol toleransi dan keberagaman yang patut dibanggakan. Lokasi Masjid Cengho sangat strategis, terletak di Jalan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar. Kawasan ini cukup mudah dijangkau dan menjadi salah satu ikon arsitektur yang menarik perhatian di tengah perkembangan kota Makassar. Keberadaannya di tepi jalan utama menjadikannya mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat luas, baik untuk beribadah maupun sekedar mengagumi keunikan bangunannya.

Sulawesi Selatan sendiri terdapat dua masjid dengan nama Cengho. Selain di Kota Makassar, juga terdapat satu masjid Cengho yang terletak di Kabupaten Goa. Penamaan masjid ini secara khusus didedikasikan untuk Laksamana Cengho, yakni seorang tokoh Muslim Tiongkok yang legendaris. Pada abad ke-15, Cengho memimpin armada laut yang megah dalam serangkaian ekspedisi damai ke berbagai penjuru dunia, termasuk kemungkinan besar untuk menyentuh pesisir Nusantara. Sosoknya yang dikenal sebagai diplomat ulung dan pembawa misi persahabatan antar bangsa diberikan melalui nama masjid ini sebagai representasi semangat alkulturasi dan saling pengertian antar budaya yang berbeda. Daya tarik utama Masjid Cengho terletak pada arsitekturnya yang unik dan berbeda dari masjid-masjid pada umumnya. Alih-alih kubah bulat dan menara tinggi yang lazim, masjid ini mengadopsi desain pagoda bertingkat khas Tiongkok dengan dominasi warna merah menyala dan ornamen emas yang mewah. Ukiran naga, lampion, dan detail-detail arsitektur Tionghoa lainnya menghiasi setiap sudut bangunan, menciptakan perpaduan visual yang memukau dan eksotis. Meskipun kental dengan nuansa Tionghoa, esensi Islam tetap terpancar kuat dalam setiap elemen masjid. Kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran terukir indah di berbagai bagian bangunan, mengingatkan akan fungsi utamanya sebagai tempat beribadah. Mihrab yang menghadap kiblat dan mimbar tempat khatib menyampaikan khutbah juga dirancang dengan sentuhan Islami yang elegan, berpadu serasi dengan ornamen Tionghoa di sekitarnya. Memasuki area masjid, pengunjung akan disambut oleh gerbang utama yang juga mengusung desain pagoda dengan sentuhan ornamen Islami yang halus. Halaman masjid yang luas dan tertata apik memberikan ruang bagi jamaah untuk beraktivitas sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah. Suasana yang tenang dan damai terasa begitu memasuki kompleks masjid, jauh dari hiruk-pikuk keramaian kota. Fungsi Masjid Cengho tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah ritual semata. Masjid ini juga berperan sebagai pusat kegiatan komunitas Muslim Tionghoa di Makassar. Berbagai acara keagamaan, kegiatan sosial, hingga perayaan budaya seringkali diadakan di masjid ini, mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas dan juga menjalin silaturahmi dengan masyarakat Muslim dari berbagai latar belakang.

0: Keberadaan Masjid Cengho memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat Makassar secara keseluruhan. Pertama, masjid ini menjadi simbol hidup dari toleransi dan keberagaman, mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membangun harmoni dalam masyarakat multikultural. Kedua, masjid ini menjadi daya tarik wisata religi yang unik, menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengagumi keindahan arsitekturnya dan mempelajari sejarah akulturasi budaya di Makassar. Lebih lanjut, Masjid Cengho juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat tentang sejarah interaksi antar budaya Tiongkok dan Islam di Nusantara. Melalui arsitekturnya yang khas, pengunjung dapat belajar tentang kekayaan budaya Tiongkok sekaligus memahami nilai-nilai universal Islam yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks budaya lokal. Setiap elemen arsitektur Masjid Cengho mengandung makna filosofis yang mendalam. Warna merah dalam budaya Tionghoa melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan vitalitas. Sementara warna emas melambangkan kemakmuran, kemuliaan, dan spiritualitas. Bentuk pagoda yang bertingkat diyakini memiliki makna spiritual dan hierarkis, mencerminkan tingkatan-tingkatan dalam ajaran agama dan kehidupan. Dengan segala keunikan dan manfaatnya, Masjid Cengho bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan juga representasi nilai-nilai luhur yang patut dijaga dan dilestarikan. Ia adalah jembatan budaya yang menghubungkan dua tradisi besar, simbol toleransi yang mengajarkan tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai, dan warisan sejarah yang mengingatkan akan kekayaan keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai ikon kota Makassar, Masjid Cengho terus berdiri kokoh, menyebarkan pesan kedamaian, persatuan, dan keindahan alkulturasi budaya. Keberadaannya adalah cerminan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan bukanlah penghalang, melainkan justru menjadi kekuatan yang memperkaya khazanah bangsa. Masjid ini adalah permata yang bersinar di pesisir Sulawesi Selatan, sebuah warisan yang akan terus menginspirasi generasi mendatang.
1: Mosaik Islam, Pro 1 RRI Makassar.

94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Telah kami hadirkan untuk Anda Mozaik Islami untuk edisi hari ini. Di hari Jumat 18 September 2026 bersama saya Ersan Saputra. Dan tadi penjelasan tentang Masjid Cengho telah kami hadirkan untuk Anda di Mozaik Islami. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikutnya masih akan menemani Anda dengan rangkaian-rangkaian lagu hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Ada drama radio juga yang akan kami hadirkan tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Mendengar, seperti janjinya Irsan, kami akan hadirkan untuk Anda ada mini drama. Judulnya Kado Sambal Spesial, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Cirebon.
1: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
2: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
1: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
2: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
1: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
2: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
1: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
2: Waduh, karena masak itu skill bertahan itu, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: akhirnya sampai juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk.

0: Siska, ini sambal bajaknya enak banget. Teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko nggak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo, Tan. Kamu juga harus belajar, Tan. Biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap, Su Sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya, Bang.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, berikutnya Irsan hadirkan paket Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan Kuas ID untuk menemani Anda di malam hari ini.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bersama saya Irsan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kali ini kami menghadirkan teman-teman dari kuas.id, komunitas edukasi dan juga sosial Makassar. Ada Fakih ketua umumnya, ada Bara juga wakil ketuanya, ada Mifta dari koordinator divisi ISOL. Seperti apa sih sebenarnya kuas yang baru nongol lagi ini setelah beberapa lama? Kita akan ngobrol banyak sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, Kak? Gimana kabarnya teman-teman, sehat?
2: Sehat, sangat sehat.
1: Makasih banyak loh udah sempat hadir di malam hari ini. Kenalin yuk kuas nih, kuas.id, komunitas edukasi dan sosial Makassar. Atau sebenarnya kuasnya ada panjangan lain. Saya ke Fakih dulu deh.
3: Perkenalan, nama aku Fakih. Fakih dia itulah nama panjangku. Dan kebetulan aku sekarang ketua umum baru dari KUAS. Ya, aku dari Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi semester 7 sekarang.
1: Keren ya. Ngerti anak psikologi datang hari ini. Please jangan jangan baca gestur cara saya menyampaikan informasi ya. Biasa aja kita ya, jangan lihat saya sebagai pasien ya. Ada Fakih. Tadi udah, nanti kita akan ngobrol bareng ya sama teman-teman yang lainnya. Nah, Fakih, KUAS, kenalin lagi dong, KUAS ID ini sebenarnya apa sih ke pendengar-pendengar kita?
3: Oke, karena lama gak aktif ya, mungkin saya jelasin ulang dulu apa itu KUAS.
1: Boleh.
3: Jadi KUAS ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai komunitas baru yang ada di Makassar. Nah, kemarin itu sempat vakum kurang lebih 1 tahun lebih. Nah, kalau ditanya KUAS sendiri itu apa? KUAS itu kepanjangannya dari Komunitas Edukasi dan Sosial Makassar. Kami itu bergerak di bidang sosial dan edukasi, terutama di tempat-tempat yang tidak di jangkau oleh pemerintah.
1: Okay.
3: Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Gimana momentumnya kami kembali? Ada kemudian saya sama teman-teman saya pada saat semester 4 ya kan, kalau nggak salah. Ya, kami ngomong kalau kami sudah sibuk-sibuk branding atau sibuk-sibuk branding atau kayak ya sayang lah kalau KUAS udah gak aktif. Nah, kami anak psikologi, rata-rata kan pengurus sekarang anak psikologi. Kami bilang aktif KUAS kembali yuk, kayak gitu aja sih pikiran impulsif pada saat itu.
1: Okay. Nah, saat itu akhirnya pengen mengaktifkan KUAS kembali. Apa yang akhirnya dilakukan nih teman-teman KUAS saat kita kembali mulai? Atau lebih tepatnya kapan dulu akhirnya memutuskan kayak yuk mulai lagi? Terus ya boleh diingat dulu, nggak apa-apa. Kelihatan banget ekspresi. Eh, udah bisa baca ekspresi juga nih. Nah, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Bara dulu deh.
2: Iya.
1: Nah, Bara, pertama kali ini dihubungin kembali sama si Faki untuk aktif. Kalau ini kan tadi ngobrol ternyata bukan masih dari UNM juga.
2: Masih.
1: Tapi bukan anak anak psikologi. Nah, itu kenapa bisa akhirnya kembali atau menggerakkan KUAS kembali? Apakah kamu dijebak sama dia atau gimana?
2: Gini Kak, kebetulan saya sama Faki itu kemarin kita sama-sama di bingkai satu KUAS.
1: Oke.
2: Jadi saya sama Faki itu bisa dibilang salah satu pengurus terlama lah di KUAS untuk pada saat sekarang ini.
1: Okay.
2: Nah, waktu itu juga saya sebagai yang bisa dibilang tersangka
1: yang malas bergerak
2: buat ngebangkitin ini. Terus tiba-tiba Faki datang ngebujuk, ngerayu gitu apa segala macam. Terus tiba-tiba saya tergerak kembali buat saya rindu nih teman-teman sama KUAS gitu. Ya, then saya kembalilah ke KUAS. Terus pada saat saya lupa itu sebelum tahun baru kayaknya kalau nggak salah kita buat acara di pantai apa namanya,
3: pantai sekitar Akarena mungkin
2: ya, sekitar Akarena. Di situ kita bonding kembali, terus juga di situ juga kita buat apa namanya ADRT baru, penyegaran
1: restructure
2: seperti itu.
1: Menyusun organisasi yang baru, walaupun mungkin kemarin udah sempat ada, terus akhirnya dibentuk kembali, kan bukan hal mudah nih. Nah, Fakih, gimana caranya akhirnya kamu ngumpulin teman-teman untuk yuk kita gerak lagi, yuk gimana? Kamu gimana nih, apakah ada metode-metode sendiri, tapi gak dihipnotiskan mereka? Barang kamu sadar ya?
2: Barang, aku sadar ya?
1: Oke.
2: Aku sadar.
3: Gimana cara ngumpulinnya kembali? Itu pertanyaan yang sangat relate buat aku mungkin. Karena ya awalnya susah sekali karena mengumpulkan anggota-anggota yang lama itu agak susah banget karena orangnya udah pada bubar gitu. Nah, kenapa sekarang itu wajah-wajahnya pada baru? Karena anak-anak KUAS ini sekarang sudah kebanyakan anak psikologi yang dulu bukan anak KUAS. Jadi untuk mengembalikan KUAS yang sekarang itu perlu trisula atau apa ya, semacam fondasi baru. Jadi saya mengambil teman-teman terdekat saya dulu biar kita tuh metodenya kayak sistem tangkap jaring. Kami mengambil anak psikologi, terus lama-lama kemudian anak psikologi ini mengambil temannya, kayak gitu mungkin.
1: Jadi sebenarnya mempengaruhi yang dekat-dekat aja dulu.
3: Iya, betul. Ya, Kak.
1: Ngajak dulu, pokoknya gimana caranya bergerak aja dulu.
3: Betul.
1: Pokoknya gerak aja dulu, nanti deh kita siapa-siapa dulu, yuk gabung dulu, nanti deh baru kita mikirin gimana bergeraknya. Miftah.
4: Ya.
1: Selaku orang yang akhirnya terjebak sama rayuan gombal dari Miftah, itu gimana ceritanya? Terus kenapa akhirnya kamu pengen aktif lagi ya? Atau kamu juga tersangka sama kayak dia?
4: Kalau yang saya sendiri sih Kak, beda dengan Kakak Fakir dan Kak Bara, itu saya bukan anggota lama.
1: Oh, justru justru baru.
4: Ya.
1: Fix Anda dihipnotis.
4: Tapi walaupun baru di kepengurusan sebelumnya, saya pernah ikut sebuah kegiatan volunteer di Borumbulo di Goa.
1: Oh iya.
4: Di situ saya merasa bahwa kegiatan ini tuh cocok dengan saya dan rasanya pengen banget ikut lagi. Tapi kayak ditunggu-tungguin kok nggak ada gitu. Makanya beda mungkin sama teman-teman yang lain yang butuh hipnotis dari Kak Faki. Kalau saya sendiri, saya yang ikut sama Kak Faki untuk inisiasi.
1: Oh gitu. Ya. Jadi memang kamu yang menawarkan diri.
4: Iya.
1: Habis ini periksa dulu psikologinya ya. Karena kenapa aku bilang gitu? Karena menjadi seorang pengurus terutama untuk komunitas yang bergerak di bidang edukasi dan juga sosial di Makassar itu kan tidak mudah.
3: Iya.
1: Banyak banget tantangannya. Terus juga tadi kegiatan-kegiatannya dan juga komunitas yang berbau sama kan banyak banget. Nah, bagaimana saat telah dibentuk kembali ini Fakih, apa kegiatan dan apa yang kamu lakukan untuk bisa memulai kembali KUAS?
3: Oke. Kalau ditanya seperti itu, mungkin apa yang saya lakukan untuk kembali itu mungkin sebuah ajang bonding dulu. Karena kami-kami ini sebenarnya sudah pada kenal, cuman belum kenal secara mendalam gitu. Nah, waktu itu saya dulu ajak Kak Eci sama Kak Aje. Nah, itu kan ketua umum sama wakil ketua umum sebelumnya. Kami berdiskusi gimana sih caranya ngebentuk lagi KUAS karena sudah terlalu jauh dari jalan yang lurus.
1: Halo Eci, ada cerita Iko.
3: Dan waktu itu kebetulan sudah ada pasukan yang terkumpul. Nah, singkat cerita kami udah bikin ini, mau acara ADRT yang tadi disebut Kak Bara. Kami langsung ADRT. Dan di situ dirangkaikan sama acara games dan kita mengenal satu sama lain kayak gitu. Nah, mungkin di situ titik baliknya karena di situ acara yang membuat kami kumpul pertama kali dalam konteks yang emang serius mau bergerak kayak gitu.
1: Itu ada berapa orang akhirnya yang terkumpul yang berhasil kamu hipnotis?
3: Waktu itu ya, waktu pertama kali itu ada sekitar 30-an.
1: 30 orang?
3: Iya.
1: Wow, jago juga kamu ya. Belajar di mana? Nah, mengumpulkan 30 orang itu dan juga udah komunikasi juga bareng Eci dan juga kawan-kawan saat pengurus inti sebelumnya dan membangun kembali. Nah, akhirnya apa yang terbentuk setelah kalian ngebonding kemarin itu?
3: Nah, outputnya sendiri yang terkumpul adalah kita terjadilah yang namanya kertas.
1: Kertas?
3: Iya. Yes.
1: Ada KUAS, ada kertas?
3: Kertas ini adalah keluarga istimewa KUAS ID. Nah,
1: oke. Okay.
3: Disitulah kami terbentuk sebagai pengurus yang ada di pengurusan ini.
1: Oh, yeah. Dan apa gebrakan yang akan kamu lakukan nantinya? Tapi nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi deh ya.
3: Iya, iya.
1: Banyak pastinya yang akan diceritakan lagi setelah lama, kurang lebih setahun dia tidak aktif dan diaktifkan kembali sama Fakir dan juga teman-teman bersama dengan teman-teman kertasnya ini mengaktifkan kembali. Kira-kira ada kegiatan apa aja, terus juga udah ngapain aja nih selama kepengurusan baru, dan kita akan ngobrol banyak. Istirahat sejenak.

0: aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store.

0: masih bersama Irfan Saputra menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas pendengar dimanapun Anda berada, dan bersama dengan teman-teman dari Kuas ID yang akan ngobrol bareng saya kembali. Setelah vakum kurang lebih setahunan, terus Faki dengan sadar dan penuh keyakinan mengumpulkan kurang lebih 30 orang teman-temannya untuk kembali menjalankan Kuas dengan program-program baru katanya. Tapi nanti kita ngobrol lebih banyak deh. Nah, setelah Desember 2024 kemarin akhirnya ketemu dikumpulin nih kurang lebih 30 teman-teman, disebutnya kertas akhirnya, teman-teman kertas dikumpulin dan udah jadi ADRT-nya. Apalagi setelah itu?
1: Setelah itu kami lakukan pelantikan, pelantikan secara resmi.
0: Okay.
1: Tapi sebelum pelantikan itu banyak banget rintangannya sebenarnya.
0: Surely.
1: Iya. Yes. Karena ya masalah dana sih sebenarnya. Kami kan sempat vakum lama dan ya itu yang menjadi kendala sebenarnya. Sponsor, dana, itu kan susah. Dan pada akhirnya ya kami akali dengan pelantikan kecil-kecilan.
0: Gitu. Iya. Lucu nih bahasanya, pelantikan kecil-kecilan ya.
1: Iya. Okay. Mungkin intimasi.
0: Lebih ke intimate ya.
1: Iya, intimate kayak gitu.
0: Oke, setelah akhirnya itu kapan kalian pembentukan panitianya, pembentukan apa sih artinya? Ya itulah ya. Akhirnya pembentukan organisasinya kembali dan juga itu menjalankan kegiatan-kegiatan. Setelah itu apa yang kalian lakukan? Udah mulai langsung bergerak kah? Ataukah mungkin langsung nyari sponsor untuk bisa melaksanakan bentuk kegiatan lainnya atau gimana?
1: Oke, aku yang jawab ya.
0: Boleh sembah, terserah. Boleh Bara, boleh Faki.
2: Oh ya, oke. Jadi setelah pelantikan itu, kebetulan kita ini berafiliasi sama sekolah pesisir.
0: Oke.
2: Okay. Ya, sekolah pesisir itu tempatnya di Potere. Nah, jadi di situ kita buat program rutin seminggu sekali buat ngajar siswa-siswa di sana.
0: Iya.
2: Dan ini sudah berjalan kurang lebih selama hampir 3 bulanan. Iya.
0: Nah, ada program apa lagi nggak sih? Program-program baru atau program apa yang akhirnya terbentuk setelah lama vakum kemarin?
2: Program-program itu ada Kuas Sehat. Kuas Sehat itu dia programnya Kak Miftah di ISEL. Di situ kita sesama pengurus, di situ kita apa namanya, entah kita main bulu tangkis or main futsal bareng gitu, seperti itu.
0: Oke, okay. Ada Kuas Sehat dan ada program baru tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, apa tuh?
1: Yang ngajar tadi itu adalah program baru sebenarnya.
0: Oh, surely, wow.
1: Yes. Oke, okay, okay. Yang yang periode sebelumnya itu nggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa tercipta adanya program baru ini? Karena kami mendengarkan ini latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya kenapa ada. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama programnya itu Kuas Mengajar. Dan latar belakang terbentuknya gara-gara kakak si Miftah ini.
0: Oh iya.
1: Nah, dia mau cerita mungkin kakak Miftah.
0: Miftah udah dua program yang namanya disebutin karena gara-gara kamu. Ada berapa banyak lagi gara-gara kamu nih?
3: Sebenarnya sih bukan cuma gara-gara saya kan. Karena di divisi ISEL itu kan bukan cuma saya, ada staff saya yang lain yang kasih masukan juga. Tapi mungkin untuk di Kuas Mengajar ini itu inisiasinya memang dari saya karena sebelum di Kuas saya pernah tergabung di salah satu komunitas juga. Tapi di satu event itu di kegiatannya dilaksanakan di Potere. Kalau tidak salah seingat saya namanya itu Generasi Literasi. Kami pernah kayak nyumbang buku, ngajar anak-anak di situ, tapi cuma satu pertemuan. Dan menurut saya sayang banget nih kalau cuma satu kali pertemuan kita adakannya. Gimana kalau kita lakukan weekly? Nah, saya sangat bersyukur bisa bergabung di Kuas bisa menjadi wadah bagi keinginan saya supaya kegiatan itu bisa terus konsisten diadakan per minggunya. Selain itu, kalau Kak Bara tadi bilang, mention kalau saya inisiasi juga tentang
0: Kuas Sehat,
3: itu sebenarnya merupakan timbal balik dari Kuas Mengajar ini. Di Potre itu Kak, fun fact, anak-anaknya itu sangat-sangat hyperaktif sekali.
0: Banyak makan ikan kayaknya.
3: Banget. Suka teriak-teriak, suka lari-lari. Bahkan kalau ada kakak-kakak yang baru datang, langsung mau digendong gitu langsung lompat gendong
1: diterkam
3: dong
1: mereka di situ
3: anak kalian makanan segar mereka love language nya physical attack
1: jadi mereka bakalan peluk atau minta digendong apa ya, segala macam.
3: Wah seru banget.
1: Iya.
3: Nah oleh karena itu karena kakak-kakak yang ngajar ini mungkin mentalnya sudah draining udah capek kita adakan nih kuah sehat supaya mentalnya dan fisiknya kakak-kakak itu tetap sehat. Mungkin kita adakan istirahat satu minggu setelah tiga minggu pertemuan di kuas mengajar, kita selingi dengan kuas sehat supaya kakak-kakak bisa lebih terjaga juga silaturahminya, tetap sehat dan kegiatannya itu variatif, tidak cuma bulu tangkis. Mungkin kami juga akan adakan senam bersama atau kegiatan yang lainnya seperti itu.
0: Nah selain kuas sehat dan juga kuas mengajar, ada program apa lagi nih Faki?
1: Oke, sebenarnya karena kami baru terbentuk dan ini bentuknya adalah sebuah komunitas, jadi kapan-kapan aja itu bisa terbentuk sebuah program. Nah, jadi untuk mungkin cuma dua itu, tapi ini kan baru berjalan, ya baru
0: sebenarnya. Baru beberapa bulan banget ya.
1: Iya, dan kami tuh setiap apa ya per bulan atau setiap sudah ngelakuin sebuah kegiatan, kami tuh rutin evaluasi kan.
0: Iya.
1: Dan itu menjadi bahan. Pemercik lah buat adanya program baru nanti.
0: Oke. Dan katanya akan ada kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
1: Iya, benar.
0: What is that?
1: Ya, apa yang jelasin boleh?
2: Boleh, silakan.
1: Jadi kegiatannya tuh nanti kegiatannya bakalan terbentuk bingkai dua. Bingkai dua tuh semacam sebutan angkatan bagi kuas. Kami kan angkatan pertama
0: itu. Berarti bingkai satu berarti ya?
1: Aku bingkai satu sama Kak Bara. Nah kalau nanti bakalan tercipta bingkai dua. Nah ini semacam seperti open recruitment aja bagi volunteer baru yang sekaligus untuk menambah anggota kuas ID. Nah, kemarin tuh sebenarnya beda banget mekanismenya Kak. Mekanismenya tuh yang kemarin pada saat angkatanku ya, itu cuman welpar. Nah, kami pengurus baru tuh kayak kalau welpar tuh kayak apa kita doang
2: sih. Iya, kita doang enggak ada esensi komunitasnya gitu loh.
1: Kami kan sebagai volunteer yang pengajar gitu, edukasi ya, mau ngajar sembari memberikan dampak bagi pelosok. Nah, kami kepikiran kalau bagaimana caranya kalau kita open recruitment aja nanti sekaligus melakukan pengabdian di desa terpencil.
2: Terpencil banget Kak.
0: Di mana itu Bar?
2: Di dekat Sapaya daerah Borong Buloh.
1: Pernah dengar gak Kak?
2: Gua
0: ya.
2: Gua. Borong Buloh.
0: Enggak.
2: Kalau dari sini itu sekitaran 2 jaman. Dua jam, terus abis itu jalan kaki lagi 20 menitan.
1: Jadi dari jalan poros tuh naik lagi ke gunung, terus di atas tuh sekitar kita jalan 20 menit, gak lama banget sih, cuman tanjakannya ekstrim. Konturnya ekstrim, dan di atas tuh gak ada internet sama sekali. Itu yang menjadi esensinya untuk menjadi tempat pengabdian kita.
0: Tadi pikir aku mau ikut, tapi kayaknya gak jadi deh. Saya ke ini dulu, ke Miftah dulu. Miftah, kegiatan ini kan udah ngobrolin sama teman-teman nih ya, akan ada rancangan apa di pelosok tersebut yang akan dilakukan ya?
3: Tentunya karena kuas ini merupakan wadah bagi anak-anak muda di Ibu Kota Makassar untuk menyalurkan inspirasinya kepada anak-anak. Kami tuh rancang sebuah program yang bertujuan bukan cuma untuk development bagi anggotanya, tapi juga yang bisa memberikan dampak bagi anak-anak yang sekolah di SD Borong Buloh tersebut. Kami tuh rancang ada beberapa kelas yang akan kami lakukan. Ada kelas inspirasi, ada kelas kreatif, ada kelas lingkungan. Tapi untuk detail lebih lanjutnya akan kami tease selengkapnya di Instagram kami nantinya.
0: Instagramnya di mana?
3: Bisa dicek di kuas.id.
0: Kuas.id.
1: Aduh salah tuh, underscore kuas.
0: Kuas.id. Gimana sih? Kamu anggota bukan dulu. Underscore
1: kuas.id.
0: Underscore kuas.id. Nah pokoknya tinggal cari aja tuh pendengar ya. Kalau misalnya siapapun Anda yang lagi dengerin, kalau pengen gabung, boleh gabung di sana. Boleh DM-DM sama kuas di sana, nanti boleh akan dibalasin. Ada persyaratan tersendiri gak sih yang bisa gabung nantinya? Terserah, boleh.
1: Kalau persyaratannya sendiri itu kan maksudnya itu bakalan terkikis ya. Jadi kami tentu bakalan adakan persyaratan. Jadi persyaratannya sendiri tuh nanti bakalan dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya itu kan merupakan hal esensial. Karena nanti bakalan apa ya? Karena di atas tuh jumlahnya
0: nggak bisa banyak banget.
1: Nggak bisa banyak banget. Kami maunya banyak banget nih, sekampung bahkan kalau.
0: Jangan. Nanti kalian buka sekolah baru di sana.
1: Iya. Jadi ya bakalan ada sebuah persyaratan.
0: Oke deh. Oke. Iya. Akan ada persyaratan tertentu, tapi lebih lengkapnya boleh nanti dicek di Instagram aja. Iya, betul. Tapi yang penting harus sehat fisik. Akan ada kegiatan pengabdian, otomatis harus siap-siap mental dan juga fisiknya nih ya untuk sampai di sana. Kenapa akhirnya lokasi itu dipilih ke barat?
2: Kenapa kita memilih lokasi itu? Karena yang pertama di situ apa ya, lokasinya itu kan tadi terpencil. Jadi banyak mungkin mereka banyak nggak ngerasain yang namanya apa? Nggak ketemu sama orang dari luar gitu. Terus juga fasilitas-fasilitas mereka di sana itu sangat terbatas gitu loh. Terus juga SDM-SDM dari gurunya sangat sedikit. Kalau nggak salah sih kita gurunya
1: sekitar 8
2: cuma 8 orang. Dengan siswanya sekitaran ya 50-an gitu. Terus di sana apa namanya, internetnya tidak ada. Internetnya tidak ada. Terus kita mau buat juga semacam apa ya, dalam tanda kutip evaluasi nih buat pemerintah bahwasanya di tempat ini tuh ada loh sekolah yang seperti ini. Nah, mungkin dengan adanya program kita juga bakalan dilirik lah nantinya sama pemerintah di sana. Ya, karena mereka jujur kondisinya itu sangat butuh apa ya,
1: perhatian.
0: Oke. Berarti ini juga akhirnya menjadi wadah perpanjangan tangan ya.
2: Secara langsung
0: dari teman-teman yang ada di sana ini untuk bisa menyampaikan ternyata kondisinya masih ada loh yang seperti ini.
1: Aku boleh ceritain background story-nya gak, kenapa boleh, ini boleh, bisa diambil? Itu kan tadi karena pertimbangan yang secara teknis gitu ya. Nah, kalau ini tuh dari persepsi aku karena ya, ini menyangkut cerita Kak Miftah tadi juga yang sempat disinggung pernah mengikuti volunteer dari Kuas ID yang periode sebelumnya. Nah, aku dulu ikut di Kuas ID, volunteer pertama aku ini Kuas ID. Nah, langsung di Warung Bulo juga. Kami udah pernah di situ. Cuman pada saat itu memang sangat-sangat kondisinya kurang layak buat dipakai dibilang sebagai sekolah. Karena itu mohon maaf ya, lebih ke kayak kandang sapi gitu. Dan tujuan kami itu bakalan merebuild yang sistem yang ada di sana, baik dari segi pendidikannya, segi infrastrukturnya, maupun hal-hal yang lain di sana. Jadi kenapa tempatnya itu diambil, karena kami juga sudah dekat sama warga pengelolanya di sana. Nah, mungkin seperti itu.
0: Udah ada komunikasi lebih langsung nggak sih, lebih lanjut bersama dengan teman-teman yang ada di sana, warga dan juga pengurus dari sekolah dan sebagainya?
1: Kebetulan saya kemarin
0: dari sana.
1: Kebetulan kemarin saya.
0: Gimana respon mereka?
1: Kebetulan nama kepala sekolahnya di sana, nama yang mengurus sekolah yang di sana itu namanya Pak Mika. Itu orang yang mengurus sekolah di sana dan dia tuh excited lah. Karena Kuas tuh udah dikenal sama Pak Mika langsung. Bukan cuma Kuas, ada dua komunitas di sana, Kuas dan San, Sekolah Anak Nusantara. Dan itu dua komunitas ini yang yang menjadi titik balik dari sekolah Borong Bolo yang ada di atas sana. Jadi kalau dibilang bagaimana responnya ya, pasti seneng lah.
0: Oke. Iya. Konsep apa? Tadi udah dijelasin sedikit. Apa aja lagi yang akan dimasukkan? Kan ada ribul tadi ya. Kira-kira boleh dikasih bocoran dikit gak? Ada insight apa yang akan diberikan dari teman-teman Kuas kepada sekolah Burung Bulu yang ada di sana?
1: Oke. Selain mungkin dari segi pendidikan yang tadi dibahas oleh Miftah ya. Iya. Jadi kami tuh rencana kan, maksudnya ini bakalan ada dana juga dan itu bakalan dipakai untuk melakukan membangun kecil-kecilan rumahnya. Ya, seperti lagunya Sal Priadi kan. Kita usahakan rumah itu.
0: Jadi udah dana itu akan dipakai untuk itu.
1: Iya, betul.
0: Terus ada apa lagi?
1: Dan ya mungkin untuk formasi utamanya mungkin itu dulu. Nanti bakalan kita evaluasi kecil-kecilan dulu sebelum kesana, okay. Rapat kecil-kecilan dan ya kami bakal seriuskan hal di atas sana.
0: Oke, Mirta. Ya. Udah siap nih tanpa internet?
3: Boleh, udah pernah sih sebelumnya kak.
0: Udah pernah?
3: Ya, tanpa internet tuh udah pernah. Menurut saya istirahat dari internet tuh sangat-sangat melegakan begitu. Karena internet itu kan kita dipenuhi sama informasi-informasi yang
0: terlalu cepat.
3: Ya, terlalu too much gitu untuk diproses bagi kita.
0: Benar.
3: Jadi waktu saya, pengalaman pribadi saya ikut ke sana. Dan 3 hari full tanpa internet itu sangat bersyukur sekali. Karena wah ternyata kita bisa interaksi sama anak-anak yang betul-betul antusias begitu dengan kegiatannya kami. Mungkin juga tambahan sedikit dari yang cerita Kak Faki, alasan kami pilih Borongbulu selain karena sudah pernah juga, karena kami itu sangat terharu dan terkesima sama antusiasme anak-anak di sana.
0: Okay.
3: Mungkin antusiasmenya 11-12 sama yang di Potre, walaupun yang di Borongbulu itu mungkin tidak menggigit ya.
1: Lebih menggigit ya yang di
0: yang satu ada yang menggigit.
1: Iya yang menggigit gitu.
0: Agak ini ya.
1: Agak ekstrim di sana. Ya.
0: Signifikan perbedaan.
1: Iya.
0: Nah, berapa lama kegiatannya akan dilaksanakan nantinya?
1: Dan kegiatannya bakal, ya kalau kami rencanakan kemarin itu bakalan 4 hari sih sebenarnya.
0: 4 hari? Iya. Susah tuh cutinya saya tuh ya.
1: Cuman bakalan ada evaluasi lagi untuk menimbang. Karena kan maksudnya kita bakalan cek log dulu nih besok.
0: Bener.
1: Itu bakalan dipertimbangkan lagi sama yang besok
0: tuh. Ah oke, jadi rencana kasarnya udah ada, grand scan-nya juga udah ada, tinggal pematangan lagi deh.
1: Iya, matang.
0: Nah, jadi untuk Anda yang pengen gabung, boleh langsung DM aja
1: Underscore
0: kuas.id, kuas.id.
1: Kuas.id.
0: Underscore kuas.id di Instagram, boleh nanya-nanya nanti di sana sama Fakir dan juga teman-teman, nanti dia akan diarahin seperti apa. Ya ucapin thank you banget buat teman-teman udah hadir. Terakhir deh, apa sih harapan kalian nantinya di kegiatan-kegiatan dan juga kuas dengan wajah yang baru ini? Saya ke Bara dulu deh.
2: Jadi my wish for kuas itu supaya kita lebih solid lagi, terus juga kita apa ya, dalam tanda kutip kita berusaha bersama-sama mencerdaskan anak-anak bangsa. Ya we're family.
0: Oke deh. Miftah.
3: Dalam.
0: Apa tuh?
3: Kalau dari saya sih mungkin tadi Pak Kabar sudah singgung tentang kekeluargaannya banget kuas. Mungkin saya bisa kasih pesan untuk teman-teman yang punya minat yang sama kayak saya dan teman-teman yang lain, yang pengen menyalurkan minatnya untuk mengajar, untuk mengembangkan diri, potensi dirinya, tidak cuma untuk dirinya tapi berdampak bagi anak-anak di pelosok. Bisa banget untuk gabung di kuas, karena menurut saya kuas itu sebuah tempat, sebuah rumah yang sangat yang sangat berharga, karena bisa membuat saya develop, membuat saya berkembang, dan bisa menyalurkan minat dan bakat saya di sana. Jadi buat teman-teman yang punya interest atau kesamaan dengan saya, bisa mungkin dipertimbangkan untuk ikut di komunitas ini agar bisa berdampak bagi adik-adik yang ada di pelosok seperti itu.
0: Oke. Berat juga nih kanan kirinya ya.
1: Dalam.
0: Faki, apa yang ingin disampaikan akhirnya kepada masyarakat dan juga ya untuk kuas dan juga kawan-kawan lainnya?
1: Iya, harapan saya pribadi ya. Aduh, ini berat banget tadi ngomongnya. Harapan saya bagi kuas sendiri, semoga kuas ini menjadi, ini kan harapan saya tuh besar banget kepada teman-teman, apalagi kepada diri saya sendiri, untuk tetap menjadi komunitas yang berdampak bagi khususnya di Makassar nih, karena kan kita lokasi di Makassar. Dan itu besar banget harapan saya bagi teman-teman atau yang ada di keluarga ini, saya sebutnya keluarga. Karena menurut saya sudah dekat banget sama orang-orang di sini, dan hal-hal seperti ini yang bakalan menjadi harapan saya untuk tetap tumbuh bersama mereka dan berdampak bagi orang-orang yang memang membutuhkan edukasi dan memang membutuhkan bantuan secara sosial. Seperti itu.
0: Oke deh. Pokoknya informasi lebih lanjutnya langsung komunikasi bareng mereka. Yes. Saya Ersan Saputra bersama dengan teman-teman Kuasa ID pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
2: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90 sampai 2000-an.
3: Menyusuri waktu

0: Simak lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: Ja Emi pernah tahu dia selitip.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: I just swear. 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kenal informasi dan inspirasi. Waktunya Irsan menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagu-lagu mancanegara di hari Jumat ini Irsan hadirkan untuk Anda. Tahun-tahun 2000-an kalau Irsan gak salah. Sama dibuka dengan lagunya Shania Twain dengan From This Moment On untuk Anda dengarkan.

0: Pendengar bersama Yersen, di awal perjumpaan saya ke WhatsApp dulu pendengar ya. Yang telepon biasa sabar ki, setelah WhatsApp Yersen angkat telepon tak. Halo, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan nama Yanita Sumandi
0: Sopeng. Ayo, kurang bagus jaringan tak ini Pak Yani. Halo Pak Yani.
1: Sekarang? Iya ya.
0: Iya, bergeser sedikit dulu karena kurang bagus saya dengar jaringan tak ini.
1: Abang.
0: Iya, putus-putus suara tak.
1: Sekarang? Mas sekarang?
0: Nah, sudah lebih bagus nih sedikit.
1: Oh iya.
0: Iya, Pak Yani. Saya bacakan ke dulu lagu-lagu yang bisa di request, Dik. Ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Leanne Rimes dengan How Do I Live, ada Westlife dengan More Than World, ada Ronan Keating Superman, ada lagi lagunya Michael Learn to Rock.
1: West.
0: Yang mana?
1: Westland.
0: Oh, Westlife ya, More Than World. Ersan yeah. Siapkan. Menyapa Ki dulu yeah. Untuk siapa ini?
1: Iya. Yeah. Ya, yeah, buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Asar, ada Layasari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Rading, ada Bobby, Rosniana Yasir, Yang Indrawang, Maimuna Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Sri Sinta, ada Bobby, ada Nurdi Maris, Bunda Sopi, Uki Ade Putri Puan Datu, Asri Tuhaldi Hidayah, ada Uli Ape, dan semua-semuanya Ibu Mirsa. Makasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Mirsan.
1: Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar Bata?
0: Iya.
1: Saya Jiki.
0: Alhamdulillah, innalillahi subhanahu wa ta'ala.
1: Kusapa ki. Kusapa ki dari tadi ternyata belum keluar audionya Irsan.
0: Oh.
1: Bagaimana karibata ini?
0: Karibabambangi. Sudah malam begini masih panas.
1: Masih panas yang dirasa. Iya, aduh, semoga cepat turun hujan ini Pak Sewang Di.
0: Kira-kira bulan-bulan 10 hari berangkat.
1: Iya, karena ada beberapa tempat juga Makassar juga sering dilihat mendung, tapi belum hujan.
0: Iya, juga mendung, iya.
1: Iya toh?
0: Karena matahari juga ke selatan juga.
1: Oh iya, bergeser sedikit, Di.
0: Iya, ke selatan, uh-huh. Iya.
1: Semoga lekas hujan lah supaya agak dingin-dingin sedikit dirasa ini.
0: Iya, dingin-dingin sih. Lagi barakana.
1: Lagi barakana, betul. Lagunya siapa diputarkan, Ki Den Sewang?
0: Ada tadi Ayu Jenis Live apa?
1: Oh iya ada, How Do I Live?
0: How Do I Live,
1: iya. Iya, saya siapkan Ki.
0: Iya.
1: Menyapa Ki dulu untuk siapa tahu ini?
0: Buat Pak Gapur di Manjalin, Pak Lupus di Mari-Mari.
1: Iya.
0: Arjuna di Maruga, Pak Din.
1: Iya.
0: Anissa Hakim di Lantai, Anwar di Kumala, Puan Datuk di Sopeng. Indah di Sopeng, Ica di Bone, Bunda Sopi di Papau, Tantri di Pare, Hendri Yusuf, Pobori, semuanya di Polman, Asri di Watu, Junedi, Tika di Sabang, Arpa di Silayar, Denompo, Ismail, Yuda, Al-Jabal, Paradin, semuanya di Pasar, di Pasar Kota Bantaeng, Mustahar, Bidan, Pio, Bopajar, Santia Mahibar, Bu Dewi di Brukonya, Nur Intan di Takalar, sama Sumi dan Lumo di mana itu dia?
1: Di mana itu?
0: Di mana kan Sumi dan Lumo itu?
1: Oh, di Lumo di Sudiang.
0: Di Sudiang, iya.
1: Semua-semuanya, Mudi?
0: Semuanya nih buat pemirsaan saya selalu lanjut tugas sih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya geser dulu ke telepon WhatsApp ini pendengar. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, ayo tidak bagus jaringan tak kayaknya ini. Halo, Kak Uki.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Didengar di suaraku?
2: Iya, putus-putus. Jelek jaringan.
1: Iya, kayaknya jelek jaringan ya. Mungkin Irsan juga lagi enggak agak kurang bagus jaringannya ini. Kak Uki, langsung saja deh lagunya siapa daripada putus nanti.
2: Lagunya Westlife.
1: Westlife, oke, Irsan siapkan kalau begitu. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Yang berlewat ada Pak Abdullah Sewang, ada Kak Yanita Semundi Sopin bareng Kak Nurmina, ada Indah juga, ada Rosdiana Yasir, ada Kak Uli Ape, ada Pak Asri, Yan Hendrawan, Syamsyah Meisar, Nasriani Anstir, ada Bunda Sopi, Nak Krista Lara, Wahida Martawati, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Asteri Diwot, Pak Gapur, Arfa, ada Aldi, ada Pandatu, ada Bobby, ada Hestitika, ada Tantri, Sri Sinta, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Ade Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa ini telepon biasa? Di, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Tika.
3: Iya.
1: Iya, ini kayaknya lagi kurang bagus jaringannya Irsan deh ini ya.
3: Enggak, tadi siang juga keras. tega banget
1: kak. Oh begitu. Iya iya, mungkin ini ya, mungkin jaringannya lagi agak kurang bekerja sama ini hari ini. Kakak Tika bagaimana karya Batak? Sehat Ciki?
3: Alhamdulillah.
1: Kak Tika, lagunya siapa yang akan Irsan putarkan kali ini?
3: Boleh dibaca.
1: Oke, yang belum dipilih ya Irsan baca ya. Ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Ronan Keating dengan Superman, ada Michael Rent to Rock dengan Take Me Your Heart, ada mana lagi nih? Ada Ronan Keating kembali dengan If Tomorrow Never Comes, ada Kelly Clarkson dengan Because of You, ada juga lagunya Katy Perry dengan A Thousand Year. Oh, Christina Perry tadi nih. Yang mana nih lagunya?
3: Yang dinyanyiin tadi itu.
1: Ah, Because of You, yang itu ya?
3: Iya,
1: yeah,
3: kita Bemi yang nyanyi, soalnya bagus suara.
1: Aduh, kalau saya yang menyanyi nanti bisa aja menyanyi, tapi bahasa Inggrisnya yang tidak.
3: Soalnya yang paling bagus penampilannya sambil goyang-goyang waktu ulang tahunnya RR.
1: Kan begitu ya, kalau
3: mantap juga nyanyi lagu Ambu nih tadi.
1: Begitu memang kalau penutup harus heboh, disuruh kasih goyang-goyang orang semua. Bisa-bisa tak lihat ih. Saya kira saya tidak lihat.
3: Mantap, tahu bikin goyang semua orang.
1: Alhamdulillah lah kalau begitu ya. Ketika menyapa buat siapa nih?
3: Menyapa buat Kak Uki tadi, ada Pak Sewa, Pak Ahmad Yani bareng istrinya.
1: Iya.
3: Ada Kak Tantri, Kak Hesti, ada Bunda Sopi, Pak Bajar, ada Kak Bobi, ada Laila Sari, ada Kak Sidan, ada Kanto, Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Indah, ada Indah. Pokoknya semuanya tak putus kecuali selamat malam Ki semua, sehat Ki selalu.
1: Iya.
3: Buat sehat selalu, tanpa gemoy.
1: Amin. Terima kasih banyak Kak Tika.
3: Karena tidak boleh orang begadang. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Tika tadi bergabung ya di line telepon biasa, agak putus-putus tapi masih bisa Irsan tangkap ya. Berikutnya nih dari Pare-Pare. Assalamualaikum Pare-Pare.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruan rindu, ruan berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Mbak Tantri, bagaimana Kak Reba?
4: Iya, alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Mbak Tantri,
4: iya.
1: Kali ini lagunya siapa mau diputarkan?
4: Ya, lagunya apa di situ?
1: Yang belum dipilih.
4: Ya, betul.
1: Yang belum dipilih ini ada lagunya R. Kelly dengan You Are Not Alone, ada Ronan Keating Superman, ada Michael Rent to Rock dengan Take Me to Your Heart. Ini yang Take Me to Your Heart.
4: Itu. Michael Rent to Rock.
1: Oke, okay, iya, itu. Oke deh, yang san siapkan. Menyapa Ki dulu buat lagunya, siapa ini?
4: Lagunya tadi buat Tika, terus ada Uki, ada Sri Sinta, ada Pak Bula Sewang, terus ada Sidan di Polman sama Bobby, yang tetangga semua di situ. Urut tetangga ketanya, dekat-dekat semua dari rumahnya.
1: Oh, masa?
4: Iya, saya sudah mencari itu. Iya sih, dan pokoknya ditahu semua nih, Pak Hendro.
1: Oke.
4: Terus siapa lagi? Pak Ahmad Yani Tasmung, sama Ibu Normina. Ada siapa? Ada Sri Sinta, ada Hesti juga. Pokoknya buat semuanya deh, tanpa terkecuali. Sidang, Tumus juga. Katanya Sidang bilang tidak bisa Kak Tumus kalau lewat telepon biasa.
1: Ah, ganti-gantian Kak Zidan.
4: Iya, biasanya kan juga dia monitor. Dia pakai ini, RRI digital, dia monitor di RRI Mamuju.
1: Oh, biasa di sana juga.
4: Iya, dia bilang begitu, bilang. Ah, iya. Tantri saya monitor di situ, jadi saya cuma pakai telepon biasa.
1: Ah, oh iya. Iya, iya kalau begitu.
4: Kalau saya ganti-gantian karena saya dengar di radioku.
1: Iya, kalau di radio, oh, Momi mengangkat iya, di telepon biasa, jadi bergeser
4: iya,
1: ke sana.
4: Iya, itu hari kan ada yang tanya di situ waktunya Mbak Dwi yang nyiar. Eh, bagaimana siarannya Pare-Pare? Sebenarnya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
4: Iya. Iya, makasih.
1: Sama-sama Mbak Tantri.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang lain tadi ada Kak Ama, ada juga Kak Sri Sinta ini mau masuk. Terus juga ada siapa aja tadi ya? Lumayan banyak tadi mau masuk. Pak Fajar di Palopo. Terus ada siapa lagi ini ya? Kak Amah udah, pokoknya semuanya yang gabung di WhatsApp dan juga telepon biasa, sabar ya, nanti teleponnya Irsan angkat, tapi saya putar dulu dua lagu karena udah 5 penelpon ini yang Irsan angkat, nanti giliran tak berikutnya, di

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari Shilon Seven.
1: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
1: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah
4: berhenti. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Baik pendengar, karena tadi diawali dari telepon WhatsApp, berikutnya saya telepon biasa dulu ya sebelum pindah ke WhatsApp. Di WhatsApp sudah ada yang antri juga. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bung Irfan.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bobby di Pulau Wali Mandar.
0: Gimana kabarnya Bang Bobby?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Irfan sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat Bang Bobby.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, walaupun kayaknya rasa-rasa mau flu ini, tapi ya semoga enggak ya.
1: Iya, mudah-mudahan tidak lah.
0: Mudah-mudahan aman. Bang Bobby, lagunya siapa nih Irfan putarkan?
1: Yang belum dipilih itu apa, Bung Irfan?
0: Yang belum dipilih ya. Ini ada lagunya Christina Perry dengan I Thousand Year. Terus juga lagunya mana nih? My Love dari Westlife. Terus juga ada Ronan Keating dengan If Tomorrow Never Comes.
1: Itu tadi yang pertama, Christina Perry
0: ya. Oke, Irsan siapkan. Menyapa dong untuk siapa nih?
1: Menyapa buat Anissa Hakim, ada Pak Gula Sewang, ada Pak Gapur, ada Bang Anwar, Ica Indah, ada juga tadi Ica Kauki, Ibu Sumi, Ibu Wahida, Puan Datu, Nur Alam, Pak Tantri, ada Hespi, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Oke Irsan, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya pindah ke telepon WhatsApp nih. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, Kaisan.
0: Halo, Kak Sri Sinta.
2: Halo juga.
0: Bagaimana kabar, sehat?
2: Alhamdulillah, aman-aman.
0: Alhamdulillah. Kak Sinta, lagunya gak banyak lagi nih.
2: Westlife.
0: Kenapa?
2: Lagunya Westlife.
0: Lagunya siapa? Agak kurang kedengaran suaranya.
2: Westlife.
0: Oh, Westlife.
2: Iya.
0: Oke, Irsan siapkan ya. Sapaannya untuk siapa kali ini?
2: Ada Tantri, ada Ama, ada Uti, Mbak Dewi, Mbak Indah, ada Mbak Tika juga, Bunda Sopi, Kaina Ketalara, terus Riana Yaskir, Samsia Maesar, Pak Radin, Pak Junedi, Pak Gapur, ada Uli Akhil, ada Ahmad Yani, Nurmina Emnur, Rustam Saputra, ada Padil, ada Genompo, ada Puang Batu, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor.
0: Okay.
2: Selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat. Pak Irfan, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semoga dimenangkan hidupnya, selamat pulang.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya telepon biasanya lagi aktif ya. 0821-333-3944. Halo, assalamualaikum. Terputus, dicoba kembali. 0821-333-3944. Yang WhatsApp juga sama boleh ya, deringkan di nomor yang sama, di 0821-333-3944. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Andi Anissa.
3: Kau tahu?
0: Iya, Irsan dengar suaranya. Oh, kayaknya ini warga Bantaeng nih.
3: Apa kabar, Tasha?
0: Alhamdulillah sehat. Kita sehat juga.
3: Irsan, apa katanya, Ki?
0: Apa itu?
3: Tadi siang itu tidak ada suaranya RRI
0: di Bantaeng.
3: Iya, jam 5 sore di Bantaeng.
0: Sekarang ada Mi?
3: Ada Mi sekarang.
0: Alhamdulillah.
3: Tapi jam 5 sore tidak ada.
0: Kemungkinan itu ini lagi mati pemancarnya atau ada masalahnya mungkin tadi.
3: bilang Pak Kim inti ada suaranya, maka dengaki ustaz kodong.
0: Oh, jam 4 tadi berarti ya?
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Iya. Itu miku dong.
0: Mungkin ada masalah tadi ya.
3: Dengaki berita juga kodong.
0: Iya. Tapi kan menyala, Mi.
3: Iya, menyala.
0: Oh ya, syukur Mi kalau begitu. Iya. Terima kasih banyak informasinya, Ibu Andi Anissa di.
3: Iya.
0: Lagunya tinggal ikutan Mami nih, enggak apa-apa sih.
3: Biar Mi ikutan.
0: Oke, kalau begitu. Menyapa Ki dulu buat sudah siapa ini?
3: Sudah kali kodong masuk, Ki. Pak Bobi, Pak Yusuf, Sidam, siapa lagi, Aulia Sul, Indah Sopen, Icai Bone, Pak siapa lagi, Pak Abdul Sewan, Pak Bunda Sopi, semuanya paling ngadesan.
0: Oke deh, kalau
3: misalnya
0: begitu.
3: Buat Pak Hakim, selamat istirahat. Buat Isan, jangan lupa makan malam dah.
0: Waduh, iya tidak, ku tahan ini perutku tidak makan malam supaya tidak naik badanku.
3: Tahan mikir, ya cukup pakaian tak.
0: Iya, tidak cukup nanti pakaianku. Oke, kalau begitu Bu Andi Anissa.
3: Terima kasih Denismiku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya WhatsApp lagi, ada siapa? Ada Kak Hesti di sana. Halo Kak Hesti.
4: Halo juga ada Desa. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau kita gimana Karibata?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Kak Hesti.
4: Iya.
0: Lagunya tinggal ikutan saja enggak apa-apa.
4: Ya ikutan mas aja di lagunya Westlife.
0: Oke, semoga sempat keputar nanti ya. Oke, Kak Hesti pengen menyapa buat siapa?
4: Lagunya buat Kak Tantri, ada Sidan, ada Bobby, ada Ahmad Yani Tasmon, ada Arjuna, ada Dika di Saban, ada Uki. Ada Arga di Sinjai buat semuanya. Ada juga siapa itu kan di Polman itu?
0: Yang mana di Polman? Bobby tadi di Polman.
4: Di Layasari.
0: Oke. Iya, lengkap nih berarti di.
4: Sama di Grogot buat semuanya nih di desa.
0: Oke deh. Terima kasih banyak.
4: Bareng keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Hesti, berikutnya kita pindah ke telepon biasa dulu ya. Ada siapa sih di sana? Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini, di mana?
5: Dengan yang nun jauh.
0: Siapa nih nun jauh di sana nih?
5: Di Bima.
0: Di Bima. Jauh banget, siapa namanya?
5: IMJ.
0: IMJ?
5: Yes.
0: Ah, Bang J ya?
5: Yes.
0: Ah, bagaimana kabarnya Bang J?
5: Alhamdulillah kabar sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bima aman-aman Bang J?
5: Alhamdulillah Bima aman-aman.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Cuman yang tidak aman sekarang di SM tenggelam.
0: Oh.
5: Dari Makassarnya tenggelam sekarang, tapi tetangganya itu sangat jernih.
0: Di FM-nya?
5: Ah, FM-nya di FM. Kalau di Pro 2-nya masuk FM-nya.
0: Di Pro 2-nya masuk, yang di Pro 1-nya enggak?
5: Tadi siang satu hari penuh masuk, tapi malam ini timbul tenggelam.
0: Oh begitu ya, oke baik. Nanti disampaikan ke tim terkait kalau begitu Bang J.
5: Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI.
0: Terima kasih banyak Bang J.
5: Dan saya tidak sempat untuk ke Makassar.
0: Iya gak apa-apa. Yang penting Bang J sehat-sehat di perantauan ya.
5: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bang J, lagunya tinggal bisa ikutan aja. Mau menyapa buat siapa nih?
5: aku mau menyapa buat kawan-kawan yang dulu pernah bersama saya. Dan yang spesial, yang dulu itu saya sering bermalam di... Kalau Mas Irfan sekarang menghadap kemana nyari?
0: Sekarang Irfan menghadap ke koridor.
5: Koridor ya. Biasa saya bermalam itu di branch-nya, di berandanya itu.
0: Oh, di berandanya itu.
5: Dan juga biasanya di tempat nyari itu kan saya pernah temani kemarin itu dua kali dia sama Karya.
0: Oh iya, wah. Acara apa saat itu?
5: Nyanyian Nurani.
0: Nyanyian Nurani, oh keren sekali.
5: Alhamdulillah pada waktu itu, dan saya mau menyapa anak Irfan, boleh tak?
0: Iya boleh boleh, silahkan menyapa untuk siapa ini?
5: Saya ucapkan salam rindu, salam selalu kenang di hati kawan-kawan yang selalu jumpa sama saya dulu waktu di Makassar. Terutama sekali yang sering jumpa fans baik di RRI maupun di daerah-daerah di Sulawesi Selatan.
0: Iya.
5: Buat yang seorang yang apa ya?
0: Spesial.
5: Go on, pay go on.
0: Yang telah berlalu.
5: Mas Irfan.
0: Iya.
5: Boleh nggak pesan lagu?
0: Pesan lagu, tinggal lagunya udah disiapin nih dan udah abis banget lagunya.
5: Tinggal lagu yang mana?
0: Lagunya Kelly Clarkson dengan Because of You. Ada lagunya Michael Learn to Rock dengan Take Me to Your Heart. Ada Christina Perry dengan A Thousand Years dan lagunya Westlife dengan My Love.
5: Michael Learn to Rock.
0: Okay deh, kalau gitu Irsan siapin lagunya yang itu ya.
5: Thank you very much.
0: You're welcome. Terima kasih banyak Bang Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ji dari Bima, ternyata udah lama juga nih bareng kita ya. Cuman baru sempat gabung lagi dan mungkin belum sempat yang lain-lainnya. Buat Kak Amah dan yang lainnya, Irsan putar lagu dulu ya. Udah 10 nih penelpon totalnya. Nanti kembali lagi habis lagu-lagu ini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
3: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
3: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
3: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
5: Kenyamanan bersama tercipta.
6: Malam ini.

Nya Westlife dengan My Love untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan berikutnya, dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 malam, ada Jazz Music kami hadirkan untuk Anda, rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif selama 60 menit ke depan. Irsan Saputra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seorang sahabat bertanya, "Berapa gajimu sebulan bekerja di toko itu?" Ia menjawab, "1,5 juta rupiah." "Cuma 1,5 juta rupiah? Sedikit sekali ia menghargai keringatmu. Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupmu?" Sejak saat itulah pekerja itu membenci pekerjaannya. Ia lalu meminta kenaikan gaji pada pemilik toko dan pemilik toko menolak, kemudian memecatnya. Dan kini, pekerja itu tidak berpenghasilan dan menjadi pengangguran. Saat arisan, seorang ibu bertanya, "Rumahmu ini apa tidak terlalu sempit? Bukankah anak-anakmu banyak?" Rumah yang tadinya terasa lapang, sejak saat itu mulai terasa sempit oleh penghuninya. Ketenangan pun hilang saat keluarga ini mulai terbelit hutang kala mencoba membeli rumah yang besar dengan cara kredit di bank. Seorang laki-laki bertanya kepada adik perempuannya saat kunjungan seminggu setelah adiknya melahirkan, "Hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau melahirkan?" Adiknya menjawab pendek, "Tidak ada." Laki-laki itu berkata lagi, "Masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisinya? Aku bahkan sering memberi hadiah ke istriku, walau tanpa alasan yang istimewa." Siang itu ketika suaminya lelah pulang dari kantor, sang suami menemukan istrinya merajuk di rumah. Keduanya lalu terlibat pertengkaran dan sebulan kemudian terjadilah perceraian. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya terlihat sepele, namun dapat merusak hidup orang lain. Apa sebenarnya keuntungan yang didapat ketika menanyakan pertanyaan seperti itu? Jagalah diri, jangan mencampuri kehidupan orang lain. Jangan mengecilkan dunia mereka. Jangan menanamkan rasa tak rela pada yang mereka miliki saat ini. Untuk itulah, Tuhan memberi 2 telinga dan hanya 1 mulut, agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh, faktanya punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus. Yuk, ke gurun yuk.
2: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Home Sweet Loan merupakan novel karya Almira Bastari yang berhasil menangkap realitas pahit dan manisnya perjuangan kaum kelas menengah di kota besar, khususnya kota Jakarta. Berbeda dengan novel-novel metropop yang seringkali menampilkan karakter dengan kehidupan serba glamor, Home Sweet Loan justru menyuguhkan cerita yang sangat membumi dan mudah dirasakan oleh banyak orang. Seperti mimpi memiliki rumah sendiri. Home Sweet Loan berpusat pada kisah Kaluna, seorang pegawai di bagian umum bank dengan gaji yang tidak pernah menyentuh dua digit. Kaluna memiliki impian besar untuk membeli rumah, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluar dari situasi serumah dengan tiga kepala keluarga yang membuat hidupnya penuh tekanan. Bersama tiga sahabatnya, Tanisha, Kamamia, dan Danan, Kaluna berjuang keras mencari hunian yang ideal dan terjangkau. Tentunya sebuah tantangan besar di tengah melambungnya harga properti. Salah satu kekuatan utama novel Home Sweet Loan terletak pada penokohan dan dialognya. Almira Bastari berhasil menciptakan karakter-karakter yang sangat hidup dan relatable. Kaluna, si bungsu yang menanggung beban keluarga, digambarkan dengan segala kerumitan dan emosi yang jujur. Kita bisa merasakan betul bagaimana Kaluna gigih bekerja, namun di sisi lain juga merasakan lelah, insecurity, dan keinginan untuk memiliki sandaran. Persahabatan keempat tokoh ini menjadi support system yang menghangatkan dan menjadi sumber humor dalam cerita. Obrolan-obrolan mereka yang seringkali disampaikan melalui percakapan grup chat terasa sangat natural, humoris, sekaligus mendalam. Almira pandai menyisipkan humor receh di tengah-tengah konflik yang serius, membuat alur cerita menjadi ringan dan tidak membosankan. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya sekedar cerita fiksi, penulis juga menyisipkan banyak sekali literasi finansial dan tips seputar membeli rumah tanpa terkesan menggurui. Pembaca diajak untuk lebih melek finansial, belajar tentang pentingnya menabung, berhati-hati dengan developer nakal, dan berbagai tips praktis lainnya. Home Sweet Loan berhasil membuktikan bahwa cerita fiksi bisa menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang bermanfaat. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengar Mas Otto dimanapun Anda berada. Lagu dari The Massive dengan Cinta Sampai di sini menutup perjumpaan kita. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Jumat, 18 September 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Boni, hadir kembali melalui pemancar FM 91 MHz edisi hari Sabtu, tanggal 19 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Dan Mutiara Pagi untuk Anda hingga jelang pukul 6 WITA nanti akan diisi dengan paket religi islami, diantaranya pengajian ceramah subuh, dan juga nanti akan ada kisah Nabi Syuaib menemani Anda, dan dilengkapi juga dengan persembahan lagu-lagu religi islami. Dan saat ini pendengar, kita akan menyimak pengajian surah An-Nahl ayat 115 hingga 117 beserta terjemahannya. Selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu, ya Allah, lagi Maha Agung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat kesehatan dan keselamatan kepada segenap umatnya. Kami meminta pertolongannya seraya memohon ampun dan meminta perlindungannya dari segala keburukan jiwa dan dari kejelekan amalia. Barang siapa yang telah Allah tunjukkan jalan baginya, maka tiada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan jalannya, maka tiada yang bisa memberinya petunjuk. Begitu juga selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantar manusia dari gelapnya kebiadaban menuju cahaya keadaban, pencerah insani, teladan abadi dan revolusioner sejati. Yang mengantar dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini satu tema ceramah yang berjudul kesehatan reproduksi dalam Islam, bahwasanya kesehatan secara bahasa yakni dari kata sihah dari lughatul arabiyah, bahasa Arab, yang dapat berarti pula hilangnya penyakit atau bisa juga disebut salim, selamat dari segala bahaya. Jadi sehat itu adalah suatu keadaan tidak terbatas pada fisik tak berpenyakit, tetapi juga mengenai mental, jiwa, akal bersih yang dapat mengganggu kesehatan. Atau bisa juga diartikan bahwa sehat itu sejahtera fisik, mental, jiwa, akal dan spiritualnya. Itu yang dimaksudkan sehat secara umum. Kesehatan reproduksi itu didefinisikan sebagai suatu kondisi kesehatan dari keempat elemen. Yang dimaksudkan keempat itu adalah sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial dan sehat spiritual. Kesehatan tersebut pada sistem fungsi dan proses reproduksi manusia yang mencakup alat-alat reproduksi. Bagi perempuan misalnya, hak untuk mengatur kelahiran, hak untuk diperlakukan dengan baik dari berbagai pihak, dan semua hal-hal yang terkait dengan kesproh atau kesehatan reproduksi itu sendiri. Dipahami Islam sangat memuliakan perempuan, menempatkan pada posisi yang mulia dan kodrat penciptanya. Perempuan adalah seorang ibu untuk generasi yang dipundaknya terletak tanggung jawab untuk melahirkan dan mendidik generasi. Oleh karena itu, organ reproduksinya wajib dijaga, wajib dipelihara agar bisa menunaikan tugas sebagai ibu nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu sangat luar biasa memberikan petunjuk, tuntunan bagaimana seorang muslim-muslimah menjaga organ-organ reproduksinya. Reproduksi merupakan proses yang terjadi dalam rangka melanjutkan keturunan dan menjadi tanggung jawab bersama laki-laki maupun perempuan. Karena itu, dalam hal ini baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan harus tahu dan mengerti mengenai berbagai aspek kesehatan reproduksi, termasuk menghindari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi.
Hal inilah yang dikupas ataupun dibahas dalam pendidikan kesehatan reproduksi. Pendidikan kesehatan reproduksi itu adalah suatu informasi mengenai pengetahuan, fungsi, dan kegunaan alat reproduksi manusia, seperti halnya sebutan vagina dan juga penis. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan kesehatan reproduksi tidak melulu atau tidak hanya seputar hubungan badan. Pendidikan kesehatan reproduksi memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk bagaimana mengenali alat reproduksi dan menjaga alat reproduksi serta melindungi diri. Pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sangat diperlukan oleh remaja. Hal ini dikarenakan dengan memiliki informasi dan pengetahuan yang benar, maka remaja akan banyak mengambil manfaat. Dampak positif dari pengetahuan yang benar mengenai kesehatan reproduksi yaitu dapat mencegah perilaku hubungan beresiko di luar perkawinan, serta dampaknya termasuk kehamilan di masa muda, HIV/AIDS, dan PMS atau penyakit menular seksual itu dapat dicegah. Mengajarkan pendidikan kesehatan reproduksi juga dapat membantu membentengi anak dari pelecehan seksual yang mungkin terjadi. Sayangnya, banyak orang tua yang menghindari pembahasan topik kesehatan reproduksi dengan anaknya karena merasa canggung. Persepsi orang tua yang masih menganggap tentang kesehatan reproduksi itu suatu hal yang tabu untuk dibicarakan dengan anak-anak. Jadi sebab yang harus dibenahi bersama untuk membekali anak-anak melawan arus informasi yang transparan dalam berbagai hal, termasuk terkait kesehatan reproduksi. Masih banyak orang tua merasa bahwa pendidikan kesehatan reproduksi itu cukup diajarkan di sekolah saja. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah pribadi yang paling utama dalam membina tumbuh kembang anak. Maka pemberian informasi tentang alat reproduksi sepatutnya langsung dari orang tua saat anaknya masih dalam usia dini. Orang tua dalam hal ini merupakan yaitu ayah, ibu. Keduanya memiliki tugas yang sama untuk mendidik anak tentang kesehatan reproduksi. Ayah dapat menyampaikan ke anak laki-laki atau anak perempuannya. Demikian juga ibu dapat menyampaikan kepada keduanya. Demikian halnya juga ayah dan ibu sebaiknya saling berdiskusi satu sama lain tentang apa yang harus disampaikan kepada anak. Jangan sampai ada perbedaan topik misalnya yang disampaikan terkait dengan kesehatan reproduksi. Sebaiknya dianggap sebagai suatu topik yang biasa dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan dalam keluarga. Perlu adanya keseimbangan peran ayah dan ibu dalam memberikan pemahaman tentang pendidikan kesehatan reproduksi pada anak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap kesehatan reproduksi itu, terkait pula dalam hal kebersihan. Dalam kitab fikih ada namanya bab thaharah, tujuan menjaga kebersihan untuk menjaga organ atau alat reproduksi perempuan. Itu menjadi bersih. Sebagai contoh, Islam sangat berikan perhatian bagaimana mandi, bagaimana istinja, bagaimana wudu. Itu diberikan rambu-rambu dalam Islam. Mandi saja diatur. Misalnya kapan wajib mandi. Contoh sesudah berhubungan badan antara suami istri, itu wajib mandi. Selain itu, haid wajib mandi, nifas wajib mandi, mimpi basah wajib mandi. Semuanya diatur dalam rangka menjaga reproduksi, organ reproduksi. Salah satu firman Allah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haizu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini mengajarkan tentang haid dalam rangka untuk menjaga organ atau kesehatan reproduksi. Demikian halnya juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, at-tahuru syatrul iman.
bersuci itu separuh dari iman. Hal ini merupakan pedoman bagi kaum muslimin untuk perlunya menjaga kesehatan, pola bersih, hidup sehat. Dalam sholat pun diatur ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kotor alat kemaluannya, harus dibersihkan dengan mandi atau berwudu. Bahwasanya pangkal dari kesehatan itu adalah kebersihan. Dalam ajaran agama kita, kebersihan itu sebagian dari iman. Wajib menjaga kebersihan alat reproduksi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam juga melarang untuk berhalwat. Apa itu berhalwat? Berhalwat itu adalah berdua-duaan dengan lawan jenis. Melarang melakukan hubungan berisiko yang dapat menyebabkan kehamilan di usia dini. Nah, di balik perbuatan itu, perbuatan zina, ini dapat sejumlah mudarat yang akan menimpa manusia jika melakukannya. Antara lain berupa sanksi sosial, cemoohan dari masyarakat, di samping sanksi akhirat yang akan ditanggung di kemudian hari bagi pelaku zina. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat Al-Quran, la taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati saja dilarang, apalagi sampai melakukan hal-hal yang mengandung resiko. Bahkan dalam surah An-Nur ayat 2 juga disebutkan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ila akhir ayat. Ini menunjukkan bahwa begitu keras untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berakibat berhubungan yang dapat berisiko. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara dengan anak tentang topik kesehatan reproduksi memang tidak selalu atau tidak mudah. Lalu bagaimana kita bisa berbicara dengan anak-anak kita? Orang tua dapat memanfaatkan isu yang sedang terjadi untuk memulai pembicaraan soal kesehatan reproduksi. Isu ini dapat diperoleh dari media, misalnya tentang kehamilan usia dini atau hubungan berisiko di kalangan remaja. Isu ini dapat dibahas saat sedang bersama dengan anak, misalnya saat menonton TV. Orang tua sebaiknya mempertimbangkan sudut pandang anak, mendengarkan dan memahami perasaan mereka. Bila anak merasa nyaman membicarakannya, diskusi dapat dilanjutkan. Namun bila tidak, tunggu sampai anak merasa nyaman. Selalu tekankan kepada anak bahwa orang tua tidak masalah mendiskusikan topik tersebut. Namun terkadang anak lebih dekat kepada ibu atau ayahnya. Tidak masalah, karena siapa yang lebih dekat dapat menyampaikan kepada anak. Mari kita sebagai orang tua sebaiknya memulai pembicaraan dengan tenang dan perlahan. Apabila anak terlihat bingung dan tidak jelas, ulangi lagi informasi dan tanyakan kembali bagian mana yang masih kurang jelas. Mari kita juga sebagai orang tua sebaiknya memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan reproduksi dan akibat negatif dari hubungan berisiko. Ya, kita sebagai orang tua juga sebaiknya selalu mengingatkan anak tentang norma dan bahwa mereka harus dapat bertanggung jawab untuk setiap tindakan mereka. Kita sebagai orang tua dapat menjadi teman yang bisa mereka percaya untuk bicara soal kesehatan reproduksi secara terbuka tanpa takut dihakimi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja yang bisa kita sampaikan, mulai dari pengenalan tentang organ tubuh, organ reproduksi dan tanda-tanda pubertas, serta hubungan yang sehat antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kita juga harus mengajari anak-anak kita bahwa mereka memiliki kendali atas tubuh sendiri dan melindungi diri, serta bagaimana pencegahan kehamilan di usia dini. Misalnya dengan tidak melakukan hubungan berisiko dan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam merupakan agama penyempurna, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam benak kita untuk menjadi hamba yang taat. Pada dasarnya jika kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melindungi kita dalam bahaya apapun. Karena tidak ada yang dapat menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan begitu pula sebaliknya Allah Subhanahu wa taala dapat menurunkan asap-Nya sewaktu-waktu kepada hamba-Nya bagian tidak taat kepada-Nya. Pengetahuan reproduksi seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anak dalam menjaga apa yang menjadi kehormatannya, terlebih bagi perempuan dan laki-laki. Pendidikan yang utama diberikan orang tua kepada anak untuk membentengi mereka agar menjauhi perbuatan yang dapat merusak kesehatan reproduksi. Dengan cara menanamkan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemanapun mereka berada pasti ada dalam pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurangan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian merupakan kaum keturunan bangsa Arab yang tinggal di kota Ma'an. Saat ini, daerah itu terletak di perbatasan Syam, Suriah. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai pedagang, dan sebagian lainnya lagi bekerja sebagai petani. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kondisi tanah yang subur sehingga mudah ditanami berbagai macam jenis tumbuhan. Sebagian besar kaum Madian menyembah pada pohon aikah, sebuah pohon yang sangat besar dan berdaun lebat. Kepercayaan ini telah ada sejak zaman dulu.
1: Ya aikah yang maha agung, lindungilah kami semua.
2: Limpahkanlah rahmatmu.
0: Teriak para jamaah secara serempak mengikuti ucapan sang pemimpin. Mereka semua termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat. Allah mengutus seorang nabi untuk membimbing kaum Madian kembali kepada ajaran agama yang benar. Dia adalah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang pemuda yang soleh, ramah dan juga tampan.
1: Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.
0: Namun, tidak ada seorang pun yang menghiraukan seruan tersebut. Mereka terus saja menyembah pada aikah. Kaum Madian memang kaum yang sering berbuat dosa. Salah satu kebiasaan buruk mereka adalah menipu. Setiap kali musim panen tiba, para pedagang kaya akan membeli segala macam hasil tani dengan harga yang murah.
3: Aku bersedia membeli semua hasil panenmu, tapi jangan minta harga yang tinggi.
4: Tapi tuan, lihatlah semua buah dan sayur ini. Segar sekali, tidak ada duanya. Tentu saja harganya lebih mahal.
3: Kamu kan tahu sendiri, semua petani menjual barang yang sama. Kalau kamu tidak mau, aku akan beli dari petani lain.
0: Dengan terpaksa, sang petani pun menjual hasil panennya dengan harga murah. Setelah berhasil membeli barang dengan harga murah, para pedagang yang licik itu akan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3: Aku memang cerdas. Semua bahan pokok ini berkualitas bagus. Tentu bisa aku jual dengan harga yang sangat mahal.
5: Anda memang hebat, tuan.
0: Perbuatan buruk kaum Madian tidak hanya berhenti sampai di situ. Dalam menjual barang-barang pun, mereka selalu melakukan kecurangan.
6: Ayah, ibu itu membeli 2 kilo daging. Mengapa engkau menggunakan timbangan 1,5 kilo saja?
3: Ini adalah trik berdagang. Dengan begitu, kita akan mendapatkan keuntungannya jauh lebih banyak.
0: Kebiasaan mengurangi timbangan ini sudah menjadi kebiasaan yang melekat. Dengan cara yang curang itu, mereka bisa memperoleh keuntungan besar.
3: Kamu lihat ini, uang kita sangat banyak.
6: Iya, ayah benar. Jika seperti ini terus, kita bisa cepat kaya.
0: Semua bentuk kecurangan ini membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin terus miskin. Nabi Syuaib menentang dengan keras segala bentuk kecurangan tersebut. Dia berkata,
1: "Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya, aku khawatir terhadapmu akan azab dari Allah."
0: Kaum Madian merasa tersinggung dan marah dengan teguran itu.
3: Apakah Tuhanmu memintamu untuk melarang kami berbuat apa saja, padahal itu adalah harta kami?
0: Nabi Syuaib kembali menyerukan agar mereka berhenti berbuat curang, merampas hak orang lain dan menindas kaum yang lemah. Dia menceritakan kisah tentang kaum Nabi Nuh yang tenggelam dalam banjir bandang karena menyembah selain Allah. Tentang kaum Nabi Lut yang ditelan bumi karena berbuat dosa besar. Juga tentang kaum-kaum lainnya yang terkena azab karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Madian terus-menerus menyangkal.
7: Hai Syuaib, Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami?
8: Padahal engkau salah satu dari kami. Tapi mengapa selalu saja ingin mengatur dan membatasi kami?
0: Pertanyaan-pertanyaan lain muncul silih berganti. Dan lama-kelamaan berubah menjadi hinaan.
7: Sesungguhnya, engkau adalah orang yang lemah dan tidak berkuasa. Jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan mengusirmu.
0: Bukan hanya mengancam, mereka juga menentang Nabi Syuaib untuk menunjukkan bukti bahwa dia adalah utusan Allah.
8: Di mana azab itu? Di mana siksaan yang dijanjikan itu? Mengapa belum datang juga?
0: Nabi Syuaib pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ya Tuhan kami, berilah keputusan kepada kami dan kaum kami dengan adil. Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Syuaib. Allah berfirman agar Nabi Syuaib pergi dari kota bersama para pengikutnya. Karena azab dari Allah akan segera datang menghampiri kaum Madian. Kaum Madian merasa gembira melihat Nabi Syuaib pergi, meninggalkan kota mereka.
7: Akhirnya dia pergi.
8: Itu membuktikan bahwa semua yang dikatakannya tidak benar. Tidak mungkin ada bencana yang datang selama kita masih menyembah Tuhan Aikah.
0: Mereka pun bergembira merayakan kemenangan itu. Namun, mereka semua tidak mengetahui bahwa azab yang perih telah menunggu. Allah menurunkan udara yang sangat panas. Danau dan sungai mengering dalam sekejap. Sumur pun sudah tidak berair lagi. Perlahan-lahan, tanah pertanian mengering dan gagal panen terjadi di mana-mana. Ternak-ternak pun mati.
4: Kapan hujan akan turun? Aku sungguh tidak tahan lagi. Panas ini sungguh menyiksa.
0: Tidak lama kemudian, awan hitam menggulung menutupi langit. Orang-orang pun berhamburan menuju keluar rumah.
4: Hore! Akhirnya hujan akan turun!
9: Sejuknya, awan ini akan menyelamatkan kita.
0: Begitulah mereka mengira bahwa awan hitam itu akan menurunkan hujan. Sesaat kemudian, gumpalan-gumpalan api yang sangat panas jatuh dari awan hitam tersebut, mengenai orang-orang yang berkerumun di bawahnya. Gumpalan api itu sangat panas dan membakar apa saja yang disentuhnya. Semua orang berteriak meminta pertolongan. Mereka berlari ke segala arah untuk mencari tempat berlindung. Namun, tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar seperti ribuan guntur. Tiba-tiba saja, tanah bergetar dan berguncang dengan dahsyat. Sungguh bencana yang sangat besar. Tidak ada satupun orang yang selamat. Mereka yang selalu berbuat curang, menentang Nabi Allah dan ingkar terhadap Allah, tertimbun untuk selamanya. Itulah hukuman dari Allah untuk kaum Madian.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, kita cukupkan mutiara pagi untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar.
1: Imamnya. Tapi kalau imamnya berhalangan, maka bisa diganti oleh makmum yang berhak atau yang punya kepakaran atau dia paham tentang salat, yaitu ya, makmum yang ada di belakangnya, yaitu yang berhak atau lebih pantas untuk mengganti menjadi imam. Saya kira jadi dalam Islam itu bahwa dalam salat itu siapa saja bisa menjadi imam kalau tahu tata cara menjadi imam atau tahu tata cara salat biasa saja. Artinya siapa saja bisa menjadi imam, tapi kalau memenuhi syarat. Saya kira inilah dalam tata cara istikhlab, artinya mengganti imam yang berhalangan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan saya membacakan doa, dan saya harapkan para pendengar untuk mengaminkan doa yang saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdal yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' al-ahwal wal afad wa tuqdi biha jami' al-hajat wa tutahhiru min jami' sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubaliguna akal gayati min jami' al-khairat fil ayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa sibadatik. Allahumma ja'a wa liyawmina hadha salan wa rahmah wa awsatahu najah wa ni'mah wa akhiru falahan wa takrimah. Allahumma ja'al yawmana hadha khairan min amsina وغدنا خيرا من يومنا وجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مريدا إلا شفيته ولا حاجة من هوائي الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof atas waktunya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Dan saya pamit mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terselenggara kerjasama RRI Makassar dan MUI Provinsi Sulawesi Selatan.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi untuk edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SL kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah,
2: terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart, Sari Berita. Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah 4 lokasi sudah clean and clear. BMKG Sulsel perkirakan Sulawesi Selatan akan dikepung suhu panas yang mencapai 17 hingga 36 derajat Celcius. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Wamendagri menghimbau agar pemerintah daerah dapat berinovasi dalam mencari sumber-sumber baru guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah pusat telah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 8%. Untuk mencapai target tersebut diperlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah daerah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dalam kunjungannya di Kota Makassar mengungkapkan, pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dan ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah diminta untuk bisa mengidentifikasi potensi dan memahami bagaimana menghitung serta mendorong pertumbuhan ekonominya.
5: Memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini, satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Jadi kepala daerah harus paham, karena kami nanti akan terus berkeliling untuk fokus pada isu pertumbuhan ekonomi ini bersama-sama Bappenas dan juga BPS dan memunculkan pengalaman-pengalaman nyata yang sudah terbukti dari para kader.
4: Lebih jauh ia menjelaskan government spending atau

0: bahwa setiap daerah tuh punya karakteristiknya masing-masing. Daerah dengan sektor yang dominan misalkan industri pengolahan, pasti strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga berbeda dengan daerah yang didominasi oleh pertanian. Lalu kemudian juga apa yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi, ini kami jelaskan secara bersama-sama dengan Pak Bima Arya dan juga tadi dengan Bappenas tentang apa yang bisa mendorong, mengungkit pertumbuhan ekonomi.
1: Untuk itu, Sony meminta kepala daerah kreatif mencari sumber-sumber baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan BPS dan Bappenas menggelar kegiatan rapat koordinasi percepatan pertumbuhan ekonomi se-Sulawesi di kantor Gubernur Sulsel.
2: Sekolah Rakyat Sulsel bakal bertambah, 4 lokasi sudah clean and clear. Aan Ariska melaporkan.
3: Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Selatan akan kembali bertambah. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan tambahan sekitar 7 hingga 8 lokasi sekolah rakyat di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan untuk tahun 2026. Andi Iwan Aras mengatakan Sulawesi Selatan termasuk provinsi yang cukup maju dalam pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah terus mendorong perluasan program sekolah rakyat di berbagai daerah. Namun proses pembangunan sekolah rakyat di sejumlah daerah masih mengalami kendala terutama terkait kesiapan lahan. Andi Iwan Aras menyebutkan beberapa kabupaten telah memenuhi persyaratan atau clean and clear, sementara daerah lainnya masih menyelesaikan persoalan lahan.
4: Kita termasuk provinsi yang sudah cukup maju ya, masalah progres SR kita ini. Dan untuk tahun ini insya Allah ada 7, bahkan 8 kabupaten yang kita sementara memprogramkan. Hanya saja dari 8 kabupaten itu baru 4 kabupaten kota yang betul-betul clean and clear.
5: Berarti yang empatnya lagi akan didorong supaya
4: empat ini masih berproses terutama di wilayah lahan ya. Yang pertama yang clean and clear itu adalah Pangkep, Endrekang, Lindrang dan Selayar.
3: Untuk Kabupaten Luwu misalnya, lahan yang dipersiapkan masih berstatus lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Sedangkan di Kabupaten Luwu Utara, lahan yang disiapkan merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun di Toraja Utara, pemerintah masih melakukan pematangan lahan.
2: Perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sindring di Pandu Alfianus Baka.
6: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Profesor Dr. Abdullah Sindring.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI Makassar.
6: Ya, Pak Prof, saat ini di Sulawesi Selatan sudah hampir rampung dan akan diresmikan bulan depan oleh Bapak Presiden 8 sekolah rakyat di 8 titik. Dan rencana nanti akan ada penambahan 4 lagi titik sekolah rakyat di Sulawesi Selatan. Bagaimana Anda melihat dengan adanya penambahan jangkauan sekolah rakyat?
7: Ya, pertama-tama kita tentu bersyukur dan berterima kasih ya kepada pemerintah yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu titik penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan kita tahu bahwa saat ini sudah ada 8 titik ya yang sudah dinyatakan. Dan kalau ada apa ya, saya baru mendengar informasinya bahwa akan direncanakan akan ada tambahan ya sekitar 4 titik. Yeah. Saya kira itu kita support, kita apa welcome. Namun tentu kita berharap bahwa titik-titik itu betul-betul dapat menjadi distribusi yang proporsional ya, yang seimbang. Yeah. Di mana tempat-tempat atau populasi calon-calon murid ya, calon peserta didik yang membutuhkannya. Itu saya kira satu berita baik ya, info baik gitu.
6: Oke, okay. Apakah artinya dengan adanya penambahan 4 titik sekolah rakyat yang ada di Sulawesi Selatan, nantinya ini kemudian akan sedikit menutup celah begitu masyarakat miskin yang tidak menikmati yang namanya pendidikan memadai, pendidikan berkualitas dan mendapatkan berbagai kebutuhan begitu dalam mereka mengenyam pendidikan ini, Bapak Prof?
7: Ya, tentu dari secara kuantitatif ya, dari segi jumlah tentu ya pastilah ada kuota ya, pertambahan jumlah itu yang

0: akan diperoleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini kita lagi-lagi berharap bahwa penambahan-penambahan ini tetap berada di dalam standar-standar yang memang telah dirancang, sehingga pertambahan tidak mengakibatkan pelayanan nanti yang menurun, tetapi justru menjadi sebuah alat untuk saling mengoreksi, menstandarkan di antara titik-titik sekolah yang sudah ada. Saya kira itu pemerataannya yang perlu. Jadi di mana titiknya tentu sudah diperhitungkan sebelumnya ya. Ya itu.
1: Iya. Apakah dalam hal ini menurut pandangan Pak Prof, bagaimana memastikan pemerintah bahwa nantinya calon peserta didik yang bersekolah di sekolah rakyat ini adalah benar-benar mereka yang membutuhkan begitu, yang terkategori sebagai masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang selama ini tidak mampu untuk memberikan kebutuhan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak mereka.
0: Ya, nah itu yang sangat kita tujukan kepada pemerintah setempat atau apalah yang diminta untuk menyampaikan data ya, data tentang status atau kondisi keluarga dari mana anak itu berasal. Karena memang pada intinya bahwa pendidikan sekolah rakyat ini itu memang ditujukan pada masyarakat yang kalau dulu istilahnya di bawah sejahtera, prasejahtera, yang betul-betul sangat tidak berdaya secara ekonomi. Nah tentu kita berharap bahwa pemerintah setempat termasuk Diknas ya, Dikbudnya itu betul-betul telah memiliki data yang akurat, akurat tentang kondisi anak-anak yang akan masuk itu. Nah, itu kita harapkan di situ karena tentu pemerintah pusat ya sebagai pemberi layanan ya, kita sebagai pengguna layanan user itu tentu harus menjemputnya dengan kondisi-kondisi yang sebagaimana yang dipersyaratkan itu, yaitu secara prioritas mendahulukan anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang sangat tidak berdaya secara ekonomi.
1: Pak Prof, seperti kan tahu harapan dari Bapak Presiden bahwa dalam program sekolah rakyat ini nantinya akan mampu memutus kemiskinan dari sektor pendidikan. Kemudian juga kita harapkan bahwa juga nanti akan dapat memperkecil jurang yang namanya pemerataan pendidikan, yang kita tahu bahwa pendidikan itu mungkin yang berkualitas lebih banyak dirasakan oleh anak kalangan menengah ke atas. Apakah dengan program ini Anda nanti melihat bahwa jurang pemisah tersebut terkait dengan bagaimana pemerataan pendidikan yang berkualitas itu bisa nanti teratasi Pak Prof melalui program ini?
0: Ya, setidaknya ini menjadi sebuah stimulan ya, jadi dasar-dasar yang bisa berkembang ke arah mengurangi gap itu. Kenapa? Karena dengan adanya sekolah rakyat ini, itu berarti orang tua dari anak yang bersangkutan itu setidaknya tidak lagi mengeluarkan dana finansial terhadap pendidikan anak. Coba bayangkan kalau seluruhnya itu juga menjadi tanggungan orang tua. Nah, itu makannya pun bisa murat marit, pakaiannya pun bisa murat marit. Nah dengan adanya ini saya kira satu aspek kebutuhan anak yang berkaitan dengan keuangannya itu dalam hal ini sekolah itu sudah teratasi lah, katakanlah begitu. Dengan demikian tingkat ekonomi secara tidak langsung orang tua itu ya dapat dialihkan pada kebutuhan-kebutuhannya lain, dan itu salah satu indikator-indikator peningkatan kesejahteraan ya, walaupun itu tingkat signifikansinya sangat relatif ya, tetapi paling tidak bahwa pos pengeluaran orang tua yang sudah ditutupi oleh kehadiran sekolah rakyat.
1: Oke, jadi orang tua mungkin tidak perlu lagi bersusah payah untuk bagaimana mencari kebutuhan untuk pendidikan anak-anak mereka lagi, Pak, ya.
0: Ya, secara biaya ya. Namun sangat diharapkan itu bagaimana menjadi partner dari pembina sekolahnya, pembina dalam hal mendidik anak ini. Nah, karena meskipun dia seramakan, anak ini kan masih punya hubungan emosional yang kuat dengan orang tua. Nah, sehingga dukungan psikologis untuk anak senang belajar tetap berasal dari
1: Pak Prof. Terima kasih banyak untuk ulasannya Pak Prof. Bersama RRI.
0: Ya, terima kasih RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dinas Pendidikan Makassar mengapresiasi hadirnya inovasi kebun sebagai edukasi di Kecamatan Rapocini. Laporan Edwin Masud.
3: Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, J. Sulaiman, mengapresiasi inovasi kebun edukasi yang dikembangkan di lingkungan Satuan Pendidikan PAUD Negeri di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menurut Aci, kebun tersebut merupakan inisiatif Ketua RT yang kemudian dikembangkan melalui kolaborasi antar RT, RW, orang tua, dan masyarakat. Kolaborasi itu dinilai mencerminkan konsep partisipasi semesta dalam mendukung proses pendidikan anak. Aci Sulaiman mengatakan, keberadaan kebun edukasi memberikan ruang bagi anak untuk belajar secara langsung mengenai proses pertumbuhan tanaman, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan hingga masa panen. Aci menambahkan, konsep kebun edukasi tersebut sejalan dengan visi Wali Kota Makassar dalam mendorong pemanfaatan lahan sekaligus membangun kesadaran pengelolaan lingkungan dan sampah sejak usia dini.
4: Tentunya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PAUD Rapocini, apalagi ini diinisiasi oleh paguyuban sekolah ditambah dengan kolaborasi dari RW, RT, inilah yang dikatakan dengan partisipasi semesta. Semuanya bisa terwujud kalau kita bekerja sama, dan ini kebun ini merupakan ajang pembelajaran untuk anak-anak kita bagaimana proses mulai dari mereka membibit, menanam, dan kalau dimaknai ini adalah pembelajaran mendalam ya untuk anak-anak kita. Jadi prosesnya itu terlihat secara nyata, mereka juga bisa merasakan nantinya mulai dari proses dari bibit, terus bertumbuh lagi, besar lagi sampai masa panennya, anak-anak kita juga nantinya akan merasakan. Jadi manfaatnya ini lebih kepada manfaat nyata yang dirasakan anak-anak kita.
3: Sementara itu Kepala Sekolah Susan menyebut kegiatan ini dapat terus dilanjutkan sehingga memberikan manfaat bagi anak-anak, para orang tua maupun masyarakat. Selain menjadi sarana pembelajaran, hasil dari kebun ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan terus dikembangkan secara berkelanjutan.
5: Hari ini hari yang sangat istimewa buat kami sebagai sekolah, karena kerjasama itu bisa terjalin, dan inilah gagas pertama yang tadi disampaikan oleh Bu Kadis, bahwa gagasan pertama untuk semua sekolah-sekolah di Kota Makassar tentang kebun farmingnya ini.
3: Inovasi tersebut dapat menjadi salah satu proyek percontohan di tingkat satuan pendidikan. Dinas Pendidikan berharap konsep serupa dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di Kota Makassar, baik melalui pengembangan tanaman organik maupun hidroponik.
2: Beberapa hari terakhir ini, penyaluran BBM di Makassar mulai kondusif. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
6: Penyaluran BBM di Makassar serta wilayah sekitarnya Goa Takalar hingga Maros kini mulai kondusif. Antrian di SBBU makin tertib dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas. PJS Area Manager Communication, Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi Oki Ardianto Wibowo menyebut hasil ini berkat sinergi Pertamina, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum yang terus memantau langsung ke lapangan. Dikatakan kondisi sudah jauh lebih baik dan pihaknya pastikan pasokan tetap didistribusikan secara rutin dan berkelanjutan ke setiap titik penyaluran.
7: Kami terus mendengar dan memahami aspirasi masyarakat terkait kondisi antrian BBM di Kota Makassar dan sekitarnya. Saat ini, kondisi antrian di sejumlah SPBU telah semakin landai. Dengan waktu antrian yang berangsur lebih singkat, kami terus memperkuat pasokan ke SPBU, memperpanjang jam operasional, menambah nozzle dan operator, menempatkan marshal untuk membantu mengurai antrian serta menambah titik pelayanan BBM.
6: Pertamina akan terus berkoordinasi guna menjaga kestabilan. Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak berlebihan dan mengikuti arahan petugas.
2: Cikalaka lantas, pengendara diminta cek kendaraan dan istirahat. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
8: Saat lantas Polres Maros menghimbau masyarakat memastikan kondisi kendaraan sebelum digunakan beraktivitas serta tidak mengabaikan waktu istirahat saat berkendara. Kasat Lantas Polres Maros Ibtu Suwardi mengatakan pemeriksaan kendaraan penting dilakukan, terutama sistem pengereman, ban, dan kelengkapan lainnya. Pengemudi juga diminta tidak memaksakan diri berkendara saat lelah atau mengantuk. Himbauan ini disampaikan menyusul dua kecelakaan di Maros dalam beberapa hari terakhir. Kecelakaan pertama terjadi di Jalan Polres Maros Bone, Kecamatan Simbang, yang melibatkan 4 kendaraan dan menyebabkan 4 orang mengalami luka. Sementara kecelakaan lainnya terjadi di Jalan Polres Pangkep Maros, Kecepatan Lau, ketika sebuah truk terguling setelah diduga oleng dan naik ke median jalan.
9: Untuk ya pengguna kendaraan, ya kurangi kecepatan, jaga jarak kendaraan, utamakan keselamatan dalam berkendara. Dia kan harusnya istirahat pada saat dia sudah lelah seperti itu, tapi mereka memaksakan diri untuk sampai ke tujuan di Makassar, maka biasa terjadi insiden seperti itu.
8: Polisi mengingatkan pengendara untuk selalu mengutamakan keselamatan dan mematuhi aturan lalu lintas.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: BMKG Sulsel perkirakan Sulawesi Selatan akan dikepung suhu panas yang mencapai 17 hingga 36 derajat Celsius. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan waspada terhadap potensi udara panas di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah yang perlu mewaspadai potensi udara panas meliputi Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Wajo. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Nur Asia Utami mengatakan, suhu udara panas ini diperkirakan akan berlangsung selama periode musim kemarau. Di sisi lain, ia menyebut untuk perkiraan cuaca di Sulawesi Selatan pada hari ini, sebagian besar wilayah akan mengalami cuaca cerah berawan. Kondisi ini berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari.
12: Kondisi suhu panas yang terjadi saat ini terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer yang kering. Namun ada beberapa faktor yang berperan. Yang pertama, tutupan awan yang relatif sedikit, kemudian kelembaban udara juga yang relatif rendah, kemudian yang ketiga curah hujannya juga sangat rendah, dan yang keempat itu adanya fenomena El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
11: Ia mengimbau agar masyarakat rutin mengonsumsi air putih agar tidak dehidrasi, menggunakan tabir surya saat keluar rumah, berteduh di bawah pohon, dan terus memantau perakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG lantaran kondisi cuaca yang bisa berubah-ubah.
2: Pemilihan Rektor UNM 2026, 5 figur disebut sudah minta izin maju. Aan Ariska melaporkan.
13: Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar atau Pilrek UNM mulai memasuki fase yang semakin menarik perhatian. Setidaknya 5 figur disebut telah menemui pelaksana tugas Rektor UNM Prof. Farida Patintingi untuk menyampaikan rencana mengikuti kontestasi pimpinan kampus tersebut. Kelima figur itu disebut bukan nama baru di lingkungan Universitas Negeri Makassar. Prof. Farida mengatakan kedatangan mereka belum dianggap sebagai pendaftaran resmi karena proses pendaftaran bakal calon rektor belum dibuka. Pertemuan tersebut lebih berkaitan dengan komunikasi awal sebelum para figur resmi masuk dalam tahap Pilrek UNM. Sejumlah calon disebut datang untuk menyampaikan maksud sekaligus meminta izin sebelum mendaftarkan diri sesuai mekanisme yang telah ditentukan.
14: Ya, alhamdulillah ya sudah proses sosialisasi ya, sesuai dua lokasi, sesuai dua di Bone dan Parepare. Ya kalau seluruh fakultas dan direktur program prasarjana di sini sudah selesai. Sudah mau pendaftaran nanti 21 sampai 9 Oktober ya. 21 September sampai 9 Oktober. Sejauh ini alhamdulillah kondusif ya. Kita berharap mohon dukungan kita semua supaya pilrek ini berjalan lancar.
13: Saat ini tahapan pilrek UNM masih pada proses sosialisasi kepada lingkungan kampus. Panitia telah menyambangi seluruh fakultas dan pasca sarjana. Sementara untuk kampus Bone dan Parepare menjadi dua wilayah yang masih dijadwalkan untuk kegiatan sosialisasi. Setelah sosialisasi selesai, proses pendaftaran bakal calon rektor dijadwalkan berlangsung pada akhir September hingga awal Oktober 2026.
2: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan meminta adanya kejelasan by name by address penerima bantuan sosial bansos di Sulsel. Laporan Iin Nurfahraini.
15: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta data penerima bantuan sosial atau bansos yang terindikasi judi online. By name, by address dapat diserahkan yang terindikasi disalahgunakan rekeningnya untuk judi online. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, menanggapi adanya 25.214 keluarga penerima manfaat atau KPM terindikasi terlibat judi online berdasarkan pencocokan data dan identitas rekening. Menurut Jufri Rahman, jika ditemukan ini kan indikasi, sangat riskan juga karena selalu rakyat yang ditempatkan pada posisi sebagai korban. Untuk itu, ia meminta agar data yang disebutkan itu diberikan untuk kemudian dilakukan evaluasi by name by address datanya dan akan dihentikan bansosnya. Jufri Rahman mengaku tidak terlalu senang jika masyarakat selalu dijadikan korban. Di satu sisi, judol atau apapun namanya harus dicegah dan Pemprov mendukung pencegahan tersebut.
16: Kalau ada by name by address, kalau memang ditemukan, ini kan saya indikasi itu kata indikasi sangat riskan karena apa, selalu rakyat ditempatkan pada posisi sebagai korban. Kalau memang ada indikasi, kasih saya datanya benar benar kita hentikan bansos itu aja tuh. Kalau saya menunjuk ada mana, tidak ada. Jangan karena ketidakmampuan kita memanage sesuatu lalu rakyat selalu jadikan korban.
15: Jufri Rahman meminta tidak menyamaratakan kondisi masyarakat berdasarkan indikasi saja. Kalau kemudian dihentikan ternyata mereka berhak, ini yang harus diperhatikan dengan baik dalam mengambil keputusan. Makanya data by name by address ini untuk kemudian melakukan evaluasi juga. Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat kunjungan kerja di Makassar belum lama ini mengungkapkan sebanyak 25.214 KPM di Sulsel terindikasi bermain judi online. Indikasi tersebut ditemukan berdasarkan data yang diterima Kemensos. Indikasi transaksi judi online tersebut paling banyak ditemukan di Kota Makassar. Dari hasil klarifikasi, transaksi tidak selalu dilakukan langsung oleh kepala keluarga penerima bansos.
2: Menjelang Temukarya Karang Taruna Kabupaten Sinjai 2026, Karang Taruna diharapkan menggerakkan potensi desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan PADES. Laporan Ayunia Nindiati.
17: Ketua Umum Partai Gelora Kabupaten Sinjai, Muhajir Andi Jamaluddin, menilai Temukarya Karang Taruna menjadi momentum untuk melahirkan gagasan baru dalam mendorong peran pemuda di tingkat desa. Menurutnya, pemuda memiliki visi dan energi untuk mengembangkan potensi serta sumber daya lokal, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa atau PADES. Dikatakan, setelah 10 tahun alokasi dana desa bergulir, kemandirian desa masih perlu dievaluasi agar pembangunan tidak hanya berpusat pada infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi. Ia berharap Temukarya Karang Taruna Sinjai melahirkan figur dan gagasan yang mampu menghubungkan potensi pemuda di akar rumput dengan arah pembangunan desa hingga kebijakan pembangunan nasional.
18: Ada beberapa hal yang kita harus evaluasi, sebab jangan sampai pembangunan di level desa itu hanya berorientasi pada infrastruktur, sementara kita tidak pernah menganalisa sejauh ini tentang potensi dan pemetaan sumber daya yang real di kabupaten kota atau di desa masing-masing. Karena itu, Karang Taruna ke depan harus mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang memahami koneksi antara akar rumput dengan kebijakan nasional, sebab pemuda memiliki visi dan kekuatan untuk mendorong itu semua.
17: Sebelumnya, sejumlah pengurus dan tokoh Karang Taruna Sinjai mulai mematangkan persiapan Temukarya Karang Taruna Kabupaten Sinjai. Adapun jadwal dan lokasi pelaksanaan masih dalam pembahasan dan akan diumumkan setelah ditetapkan secara resmi.
2: Disdukcapil Bone memperluas layanan adminduk digital di 12 kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
19: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Bone memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk berbasis digital hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Sekretaris di Sdukcapil Kabupaten Bone, Dahlan, menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan menjadi solusi krusial mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bone yang mencakup 27 kecamatan. mengatakan, tanpa sistem digital, target pemerintah dalam memberikan pelayanan data kependudukan yang merata dan optimal dipastikan sulit tercapai. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Bone memberikan apresiasi dengan mengucurkan alokasi anggaran tambahan. Dana ini difokuskan untuk memperbanyak titik layanan adminduk digital di tingkat kecamatan.
20: Di era digitalisasi ini cukup menggampangkan lagi bagi masyarakat kita. Kenapa? Kita melihat bahwa wilayah Bone itu cukup luas, yang mana luas wilayahnya itu mencapai 4.559 km persegi yang terdiri 27 kecamatan. Dan nah, ini kalau mau dilakukan tanpa digitalisasi, maka apa yang diharapkan oleh pemerintah tidak akan mungkin tercapai. Dengan penduduknya yang begitu banyak, tidak mungkin bisa terlayani untuk keperluan data kependudukan. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang, ya alhamdulillah, baru kemarin diadakan pelatihan yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati, yaitu Haji Andi Asman Suleman SOSMM, merespon positif dan bahkan memberikan lagi kucuran dana untuk menambah titik layanan di kecamatan.
19: Hingga saat ini sebanyak 12 dari 27 kecamatan telah terjangkau fasilitas layanan digital tersebut, salah satunya Kecamatan Telulimpoe. Kehadiran titik-titik pelayanan ini diharapkan mampu memangkas jarak tempuh warga serta mempercepat proses pengurusan dokumen adminduk di seluruh wilayah Bone. IPKA MMA Sulawesi Selatan berencana kembali menggelar turnamen Siparaca Season 2 pada tahun 2027. Laporan Zainal Abidin.
21: Setelah penyelenggaraan Siparaca season pertama, IBCA MMA Sulsel kini mulai menyiapkan konsep untuk penyelenggaraan season kedua. Sebelum turnamen kembali digelar, pihak IBCA MMA Sulsel masih perlu mengevaluasi sejumlah hal dalam penyelenggaraan sebelumnya. Evaluasi tersebut mencakup sistem administrasi, manajemen kegiatan, hingga aspek kesehatan dalam pelaksanaan turnamen. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyelenggaraan Siparaca season 2 yang dirancang berlangsung pada awal atau pertengahan tahun 2020. Sekretaris Umum IBCA MMA Sulsel, Ahmad Israel, saat dihubungi menjelaskan bahwa antusiasme atlet pada season pertama menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali menggelar turnamen tersebut. Menurutnya, perencanaan season kedua saat ini masih berjalan bersama dengan evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan sebelumnya.
22: Dalam waktu dekat kita akan lakukan Siparaca season 2 kembali, karena kan kita lihat antusias dari atlet kemarin kan luar biasa sekali, dan banyak dari mereka yang menantikan season 2-nya. Cuma sekarang sudah dalam proses perencanaan, penyusunan sistem, manajemen, dan lain-lain. Tentunya kita ada perbaikan lah, evaluasi dari Siparaca season 1 itu mau kita benahi dulu secara administratif, sistem, manajemen, kesehatannya, dan lain-lain. Jadi mungkin doakan Pak, kita kemungkinan besar akan buat tahun depan, kalau bukan awal tahun, pertengahan tahun 2027.
21: Ahmad berharap melalui penyelenggaraan season kedua nantinya, Siparaca dapat terus menjadi wadah kompetisi bagi atlet MMA di Sulawesi Selatan. Kompetisi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat membantu memperluas kesempatan atlet untuk mengembangkan kemampuan dan menambah pengalaman bertandingnya sebagai bekal untuk bertanding dalam setiap kejuaraan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
19: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan

sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

0: informasi cuaca.
1: Dengar kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari Sabtu 19 September 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Utara dan Toraja Utara. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan, udara 17 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 47 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Baru, Bantaeng, Bone, Bulukumba, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Majo, serta waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Goa, Jeneponto, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pinrang, Parepare, Sidrap, Sopeng, Takalar, dan Majo. Demikian pendengar, updatean terbaru informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

Selamat pagi kembali untuk Anda pendengar RRI Bone. Warta berita dari Pro 1 RRI Makassar sudah kita ikuti. Dan sekarang kami hadirkan Bone Menyapa Pagi di 91 FM RRI Bone. Selamat beraktivitas. Cuaca cerah, semoga saja aktivitas Anda lancar. Anda juga tetap bisa beraktivitas dengan baik, dengan lancar, dan dalam kondisi sehat walafiat. Untuk sesi pertama Bone Menyapa Pagi, kami akan sampaikan info BMKG yang kami kutip dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Untuk wilayah Sulawesi Selatan, Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, dan Takalar berpotensi cerah dengan suhu antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara itu berkisar 43 hingga 80%.

Goa, Sinjai, Bone, Maros, dan Pangkep juga diprediksi cerah. Suhu antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 90%. Baru, Sopeng, Wajo, Sidrap, dan Pindrang juga diprediksi cerah. Suhu 22 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara 37 hingga 81%. Nrekang, Luwu, Tanatoraja diprediksi cerah, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 42 hingga 91%. Luwu Utara dan Luwu Timur hari ini diprediksi cerah berawan, suhu 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 96%. Toraja Utara diprediksi udara kabur, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 89%. Kota Makassar, Kota Parepare, dan Kota Palopo diprediksi cerah, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 40 hingga 78%. Untuk selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca di Kabupaten Bone.

Untuk 27 kecamatan di Kabupaten Bone, kita mulai dari Bontosyani, Kahu, Kajuara, Salomeko. Cerah, suhu 20 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 48 hingga 84%. Tondra, Libureng, Mare, Sibulue, dan Barebo juga diprediksi cerah, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 91%.

Pondre Lapariaja, Lamuru dan Ulaweng diprediksi cerah. Suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 91%. Selanjutnya kita beralih ke Palaka. Awang Pone, Telus Yatinge, Ajangale dan Dua Bocoe juga cerah. Suhu 24 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 88%. Masih diprediksi cerah. Di antaranya untuk Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, Tanete Riatang Timur, dan Amali dengan suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara sekitar 48 hingga 83%. Telu Limpoe, Bengo dan Patimpeng diprediksi cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 87%. Demikian pendengar info BMKG untuk hari ini, dan kita akan jeda sejenak dulu kebersamaan kita di sesi pertama Bone Menyapa Pagi.

Marry You dari Bruno Mars. Membawa kita di akhir kebersamaan kita dalam sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan selanjutnya pendengar akan segera hadir untuk Anda Warta Bone yang akan diisi dengan informasi untuk wilayah Kabupaten Bone dan sekitarnya di pukul 7 WITA mendatang. Dan untuk itu kita akhiri dulu sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Segera akan kami hadirkan Warta Bone untuk Anda.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Ribuan bibit sayur dibagikan Pemkab Bone kepada masyarakat lewat gerakan tanam sayur di rumah. Disduk Capil Bone memperluas layanan admin duk digital di 12 kecamatan. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Pemkab Bone bagikan 2.400 bibit sayur kepada masyarakat dalam gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026. Laporan Suryani Arifin.
1: Pemerintah Kabupaten Bone resmi meluncurkan gerakan tanam sayur rumah tangga dalam Polybag tahun 2026 di Lapangan Merdeka Watampone Jumat pagi. Dalam aksi ini sebanyak 2.400 bibit sayuran dibagikan gratis kepada masyarakat. Sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menekan tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengungkapkan setiap hari setidaknya ada 20 truk sayuran masuk ke Bone dari kabupaten lain. Selain mengikis ketergantungan tersebut, penanaman mandiri di pekarangan rumah dinilai mampu menjamin kualitas konsumsi masyarakat bebas dari bahaya pestisida berlebih. Gerakan yang digarap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone ini berkolaborasi dengan Poltek Bantan Goa dan Yon Ranting S. Yonip TP920 Lasalaga serta para penyuluh pertanian. Pada tahap awal, bibit yang disalurkan meliputi cabai, tomat, dan terong dengan fokus distribusi di 3 kecamatan wilayah perkotaan yakni Tanah Teriatang Timur dan Tanah Teriatang Barat.
2: Gerakan tanam sayur rumah tangga ini, kegiatan ini kita klaster dulu sebanyak 3 kecamatan. Masing-masing lurah harus menyampaikan dan melaporkan setiap hari berjalan. Karena kenapa? Di Kota Bone ini pasokan sayur semakin mahal dan dari luar Kabupaten Bone. Kalau persoalan belinya, makanya kita memulai dulu seluruh pegawai di Bone diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya dulu. Kalau perlu rumah kantor. Karena kenapa? Apalagi di musim kering yang berkepanjangan ini, permintaan sayur untuk tubuh ini sangat penting.
1: Guna memastikan program berjalan berkelanjutan, Pemkab Bone juga melangsungkan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama Polbantan Goa. Bupati menugaskan para camat dan lurah untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal gerakan ini di lapangan. Melalui pemanfaatan lahan ini, Kabupaten Bone ditargetkan

0: Dai menyiapkan tablik akbar bersama Dai Nasional Ustaz Soleh Mahmud atau Ustaz Solmed yang akan digelar di 3 titik di Kabupaten Sinjai. Tablik akbar ini menjadi bagian dari rangkaian milad ke-49 BKP Remi sekaligus safari dakwah di bumi pandita kita. Ketua BKP Remi Sinjai Bahtiar Rasak mengatakan, Ustaz Solmed dijadwalkan hadir di Sinjai pada 1 Oktober 2026. Disebutkan 3 lokasi yang akan menjadi tempat tablik akbar yaitu Masjid Al-Mubarak Telulimpoe, Masjid Besar Nurul Amal Bikiru, dan Masjid Agung Nujumul Ittihad Sinjai Utara. Bahtiar menjelaskan, selain tablik akbar, BKP Remi Sinjai juga akan menggelar penggalangan Al-Quran yang terkumpul nantinya akan disalurkan kepada santri binaan BKP Remi Sinjai.
1: Sedekah Quran Indonesia yang tentunya nantinya ini kalau terkumpul ya dikembalikan juga ke kita sesuai dengan kebutuhan santri-santri kita, terutama di BKP Remi ini kan memang atensi kita bagaimana anak santri ini terpenuhi kebutuhan Al-Qurannya dan mereka tersemangati untuk selalu belajar Al-Quran.
0: Kegiatan ini diharapkan menjadi bagian dari rangkaian milad ke-49 BKP Remi yang tidak hanya diisi dengan dakwah, tetapi juga kegiatan berbagi untuk santri binaan.
2: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
3: Disduk Capil Bone memperluas layanan adminduk digital D12 di 12 kecamatan. Laporan Suryani Arifin.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Bone memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan atau adminduk berbasis digital hingga ke tingkat kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus menempuh jarak jauh ke pusat kota. Sekretaris Disduk Capil Kabupaten Bone Dahlan menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan menjadi solusi krusial mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bone yang mencakup 27 kecamatan. Dikatakan, tanpa sistem digital, target pemerintah dalam memberikan pelayanan data kependudukan yang merata dan optimal dipastikan sulit tercapai. Atas capaian tersebut, pemerintah Kabupaten Bone memberikan apresiasi dengan mengucurkan alokasi anggaran tambahan. Dana ini difokuskan untuk memperbanyak titik layanan adminduk digital di tingkat kecamatan.
5: Di era digitalisasi ini cukup menggampangkan lagi bagi masyarakat kita. Kenapa? Kita melihat bahwa wilayah Bone itu cukup luas yang mana luas wilayahnya itu mencapai 4.559 km persegi yang terdiri 27 kecamatan dan nah ini kalau mau dilakukan tanpa digitalisasi maka apa yang diharapkan oleh pemerintah tidak akan mungkin tercapai dengan penduduknya yang begitu banyak tidak mungkin bisa terlayani untuk keperluan data kependudukan. Nah, dengan adanya digitalisasi sekarang, ya Alhamdulillah, baru kemarin diadakan pelatihan yang dibuka langsung oleh Bapak Bupati yaitu Haji Andi Asman Sulaiman SOSMM merespon positif dan bahkan memberikan lagi kucuran dana untuk menambah titik layanan di kecamatan.
4: Hingga saat ini sebanyak 12 dari 27 kecamatan telah terjangkau fasilitas layanan digital tersebut. Salah satunya Kecamatan Telulimpoe. Kehadiran titik-titik pelayanan ini diharapkan mampu memangkas jarak tempuh warga serta mempercepat proses pengurusan dokumen adminduk di seluruh wilayah Bone.
3: Menjelang Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Sinjai 2026, Karang Taruna diharapkan menggerakkan potensi desa untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan PADES. Laporan Ayunia Nindiati.
0: Ketua Umum Partai Gelora Kabupaten Sinjai Muhajir Andi Jamaluddin menilai Temu Karya Karang Taruna menjadi momentum untuk melahirkan gagasan baru dalam mendorong peran pemuda di tingkat desa. Menurutnya, pemuda memiliki visi dan energi untuk mengembangkan potensi serta sumber daya lokal, termasuk mendorong peningkatan pendapatan asli desa atau PADES. Dikatakan, setelah 10 tahun alokasi dana desa bergulir, kemandirian desa masih perlu dievaluasi agar pembangunan tidak hanya berpusat pada infrastruktur, tetapi juga penguatan ekonomi. Ia berharap Temu Karya Karang Taruna Sinjai melahirkan figur dan gagasan yang mampu menghubungkan potensi pemuda di akar rumput dengan arah pembangunan desa hingga kebijakan pembangunan nasional.
6: Ada beberapa hal yang kita harus evaluasi, sebab jangan sampai pembangunan di level desa itu hanya berorientasi pada infrastruktur, sementara kita tidak pernah menganalisa sejauh ini tentang potensi dan pemetaan sumber daya yang real di kabupaten, kota atau di desa masing-masing. Karena itu, Karang Taruna.

0: Nah, ke depan harus mampu melahirkan tokoh-tokoh muda yang memahami koneksi antara akar rumput dengan kebijakan nasional. Sebab pemuda memiliki visi dan kekuatan untuk mendorong itu semua.
1: Sebelumnya, sejumlah pengurus dan tokoh Karang Taruna Sinjai mulai mematangkan persiapan temu karya Karang Taruna Kabupaten Sinjai. Adapun jadwal dan lokasi pelaksanaan masih dalam pembahasan dan akan diumumkan setelah ditetapkan secara resmi.
2: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
5: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
4: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
5: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
4: Siap, demi hidup sehat.

Kita lanjutkan kebersamaan kita di 91 FM dan untuk sesi kedua Bone Menyapa Pagi pendengar, kami akan sampaikan informasi rri.co.id. Pemkab dan DPRD Bone bahas 3 ranperda strategis. Pemerintah Kabupaten Bone bersama DPRD Kabupaten Bone resmi memulai pembahasan 3 rancangan peraturan daerah ranperda strategis melalui rapat paripurna pembicaraan tingkat 1. Agenda penting dalam pembentukan regulasi daerah ini digelar di ruang paripurna DPRD Bone, Kota Watampone pada 17 September lalu. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman Esos, MM, yang didampingi oleh Wakil Bupati Bone Haji Andi Akmal Pasludin, SPMM. Dan kehadiran pimpinan daerah ini bertujuan untuk menyerahkan sekaligus memberikan penjelasan resmi terkait regulasi dari pihak eksekutif kepada legislatif. Dalam kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Bone mengajukan 2 ranperda utama untuk dibahas bersama. Kedua regulasi tersebut meliputi ranperda tentang perubahan atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah, serta ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bone tahun 2026-2036. Selain 2 usulan dari pihak Pemda, rapat paripurna juga mengagendakan penyerahan serta penjelasan dari inisiator DPRD Kabupaten Bone mengenai 1 regulasi inisiatif legislatif. Regulasi yang diusulkan oleh pihak dewan tersebut adalah ranperda tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong SH menuturkan bahwa penyerahan berkas ini menjadi tahapan awal yang sangat krusial dalam mekanisme penyusunan regulasi di tingkat daerah. Menurutnya, kedua belah pihak akan segera mendalami substansi dari setiap poin yang tercantum dalam rancangan aturan tersebut. Sementara itu, Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menjelaskan bahwa penyusunan arah pembangunan daerah khususnya sektor kepariwisataan jangka panjang menjadi salah satu prioritas kerja pemerintah daerah pada tahun 2026. Ia pun mengapresiasi sinergi yang terus terjalin antara legislatif dan eksekutif demi memajukan daerah. Kemenak Bone salurkan bantuan untuk 13 kakak korban kebakaran. Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Bone melalui gerakan Kemenak Bone Peduli menyalurkan bantuan kepada 13 kepala keluarga kakak korban kebakaran di Desa Sandrangeng, Kecamatan Dua Bocoe pada 18 September kemarin. Bantuan tersebut diserahkan kepada warga yang terdampak kebakaran yang terjadi pada Sabtu 12 September 2026. Musibah ini menghanguskan 10 rumah dan menyebabkan 3 rumah lainnya turut terdampak. Penyaluran bantuan dipimpin Kepala Kantor Kemenak Bone Haji Ahmad Yani. Bantuan berupa uang tunai dan bingkisan tersebut dihimpun melalui Penzawa sebagai bentuk kepedulian keluarga besar Kemenak Bone terhadap warga yang tertimpa musibah. Ahmad Yani mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas jajaran Kemenak Bone kepada masyarakat yang sedang menghadapi dampak kebakaran. Ia berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi sebagian kebutuhan korban sekaligus memberikan semangat untuk kembali bangkit setelah kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Donasi bantuan dihimpun melalui Penzawa setelah Ahmad Yani mengajak ASN Kemenak Bone untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada warga terdampak kebakaran. Dalam penyalurannya, Kemenak Bone peduli melibatkan sejumlah unsur diantaranya DWP Kemenak Bone, APRI, IPARI Bone, PGMI Ajangale, MTSN 1 Bone, KUA Tanete Riatang, KUA Tanete Riatang Barat, KUA Telusiatinge dan KUA 2 Bocoe. Ahmad Yani berharap semoga semangat gotong royong tersebut terus berkembang, termasuk dengan keterlibatan madrasah di sekitar lokasi bencana
dalam membantu proses pemulihan warga.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Laper nih, pesan makan yuk.
3: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
2: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
3: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
2: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
3: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
2: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
3: Ya udah, aku ikut pesan juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
2: Iya Neng, dijamin deh bakal pesan lagi. Gimana, beneran enak kan?
3: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
2: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Kita lanjutkan kebersamaan kita di sesi kedua Bone Menyapa Pagi, dan kali ini informasi terkait Bupati Bone salurkan bantuan 165 juta rupiah untuk 13 korban kebakaran di Dua Bocoe. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman menyerahkan bantuan senilai total 165 juta rupiah kepada 13 warga korban kebakaran di Desa Sandrangeng, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Jumat kemarin. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung di lokasi musibah sebagai bentuk kepedulian dan dukungan pemerintah daerah bagi masa pemulihan para korban. Nominal bantuan yang disalurkan sesuai dengan tingkat kerusakan hunian warga. Kategori rusak berat 10 orang, masing-masing menerima 15 juta rupiah dengan total bantuan 150 juta rupiah. Penerima meliputi Patawe Hajatiha, Alimudin Pade, Muhammad Yahya Hasna, Muhammad Yani, Kaya, Farida, Rudin, dan Salma. Kategori rusak ringan 3 orang, masing-masing menerima 5 juta rupiah meliputi Nati, Nia, dan Saka. Seluruh dana ditransfer langsung melalui rekening Bank Sulserbar Syariah milik masing-masing penerima. Dalam penyerahan secara simbolis tersebut, para korban juga menerima buku rekening guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran. Di hadapan warga terdampak, Andi Asman menyampaikan rasa simpati mendalam dan menguatkan para korban agar tetap tabah menghadapi musibah. Pemerintah Kabupaten Bone berharap bantuan dana transfer ini dapat membantu untuk meringankan beban ekonomi warga, baik untuk memenuhi kebutuhan dasar harian maupun membantu perbaikan rumah pasca insiden kebakaran tersebut.

Bupati Bone tinjau pembangunan lapangan sepak bola sekolah rakyat. Bupati Bone Haji Andi Asman Sulaiman meninjau langsung progres pembangunan lapangan sepak bola sekolah rakyat di lingkungan Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Jumat kemarin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas pendukung olahraga peserta didik tersebut dibangun sesuai standar kualitas dan target waktu. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Bone serta Camat Tanete Riatang Timur. Andi Asman menegaskan agar pihak pelaksana dan instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap jalannya proyek ini. Ia mewanti-wanti pentingnya mematuhi peraturan perencanaan agar hasil akhir fasilitas olahraga tersebut benar-benar optimal. Ia juga menginstruksikan kepada seluruh pihak terkait untuk mengawal setiap tahapan pengerjaan secara maksimal. Laporan ini diharapkan tak hanya rampung tepat waktu, tapi juga membawa dampak positif bagi aktivitas siswa sekolah rakyat dan masyarakat di lingkungan sekitar. Langkah ini menjadi bentuk pengawasan melekat dari pemerintah Kabupaten Bone dalam memastikan ketersediaan sarana pendukung pendidikan serta olahraga yang berkualitas di wilayahnya. Selain meninjau pengerjaan fisik lapangan, rombongan Pemkab Bone juga berdialog dengan tokoh masyarakat setempat guna menyerap aspirasi terkait pemanfaatan sarana publik tersebut.

0: Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini kami sampaikan informasi yang bertajuk Presiden Setuju Pendidikan Negeri Gratis Segera Gelar Atas. Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam HUT ke-28 PAN di JCC Senayan, Jakarta. Presiden Prabowo mengatakan anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Penegasan tersebut sekaligus disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan kepolisian, Presiden mengatakan terdapat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Presiden telah memberi perintah kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku pembakaran lahan. Ia juga menyatakan akan mencabut perizinan usaha apabila bukti pelanggaran telah kuat. Edi Suparno soroti dampak pertambangan dalam RUU Iklim. Pembahasan RUU pengendalian perubahan iklim turut menyoroti hubungan perubahan iklim, pencemaran lingkungan, aktivitas pertambangan, dan krisis air wilayah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Ia menjelaskan persoalan tersebut memiliki keterkaitan karena perubahan iklim dan pencemaran lingkungan dapat saling mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Menurutnya, pembagian kewenangan antara aturan perubahan iklim dan lingkungan hidup perlu dilihat secara menyeluruh karena keduanya saling berkaitan. Ia menilai penegakan hukum yang tegas dapat mendorong pelaku usaha memperbaiki pengelolaan lingkungan dan meningkatkan perlindungan masyarakat sekitar. Menurutnya, produsen juga perlu memastikan sumber bahan tambang memenuhi kaidah pertambangan yang baik agar dampaknya terhadap lingkungan dapat ditekan. Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjaga ekosistem sekaligus mengurangi resiko pencemaran sumber air masyarakat. Ia menyebut pengawasan menjadi bagian penting agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan atau RUU PPIB ditargetkan mulai dibahas resmi di parlemen sebelum akhir 2026. Pembahasan tersebut diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan. Pendengar, informasi tentang RUU perubahan RUU iklim tadi menjadi informasi penutup untuk rangkaian acara Bone Menyapa Pagi hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan warta berita dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalam.
1: Inovasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
2: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan.